0: Okey, napa-napa Tony Peace Band lagu Bidayuh pagi Tony Neil.
1: Kita semua berdua pagi wai ke pagi tu. Pagi hari satu, sama pagi hari satu semua.
0: Iya, ngarap ke sama lantang meh, sama nak lembau meh, nurun kawak ke pagi tu. Engkanya baru datai ba upis, baru berengkah kawak meh ke pagi tu Neil.
1: Iya. Okey, jadi topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Ianya...

0: berkawan dengan pendiau kita, pendiau mua kita, pendiau oleh kita yang tadi. Sekali ke kita yang murih ke apa tahu kaitai kita.
1: Ya, nanti orang bertemu dengan Nuan dan Neil, nanya Nuan. Bisa saya madah dan Neil, Nuan tu lebih ke indai Nuan atau ke lebih ngiapai Nuan?
0: Kan lebih gaya apa itu
1: pembagian? Lebih gaya apa ini?
0: Nah, jarang enggak aku dengar Ramadan. Sebang gue indah itu.
1: Oh, lebih gaya apa ini?
0: Lebih gaya apa ini?
1: Bapak mua, atau pendiau semua punya?
0: Ya.
1: Tubuh, pemesai.
0: Lebih gaya apa ini?
1: Lebih gaya apa ini? Nanti besar ini nih.
0: Nah, segi bangsa ke... bangsa ke... mini-mini.
1: Bangsa ke... tercantik. Okay, orang ke
0: rendang-rendang.
1: Okay, ke tanya okay orang tu besar langkar ni punya korang.
0: Ngede dia sem?
1: Aku nanti orang mayu bertemu dengan aku atau ke kami serumah kini madah ke lebih ke yang indah aku ni. Mua nambah ke mayu lagi ni tiap ke indah aku. Nya
0: oleh
1: oleh nanti belagunya Neil ne, nanti belagunya lama indah aku tu siko orang ke iya tu bak kumpul punya indah aku tu siko orang ke rindu belagu
0: ini
1: nama tu rindu ke pengawal belagu meh nanti bakal orang pengerami gawai-gawai sebab segi jarang dah suara belagu ya atau ke ngirup tidi nama tu lubuh ke bisi pengerami yang tidi rein tadi jarang dah belagu sama punya tarik Neil. Kira lebih ke ngagai indai Daniel.
0: Ya, sama ngau indai ko mega indai ko di dob lagu otang. Ngau di dob lagu nya nak datai baku, datai ba mandi ko ke nombor 2.
1: Oh, aman ne. Aman arwah nu anto. Sigi aman. Lebih ke ngespi apa ini Daniel. Ya,
0: nak datai bakar lagu ko sem. Nya ko ngai asah rap lagu mangai sike. Sigi ngai taban nyawa nak mana.
1: Oh,
0: aman. Ngemalu ka kumpul, ngemalu ke misal ya.
1: Atang indai nu anan sigi nemu lagu ne.
0: Sigi nemu lagu sigi nanti bakal kau game dengan sobat ni Sam. Siti jemarinya dan penuh trofi belagu indai kau sobat.
1: Oh,
0: tinggi-tinggi.
1: Oh, nang orang belagu amat
0: dan bakal belagunya nya nak datai baku itu.
1: Pulai ke menyadi no.
0: Gimana ke nomor 2 nya?
1: Pulai ke dia tok nyo nama tau nandai pulai ke dek nya, pulai ke apa ni makan. Ya,
0: nandai ngambil pengawak belagu nya baku. Sigi nandai langsung baku.
1: Bukan wan muriah apa ni wan landi jago ke pulau aku ni
0: engkau aman hari suku lumak ke main segi aku ngambil hari bakal apa aku rindu main bola aku pun rindu ke main bola megap nyak kami nyak aku lah ngesem mengpan udah ada tadi hari suka indah ya
1: betul
0: serta megap ke nanya ke peninggal kita yang ngesem
1: hari peninggal kita ke mendiang ketua pagi tau sida tu lebih lagi ke sepia indah tau ke sepia apa tau ke dua-dua Daniel
0: ya kena tengok komen bahawa Facebook YFM Iban dah bisi komen tu Sam.
1: Ya. Okay.
0: Hari Jonika Juan. Selamat pagi ngagai sedua aku ya. Asa-asa ya, ya murih ke niang indah ya. Hari gama mua ngau laras batang tubuh. Teng hari sukut pengelan di mayu lagi murih ke niang apa ya meh ku ya. Niang apa ya subah segi landi abah pengawak hidup kediri tau ke survival berkampung. Ia megak landi ngeraja pengawak bergagak ke sarung ngau ulu duko. Tapi yang megak landi ia bergigak ke pemakai dalam babas, berkengasu, bubur, tan bubur dah. Manju, meti, jelur. Tanya pemadu di purih ke hari apa ya. Bidik bertanam bertupi nak kalak rumbau ya. Nanti bertanam ke buah serta bidik nupi manuk kampung.
1: Mesti pengelandik ke ya. Mesti pengerinduk kita bekerja ni.
0: Meti, manju. Tu, segi orang ke bergigak tu Sam. Bergigak berkampung.
1: Orang rindu ke bergigak tu tadi.
0: Dia mesti pengelandik bekerja Sam. Kasu,
1: laban manju. Laban ke nadai kita peluang Daniel. Laban udah sekolah sebab alu gawa nadai bawa rumah panjai menyukur yang nanti bawa rumah panjai pelabak aku rindu ke Niel rindu bawa air pelabak aku Niel ngintai bukan rindu ngintai rindu ngabah bubu tak bekenya rindu tak kebak air nanti pergi ke bukan imbah kenyang kau kurang meh
0: ya aku engkau sama kini sen
1: ngintai cukup rindu ku Niel
0: cukup rindu ngintai
1: Sebab kan bisik ke maya kita ke nama tu nadis bersekolah sebab bisik ke mengau apa inang inte deh.
0: Engau pengawak berikan
1: eh. Ya.
0: Nubai kala ni.
1: Nubai kala.
0: Kala engau orang Nubai.
1: Kala.
0: Nubai. Yang main Nubai aku kala mengau Nubai sebab main ke bedau gawak lah.
1: Au.
0: Namanya ngawak ikan.
1: Ngau rindu benda ikan ni lah ni.
0: Ikan membuat Dubai. Ikan ke beka ke jarang pada kita bagi ikan tilan ni deh. Ti utai ke beka gintinya jarang. Tilan ke makai ginti. Ti nak kena Dubai nya.
1: Sebenar di Dubai aja ke boleh. Maka mansai kenya te kenya kan ni. Biar lagi pengawal berikan kenya rindu cukup rindu.
0: Atau tau berikan ni lah. Sungai
1: beriman aja lah. Beriman aja ni. Okey, Juni banyak ke pagi tu mua ya aku ya nang kopi paste apa ya aku ni nang kopi paste kali lalu pihak mega mua anak bujang ya nyu kopi paste ya ka nyu murih ke ya aku ya semina pemurah aja meh ya jauh borak re aku ko ya
0: anak ya
1: anak ya
0: murih ke bini ya
1: engkau ke bapa aku au nomor mu ke de tunas ya
0: dia ni git penatai pemurah ya tu ke bini
1: aman ne
0: engkau dari jiran ne jarun dunia apa ne
1: lemah aku kau jak Entahri, aku baca ruat asal kena ni. Tonton mubu raya apa ini celo? Okay, agi panah ni miak dah ni, lana miak.
0: Ya,
1: buraya kita ini dah tanya tumpak panah siapa semua, nyu celo om ke kita? Engkau agi miat subang kau buraya ke ni? Juni banyak tau.
0: Ya, engkau mat.
1: Okay, dominik untuk ya balance. Bisi pemangah. Bisik kamu murah apa ya kuih ni adanya mulut ke kimut ya kuih ya bisik kamu murah sepia ina ya orang ke mulut ke kimut atau orang ke
0: habit lah ya habit kaya kan madahnya oleh dan ya mah habit menyukur jaku
1: ya peniau
0: peniau
1: habit peniau ya menyata deh. Ok Judah Ami berkenan ke topik dua seduai pagi tu bak perniang ya kuih ya bak perniang orang mayu lah menyukur tua tadi ni 80% mua ya nang buriah sepiak ni yang apa ya tang bisi gora bersebut bab berjakau ke ya suah sigi orang suah nyemak ke ya bakal ni yang indah ya ke ni nanti ya subak ni yang indah ya bisi gelak nama tu ni kangau orang kangau orang ni kumai orang engke hujab ya namanya ni
0: engke hujab
1: engke hujab ke ya ngai ngai nada tadi disebut ke ya lalu ngai ngetu bejakau ke ya nyak ke dia tu bisik ke memurih ni yang indah ya ke kadang ke ya bisik tak ke disebut tanah ngawak janji gerai ke ya orang ke pejakau mentah pelawak aku ni
0: ya orang ke ada amai jakau nak tahu segi ukai orang pediah
1: segi orang pejakau
0: hari and will tu Sam nitiah ke di pedak bala yang mereka ke arispi indah ya maya bala petunggal yang madah ke ya ni tadi versi junior indah ya
1: murih indah ya matau
0: silesong pipi kaya murih ke ini ya sobat so pipi murih ke ini ya nari nak bala petunggal ya sepiak mak ya segi bisa ngebuat so pipi baka ni yang ini ya hanya Siti Anugrah purih ke mana kaya
1: Out ne. Apa sih langsung pipit ko kita yang tadi ni. Nyak tadi Yen Will atau menyadi ya Jau Will. Jau Will ke pagi tu hari miri. Okay, mua ya murih sepiak apa ya ko ya Neil. Nanti berjalai bak belah pasar ko ya. Kumbai orang anak Cina belama ya ko ya. Kadang ambil di baik sila aja ko Cina ko ya angka apa itu bakal ambil Cina deh Daniel
0: si pepureh Cina mimit kini nah
1: angka mah bisi pepureh Cina mimit nemu ka aku jago Cina ko ya basicnya ko ya laban bisi sekolah Cina kat subak ko ya ama ngerandau nama ya kak ngerandau lebih ke dulu aku lari ko ya nangi ke pansut jago rojak lagi ko ya dulu ngelari ke diri nih Tapi basic ya sekolah Cina basic aja
0: meh basic ya. Cina yang nemu ya. Tapi orang yang berjakau ke kan tadi nemu ya.
1: Ya
0: nemu diri ya.
1: Aku kenang kanya tadi nil ne. Baka Cina tu tadi nanti orang bertemu dengan nuan ne orang ke empai ngelala nuan. Selalu sila yang ngomai nuan nama nil. Sigi iban ka tau ke kumai orang Melayu ka
0: tiko baka meli barang berkedai ne.
1: Ya.
0: Hari 10 kali nya bisi dalam 6 kali orang jako Cina aku.
1: Kumai orang Cina.
0: Kumai orang Cina.
1: Aku sigi nya me bisi ka siku dua tang mayu agi kumai baka Melayu ku sira ni. Mua Melayu ku sira.
0: Ka de bisi Korea Melayu Brunei.
1: Nomor. Nadai gini, tak mai juga ke aku.
0: Tak saya usul kita berkenai ke Sam. Hari Indonesia ke?
1: Nang
0: sigi hari.
1: Nang tuci ban punya korang.
0: Okay, ya ke subahnya. Sigi hari Sri Aman ke?
1: Nang hari Lubu Antu.
0: Hari Lubu Antu ni.
1: Aku. Dengan lelaki ni ke pindah kian. Asal ya nang orang Lubu Antu. Tanda nemu mahku ke kata cicitnya bisa tidak penakan nama-nama ke nadai ke sebut nama tang ketemu aku nah segi ibannya mana cuci ibannya
0: ya nyo meda salah siah keluarga yang meda katim nama tree family tree
1: ya
0: salah siah keluarga nanti cik di DNA kadang ada bisa namanya bisa peratus-peratus ya dia
1: ada Jawa
0: hari Jawa hari Portugis kini bisa dia aneh kau sebab ne.
1: Kita pelawa kong ke bisi nya eh Melanau ni lah. Ndai.
0: Bisi si dari Cina enggak bisi hari namanya tadi. Hari Memalu ah.
1: Memalu.
0: Memalu hari Kalimantan ya. Sida hari spesial ya lah ada sama.
1: Hari Ciet sebab ne.
0: Hari spesial naik bisi Cina, hari spesial pai ko bisi asal hari Memalu ni. Okey direka tu sem. Amat tu nak tahu ni.
1: Aku mesti malu ah tu nene ya.
0: Bisa, anda nyebut nama jago ke malu? Nama apa mau aku? Bisa darah malu tu Sam.
1: Aruh dan tinggi rom. Bapa tanya, ngau dengi rom lama. Nak aku makannya kue hempa aku Sam kue ya.
0: Kenya.
1: Nak aku makan mi Sam kue heavily ya. Kedai aruh dan bunyinya lu bunyinya ni.
0: Dia nak cerita ni.
1: Okay. Utai orang ID ke pagi tahu.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: murai terumpang pelepak pengerindu, siku ari penyanyi ke Bisi Merindang bawa program Nai Nemuai Birami tu ilah Daniel. Ujung minggu tu ilah ya.
1: Ujung minggu tu ke dekat itu sampai datang berbalah mayu. Ngagai pengerami itu. Ni apa mayu pemerindang Sam.
0: Betul.
1: Mayu penyanyi. Ngamuk aktiviti bukai ke dekat diatur.
0: Ya.
1: Berbaik angonnya ilah.
0: Sungai asap lah kak dia.
1: Okay, series Diwala tu Sam, komennya. Hari Bintulu tu ya. Di Bintulu mana celap serito hujan kemarin ke ya. Ba yanti ba peninggi ya murih ke indaya. Imut-imut pendek baka peninggi jaya bacan.
0: Tinggi payah bacannya.
1: Jaya bacan.
0: Tinggi nak. Baru ah ni.
1: Ini aku ya laban apa yang indah ya digelar apa ya digelar Amita Bacan indah ya Jaya Bacan. Sedak ya semadi minak ya jak nitiah kena ya. Dan hari sukut ulah ya ya muriah ke apa ya nantu pejako ke ya. Nantu pejako hari segi gaya tubuh ya muriah muriah ke indah ya.
0: Indah ya. Nantu pejako punya tadi ini.
1: Ni hari siapa namanya tadi?
0: Panjai namanya.
1: Series Diwala.
0: Series Diwala ni. Ya. Nama ada nama tak tanya ni.
1: Nama Hindustan.
0: Okey,
1: kami si peninggal kita ke mix Hindustan dia tu. Buat itu.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Mendiang ke komen ni. Ya boleh ke DNA Hindustan atau kemudian ke DNA Iban.
0: Ya, minta bacaan. Okey, ini nom ke pagi tu nanti ngenang topik sedua itu ko ya. Ya, nanti pasal berjaku ko ya Neil. Murih ke niang apa sida ya. Nanti bertemu ngau orang pan nanti dikelala ko ya keni ketua dari ni. Nak nemu beranau ngau orang ko ya.
1: Ini nom.
0: Ini nom. Nanti mua ya, mayu lagi ke sepiak ina ya. Laban pak pengawal yang pun murih ke niang apa ya ku ya. Nya orang ke lubah ngerja pengawal ku ya Neil. Nantu sikar macam tu.
1: Ya.
0: Ke lubah. Kan orang lubah pengawal tu. Nanti ya tembuk mana entar ini. Laban dia likun. Ati dire tahu tanya tembuk.
1: Ya. Kekadang dah agak sem. Aku tu nak mau lubah kena ni aku ngejar pengawal.
0: Tertengah macam pelabak aku ni.
1: Bukan tertengah aku tu pelabak aku.
0: Nak laju. Nak ke pelabak ni.
1: Nanti dia ada sem.
0: Aku sama ni.
1: Tertengah.
0: Nak laju. Nak ke pelabak.
1: Ya.
0: Tertengah yang tadi. Sesedang tadi.
1: Orang ke jampat ni tadi. Bisa aku bedak berarti ke orang jampat ni kerja pengawal ni. Jampat berapi, jampat mandi.
0: Ya.
1: Semua jampat. Contoh lah. Orang ke jampat. Masaknya tadi.
0: Nyumai.
1: Masak. Tengok ke...
0: Panduanya
1: tadi atau kebekaunya tadi lembau dia mudah.
0: Buka tanya ni. Buka bersurannya.
1: Pala yang dekat buat dinding. Lubak dekat berkening.
0: Ni. Tang bisi orang jampat tadi ni. Ya, tanya enggak? Likun bersih ke tanya lah. Bisi korang kena orang ke campak dan mayuh gig ke tanya tu ni Neil. Aku engkau nyak kini kat lalu bayah ni laban ngai mendak tai ke ngai mendak lalu tai ke temerau bukannya
1: naya ai bimet lap gene
0: lap dulu atau ke ngai ke lalu temerau manya tadi ngai nanti mepat utai ngai utainya ke lalu labu tanya engkau nyak ya
1: yang ngasa lubah
0: lubah tai orang tu tadi ya tanya dulu asal pengawaknya tembok lagi baru esitel ku tanya dia
1: lagi baru ngelap
0: lap ya.
1: Nanti lap lah
0: lap udah nyok baru yang nguliah ke pala undang berdindian dia. Sedemi bak belakang bak cermin dia. Sedemi hun bak cermin dia. Datai bak cermin mihun dan dia. Ngomong tak.
1: Bapak mendai.
0: Tidak kulit bawa yang tadi pertama lu berjambah. Penyawa melaut tak.
1: Pemenar ya.
0: Aku nanti ngau kaban kena nuan tu kak masa kekap layak. Aku tengok lah ya. Tidak kekap layak pada aku kak ngelaban.
1: Ngomong kenapa aku. Padahal dia berapi. bagas bekeni bendam ku ngasa rapi
0: ya. Oh, no bawang tete jamban.
1: Okay tu, hari Jessica Itan Sam. Selamat pagi guys doa aku ya. Ya tu 50-50 ni apa ngau ni ya. Ya. Segi bagi doa aku ya.
0: Bagi doa.
1: Ni dia ke ni abak ya kurus makai nama-nama ban. Nak menemu gedua aku ya. Berjako nak boleh kontrol segi udah bangsa ke besar kuang. Bangsa orang takut ke jauh. Ya. Mereh ke niang indah ya. Nak tinggi siru ngau orang tuai ringan nak lama rindu nyumuai berkebun serta rindu ninga radio. Tanya hari Jessica Itan.
0: Mayuah mureh bisi mureh kapai bisi muka mureh kinai menya tadi tetengah antara
1: tetengah.
0: Ang tian kian ke pagi tu ri jalai pendisan nanti nitih ke topik sedawai dia tu kuya laban nitih ke nama kuya Neil laban nama Cina kuya nyo nitih ke mayuh lagi baka Cina matu tadi kuya atau nadai ke nyebut murih ke siapa-siapa tu tadi nya peninggal kita ang tiat Kiat. Nama apa dah Cina ni?
1: Ya.
0: Ingat dia ni.
1: Anting Kiat. Suai ngau kita.
0: Suai komen.
1: Komen itu. Hari Ellen Umel tu, Sam. Ya murih ke apa ya? Gama ya sama baka apa ya? Nanti kamu dah gama apa ya? Pedak meh gama ya?
0: Sama baka apa ya? Copy paste punya korang. Lian spin manduah ke pagi tu? Nanti D2C kuya bala baka mua menyadi apa ya ke kuya nanti ia tadi engkau amat pedak sidak ya tari segi ulah kuya engkau murih ke indah ya kak mah berandau kuya ni nyari Leon Spin mandua
1: bangsa orang ke pejakuk lenya
0: orang ke pejakuk
1: hanya sekedar komen dari kita semua terus ke nanti ke komen kita ke bukai kemudian ada kemaca ya ba dua pagi ke pagi tu
0: okey tu hari Shane Ivan enggai berumban ke pagi tu

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Okey, hangai tonde de agi ba 2 pagi wai kita ke pagi tu Neniel.
1: Kita habis itu pergi kita ke Sarito oleh pendiau kita murih ke apa itu ke indai kita.
0: Bisiknya madah ke sepia indai, bisik madah sepia apa. Bisiknya dua-dua ke tadi Neniel.
1: 50-50. Ya. Hari sirin pira tu sen so pagi ku ya di miri tu panas. Baya ya mayuh. Bala yang gombaya habis dah baka niang indah ya sobat aku ya. Muas baka pemesai sebaka minak peninggi indah sama. Apa yang kau madik ya sama bela peninggi minak ya ajak ke pandai mimin hari sidai aku ya.
0: Murah siapa ya?
1: Indah ya. Murah indah ya
0: aku. Nanti tinggi.
1: Nanti ya yang nitiah ke niang indah ya pemakai segi bagas gemuk. Gemuk ni nanya aku ya. Ini aku mai sedaya bakal niang indah ya sekali bagas makai. Muas sedua ya niang indah ya segi kau sebaka mayuh bala ya saruk ngau sedua ya indah ya. Nama kangau ya yen tayang nama kangau niang indah ya yan. Ini aki ya kekadang sili lu medak nama ya saruk nama ya saruk deh nama indah yang tadi di kangau yan.
0: Sebaka kamal.
1: Asai kengangau niang indah ya. Ya hari sirin pira ya. Murih amat kina ya.
0: Betul state sekali.
1: Ni nak orang ke bakal sedak kebukainya tadi. Menjadi indah ya. Tadi nang tak. Saya kemda indah ya. Nama menda ke kemah impu.
0: Nanti lengau tadi mantap ke bamua ya dia nan ya.
1: Ya meh. Laban ya nang tak sama sekali ngawi indah ya.
0: Sekali. Akhirnya sirin pira ke pagi tu lanja langkah ke pagi tu. Nanti ya kuya Neil mayu hagi ya ngambil indah ya bakal mua mua ya nang ngambil indah ya ke pagi tu hanya hari lanja langkah Anna Peter ke pagi tu nanti mua ya kuya bakal sepiak bisik orang ngumai tadi bakal sepiak apa ya agak. Dan bisik kan ngomai bakal sepiak indah ya aku ya. Pandai muriah kapal ya. Tinggi mimit hari ya aku ya. Dan ya nak untuk berjakuk muriah ke apa ya. Nanti dah berjakuk lagi aku ya. Nanti ingat ke dunia. Nanti ingat ke dunia. Nak balik orang nama dah berjakuk lagi aku ya Neil.
1: Ya kira ke namanya tadi. Muriah ke indah ya aku ya. Tadi Sam.
0: Ya. Nanti pejakuknya tadi muriah apa ya tadi tuan pun dah mada anak Peter tu sobat dan
1: ya sikit pejakuk
0: sikit pejakuk mana amat ngelayan kita ngelala maka kita itu ni
1: ngelala leban suah ni ngel kita
0: ya 24 jam ni ngel ke FM ku ya
1: ok nangkan kenya tu bisi hari perlu ini yang tu Sam berkongsi ke pasal hidup yang muriah kapa ya bertahun 1964 sebab yang ngelala apa ya udah ngelala apa ya muka kedai ba rumah panjai tahun 1999 yang lengkap ke pengawal perintah lalu muka kedai ngawal company company meh sebagai company company dealer operator dalam tahun 2017 kedainya dijual dengan gaya lalu ni meh merangsang kira ke muriah kapa ya meh kaya tadi
0: Murih kapai ya.
1: Murih kapai ya segi tau kabar sukut pengawal bisnes. Nampung pengawal apa ya ke berbisnes.
0: Orang bisi nau kia macam tadi nih ni.
1: Nau kia.
0: Untak bisnes.
1: Ti nadai untak bisnes Sam tau kan nadai penau ba pengawal bisnesnya tadi. Bekeni pa orang nyerah ke kita bisnesnya, bisnesnya nak mansang. Kira ke bisnes mindednya ya. Dipuriah ke hari apa ya.
0: Dan tu mujur namanya tadi. Lapan nanti kita nadai untuk bisnes tadi nama pengiruh kita kurang tadi ni ya
1: lapan kita nak rindu
0: nak rindu
1: nak pengawak ke kenya nanti di rindu ke pengawak muzik yang diknya tadi megai pengawak dagang kira ke nak jadi meh namanya tadi pengawak bisnes kita ini
0: okey ya meh komen bala peninggal kita ke pagi tu ni Neil macam-macam ke bisi muriah apai bisi nya muriah indai bisi bisiknya dua-dua antara dek.
1: Ya, bisik nak kini murih akik ngau ini nasi yang daripada dek.
0: Ah, bisik ni lah bisik. Aku nak bisik ucu yang murih ke ini antara dek. Nama tu pejaku tak kau kenyak antara dek. Bak tubuh antara dek. Pakai baga pandai murah tak kau kenyak antara bisik ni.
1: Hari buat dah.
0: Hari buat
1: bupuri agak buat kena
0: keletang
1: burus
0: bisa
1: ngerembai
0: bisa nama tau nadai buat nama nadai buat mentah lain
1: nadai buat tertengah
0: nama tau nadai buat meh
1: buat nipis buat tebal
0: bisa buat mata bisa buat mulut bisa sigi bisa muri ya
1: sigi bupuri hari apa indah
0: bisa muri hakin ni menyata tadi kelimpah hari kemuri apa indah menyata tadi nenel
1: sigi ngambil ya meh paling jauh ya pan hari akin ni bapak kau tak dia tu jauh hari bakal lebih hari akin ni
0: sigi pulai kita mangah tekep kenyam menyata tadi nenel okey jadi terima kasih meh ke komen bala peninggal kita ni Nel ya segi nomor tu mai kita topik ke dua pagi wahai nanti hari satu nyentuh hari lima macam-macam topik ke berkawal ngau penghidup kita besari-sari punya hari bukai lah mai topik ke bukai
1: pada orang nampak nyamuk dia tau. Okay. Terima kasih meh. Guys semua peninggal kau dah komen, kau peninggal kau dah ninggal ke pengerak pagi hari 6 pagi tadi.
0: Okay, bertemu baru bawa ke bukai peninggal harap ke lantang berjalan ke pengawal pagi tu. Terima kasih mendiang kau YFM terus segulai sejalai ngau YFM.
1: Bye bye.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, kepada anda yang baru jatin bersama kami, anda kini sedang dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Pagi. Apa khabar anda semua pendengar Sri Aman FM? Terima kasih dah memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda pagi Isnin anda hari ini. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Semoga anda sihat-sihat sahaja. Yang tengah bersarapan, selamat bersarapan. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan, yang tengah menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, Spektra 912 Warnai Harimu akan bersiaran selama 3 jam insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Bertemankan saya Azimah dengan pelbagai perkongsian aktiviti hebahan program yang akan kongsikan bersama anda pendengar Sri Aman FM. Dan insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi kelak, kita akan bersiaran bersama dengan Sarawak FM dalam Info Ekspresi di Sri Aman FM. Just stay tune bersama kami sehingga pukul 12.30 hari nanti. Jom kita berhibur, warm up dulu pagi-pagi hari tu nak. Dengan lagu denangan daripada Dato' M. Nasir, Secangkir Kopi Semanis Puan.

0: Ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Pukul 9:29 pagi. Anda yang baru je menjengah kami, anda sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, kami nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman diramalkan jerebu, manakala di Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula, Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan jerebu, dan begitu juga pada sebelah malam, jerebu diramalkan untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Dan keadaan laut di perairan, keadaan angin barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala ramalan untuk suhu bahagian Sri Aman hari ini minimum 24 darjah Celsius dan maksimum sehingga 34 darjah Celsius. Dan untuk bahagian Betong pula, suhu ramalannya adalah minimum 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan amaran yang sedang berkuat kuasa, jenis amaran hujan berterusan, tiada amaran diterbitkan untuk kawasan berkaitan. Dan angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Baik, ia adalah ramalan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, kita boleh juga mendengarkan kami menerusi telefon pintar masing-masing dengan syaratnya muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma di mana saja berada menerusi telefon pintar masing-masing. Baik, 9.33 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Mimi Fly, Temberang.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, jangan lupa kepada kita orang pendengar Sri Aman FM, boleh drop komen, boleh drop salam kita orang, salam Isnin, salam hari jadi, salam kerja, salam sayang, salam rindu. Di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, teks sekali rakan-rakan kita orang ya, supaya adanya alert, ada kita orang ada add, ada teks sidanya, supaya adanya pun dapat reply kita orang pun ucapan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dan juga boleh selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang spektra 9-12 warnai harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu dia dengan daripada Misha Omar, Tiada Lagi Tangisan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Kenali sirah cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

9.45 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Baik, anda kini sedang bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu untuk hari ini Isnin 17 Ogos 2026. Baik. Kami dengan Rahami dan pendengar-pendengar kita, drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, insyaAllah. Just stay tune bersama kami. Saya akan membacakannya dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga update sekali keadaan cuaca di kawasan masing-masing di ruangan komen Facebook Sri Aman FM untuk apa panduan semua pendengar kita di Sri Aman FM tu. Nen tahu mana yang nak ke kawasan kita orangnya dan yang boleh tahu tengah hujan di situ, tengah panas di sini, macam yalah ho. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Tajul, Hakim Rusli dan Afiq Syazwan berjudul Bintang.

0: akan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 89.5 MHz.
1: Pagi. Anda yang baru jatuhin bersama kami di Sri Aman FM, anda sedang dengarkan Spektra 9.12 Warna'i Harimu. Bertemankan saya Azimah untuk edisi hari ini, Isnin 17 Ogos 2026, bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman pagi Isnin anda. Teruskan stay tune bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari ini.

0: Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya insyaAllah kita akan bersiaran bersama dengan Sarawak FM dalam Info Ekspresi at Sri Aman FM. Jom kita dengarkan Ara Johari menjaga jodoh orang lain.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam pada itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajar God Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering merenggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Viaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bella sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang 10.15 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang sedang mendengar siaran kami pada waktu itu dan juga yang sedang menyaksikan secara langsung menerusi penstriman Facebook pada waktu itu di Sri FM. Saya Azaz Azmi dan rakan kita di Sri Aman FM hari Isnin, Azimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di sana?
0: Saya sihat, bersemangat apa gitu. Azimah sihat kan?
1: Alhamdulillah sihat, ada sedikit itu saja flu tapi nak baik dah lah insyaAllah.
0: Yalah, sama lah kita tu Azimah pun heranlah mana punya nyok-nyok
1: nak. Ayah nak punya nyok-nyok yang ujung. Mudah ujung-ujung telan kan no.
0: Tengah kontrol tak? Ha, naik tas kan dan tak takut kejap. Mesti milih nak.
1: Belum.
0: Okey. Kita pun nak ucapkan selamat pagi pada anda yang sedang menyaksikan penstriman di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM ada juga waktu tu ya.
1: Ada semestinya tu boleh tune ke Facebook Sri Aman FM menonton Info Ekspresi bersama dengan Sarawak FM pada pagi ini Isnin 17 Ogos 2026.
0: Bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apapun pada pertengahan bulan Ogos tu Azimah, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Lupa saya ambil jalur gemilang di tepi pintu kata. Siapa?
1: Yang pentingnya berkibar di hati kita.
0: Berkibar di hati kita lah. Okey, saya nak tanya keadaan cuaca di Sri Aman. Macam ni keadaan cuaca kita?
1: Baik, seperti biasa, perkongsian cuaca untuk hari ini bagian Sri Aman dan Betong berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi tu, Sri Aman diramalkan jerebu. Begitu juga pada sebelah petang dan malamnya Sri Aman diramalkan jerebu. Namun di Betong pada sebelah pagi itu diramalkan hujan di beberapa tempat dan jerebu diramalkan pada sebelah petang dan malam untuk di Betong kelak lah. Namun masih ada ramalan untuk keadaan laut di perairan. Okey je. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Ia adalah ramalan cuaca untuk bagian Sri Aman untuk hari ini.
0: Kucing pada selepas pagi tu kalau kucing jerebu tapi pada selepas petangnya di Kapit Kucing Miri Semarahan dan juga Limbang diramakan ribu petir. Cerita pasal ribu petir ni Azimah. Cerita pada hari kan mari okey.
1: Sikit lagi benar-benar.
0: Hari Sabtu teh. Karena kebetulan waktu ya saya keluar saya keluarga lah dalam perjalanannya baru nak rintik-rintik ke. Lepas yang nak dia dekat simpang 3 Nangga ya. Gembak kereta nak si nampak jalan. Berhentilah dekat kawasan Petra Jaya kedai makan lah kan dah lepas kilat dia nak. Pergilah makan siang. Buka-buka Facebook, buka YouTube semua nangga banyak pokok-pokok tumbang.
1: Ada yang kemah tumbang. Di area Metro City pun nangga nang terjejas juga. Walaupun sekejap jak ribut ya kan?
0: Ya, karena dah seminggu lebih si hujan nak. Bila hujan berderu-deru
1: namanya nak ngempas diri namanya.
0: Kita kasihan kadang-kadang peniaga di pasar malam ke apa pun dalam YouTube dan sebagainya. Tendahnya orang bumbung tercabut. Bukan setakat di pasar malam bahkan ada juga rumah-rumah ataupun kedai-kedai yang saya nanggalah pagi tu kena terbabaknya orang agak bersabarlah tapi dalam hati tak ada siapa yang tahulah banyak pengorbanan kerja nak dibuatkan iyalah. Kita ada tetamu lepas tu nak Azimah
1: ya semestinya ada sekuntum bunga mawar di mbak saya hari tu
0: tapi bukan sekuntum hari tu dua kuntum bunga
1: saya lupa deh
0: iyalah dikit boleh lupa bunga mawar dua.
1: Lupa kita saya dah sekuntum.
0: Bunga kita punya bunga mawar. Kita bunga apa teh?
1: Kami kita nak kami kena bunga apa?
0: Bunga kita macam bunga ros. Bunga ros warna apa?
1: Itu dia.
0: Dan diapit oleh seekor ayam serama.
1: Ya itu dia. Namun berbisa.
0: Okey, sebelum kita bersama dengan tetamu kita Azimah, jom kita berjumpa dulu Azimah.
1: Daripada Sri Aman.
0: Ya.
1: Jom kita dengarkan Tulus Teman Pesta.

0: Itu dia bersama daripada Ramless dengan lagunya Itulah Sayang, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.41 minit pagi. Kembali untuk Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Aman FM, Azaz dan juga Azimah, hinggalah pada pukul 11 pagi kelak. Okey Azimah,
1: marilah kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM.
0: Silakan Azimah.
1: Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita daripada Zack Ming, nyaman datuk dari rumah Minggu di Seratok, katanya. Selamat pagi DJ, cuaca di Seratok pagi tu hujan, katanya. Salam kepada kawan-kawan yang mengenali di seluruh negeri Sarawak. Thank you DJ. Sama-sama. Seterusnya hari ini Sabah, nyaman datuk selamat pagi DJ berdua, selamat bersiaran pagi Isnin tu, katanya. Cuaca di Serikai hujan sekejap jak turun pagi tu, katanya. Baik, seterusnya di Sarawak FM, silakan Azaz.
0: Okey. Kita ucapkan selamat pagi kepada Sadia Jidia. Apa khabar? Seterusnya Syarifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam. Ucapannya tu kita dua tu. Cuaca di Sebuyo panas pada sebelah pagi tu. Yang pun sampai layan ekspresi tu Azimah. Sambil minum kopi o panas dan makan mi sop, katanya. Salamnya untuk kawan lamaknya tahun era 80-an dulu, iaitu Masniah Mari di Kampung Melangor, Baru Seratok. Jua Zara Haji Chi, Rashidah Edi, Lehan Leka, Tantari Masmira, Nolena Kuang dan lain-lainnya. Ucapannya selamat memasak apa menu kita pada sebelah pagi tu. Satu lagi daripada Nora Nganora tu, Assalamualaikum Azaz dan juga Azimah. Waalaikumsalam. Ucapannya semoga sihat kita dua. Salam untuk semua pendengar pada sebelah pagi tu. Terima kasih kepada yang telah menyapa kita tu Azimah. Ya, antara yang sempat kita sapa ada banyak lagi Azimah.
1: Ya, mana-mana ada gitu yang ada lagi DJ Azaz, DJ Azimah di situ. Saya pakailah kami macamnya.
0: Ya, insyaAllah. Azimah bertugas hingga pada pukul 12 hari kan?
1: Ya.
0: Apa nama program di Street Aman FM?
1: Spektra. Spektra 9-12 Warnai Harimu. Ia adalah segmen kami orang bagi tu lah.
0: Manakala saya kelak pada pukul 11 pagi akan bertukar rentak lazimah. Kerana setiap hari Senin kita ada sembah ekspresi. Himpunan lagu-lagu tradisional lah. Lagu irama Malaysia, irama Zapi, Ghazal. Sekira lah lagu lama ataupun lagu baru, temu janji kita untuk sembah ekspresi 11 pagi hingga pada pukul 2 petang kelak. Okey, saya nak kongsikan semula tu keadaan keseluruhan cuaca di seluruh bumi Kenyalang. Pada sebelah pagi tu hujan di beberapa tempat, di Betong, Sarike, Bintulu, Miri. Manakala tiada hujan di Mukah dan Limbang. Seterusnya Jerebu di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu dan juga Kapit. Ya, pada sebelah paginya, pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Kapit, Kuching, Miri, Semerahan, Limbang. Manakala Jerebu di Sri Aman, Betong, Bintulu, Mukah, Sarike, Serian dan juga Sibu. Yang kita terima daripada Fazmi Ben Syukri, pegawai meteorologi C10, pejabat meteorologi Sarawak. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di Met Malaysia Sarawak lazimah. Okey. Kita kembali untuk pengisian kita, berbakikan lebih kurang 15 minit lagi tu. Silakan lazimah.
1: Berasa. Baik, kami nak kongsikan berkaitan dengan program Jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026 yang akan diadakan pada Sabtu ini 22 Ogos 2026 bertempat di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong. Kepada yang berdekatan ya, pada hari Sabtu tu dialu-alukan untuk sama-sama memeriahkan banyak aktiviti, antaranya adalah Zumba. Seawal pukul 7 pagi bolehlah singgah ke SIA, sama-sama kita memeriahkan program Jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026. Baik, ia adalah pada 22 Ogos 2026 Sabtu tok kelak. Dan diikuti hari Rabu 26 Ogos 2026 Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Bahagian Seri Aman akan menganjurkan perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Bahagian Seri Aman tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi bertempat di Masjid Bandar Seri Aman. Kami dengar dah lebih berpuluh dah pasukan-pasukan perarakan dan spanduk yang akan menyertai dan memeriahkan perarakan bersempena dengan Maulidur Rasul kita pada kali ini.
0: Ya, ada satu juga aktiviti yang berlangsung di bumi di Bandaraya Kuching Tu Azimah, iaitu program memperkasa belia melalui iman yang bertempat di Auditorium Islamic Information Center IIC Majlis Islam Sarawak, yang bermula dari awal pukul 8 pagi tadi hinggalah pada pukul 1 tengah hari, yang mana nya akan memperkatakan tentang memperkasakanlah belia melalui iman. Dan kita pun ada rakan yang telah pun berada di sana yang turut membuatkan laporan pada pukul 9.30 pagi tadi, iaitu DJ Rail, manakala yang turut berada di sana Nur Faizah Kifli dan juga Dayang Fariza binti Abang Fauzi.
1: Sini ni Disia nak ialah melaporlah.
0: Berada di Sia dan juga membuat rakaman lah untuk program kita kelak lah.
1: Okey, faham.
0: Program memperkasa belia melalui iman bertempat di Auditorium Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Okey, ya, antara sikit sebanyak yang boleh kita kongsikan ya untuk hari itu 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jom kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman. Silakan Azimah.
1: Jom kita dengarkan Dayang Nur Faizah Bahagia.

0: 10.51 minit pagi kita baru saja dibuka dengan lagu Dayang Nur Faizah yang berjudul Bahagia dalam Info Ekspresi. Selamat FM dan juga Sarawak FM. Bertemankan saya Azimah dan juga DJ Azaz kita.
1: Azaz, ya. Satu lagi info yang boleh kita kongsikan bersama Tok Azimah. Untuk program Sarawak Ku Sayang 2026, 6 lokasi telah pun selesai. Berbakikan 6 lokasi lagi yang kita mulakan dari Limbang, Miri, Bintulu, Kapit, Sibu dan juga Serikai pada awal bulan Ogos yang lepas.
0: Betul.
1: Jadi pada penghujung bulan Ogos tu, pada 28 hingga 30 Ogos 2026 akan dilangsungkan di Mukah pula, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Apa khabar Wang Mukah semuanya? Dah bersedia?
0: Get ready guys.
1: Ya, karena seperti biasa tempat-tempat lain juga untuk program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Itu Sarawak tu. Ya, ada pameran, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah, e-peraduan, kitchen, gerai jualan, konser rakyat, malam budaya Sarawak dan pelbagai lagi pertandingan. Temu janji kita pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Dataran Pehin Setia Raja di Mukah.
0: Kita pergi ke Azaz.
1: Ya, saya asyik pergi. Andy yang akan pergi ke sana nanti.
0: Encik Andy akan ke sana.
1: Dia balik kampung lah kejap.
0: Benar juga. Lupa yalah kampung halaman.
1: Ya, sekolah hatinya lah.
0: Perkongsian last lah. Perkongsian daripada si Aman tu. InsyaAllah pada ujung bulan tu juga. Akan berlangsungnya Pesta Pantuk 2026. Pada 28, 29 dan 30 Ogos 2026 di Dataran Pantuk. Pelbagailah aktiviti diadakan seperti soccer ball lagi nak. Fun walk, apa lagi tu, ada ratu etnik, pesta pantuk pekit gendang pampat, pertandingan gendang pantuk junior idol, aktiviti mewarna dan melukis poster. Ia adalah antara aktiviti yang akan diadakan sepanjang pesta pantuk yang akan berlangsung pada 28, 29 dan 30 Ogos 2026 di Dataran Pantuk hujung bulan ini.
1: Ya, okey. Kita akan tinggalkan pengisian info ekspresi dengan sebuah lagu dari Sarawak FM Kau Bersama Dia dengan Bersama Daripada Ke Langit. Berbakikan lebih kurang 1.5 minit lagi tu Azimah.
0: Betul.
1: Jom kita menyapa satu ucapan dari Sri Aman, satu ucapan dari Sri FM. Silakan Azimah dulu.
0: Baik, nak menyapa rakan kita Kawi Kurus tu. Assalamualaikum. Selamat bersiaran buat duo DJ kesayanganku Sarawak FM, DJ Azaz dan DJ Azimah Sri Aman FM, katanya dalam segmen Info Ekspresi. Semoga dipermudahkan tugasan kita berdua. InsyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Mohon DJ putarkan sebarang lagu untuk hiburan, katanya semua peminat setia rakan pendengar dan rakan Facebook yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Terima kasih Kawi Kurus atas perkongsian salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, DJ Azaz, silakan.
1: Ya, Sabtu Ya Ramli, waalaikumsalam. Ucapan untuk kita dua tu Azimah. Panas di Miri tapi berjerebu. Apa khabar Azaz dengan juga Azimah? Kami dua tu
0: sama-sama.
1: Diam-diam je lah. Happy tugasan pada hari tu dan hiburan sampai santai sambil nunggu jam untuk bermasak. Okey, insyaAllah saya dan Azimah akan menyapa rakan-rakan yang lain dalam Facebook masing-masing di Sri Aman FM. Azimah, saya Azaz Azmi di Sri FM. InsyaAllah yang telah pun menghantar ucapan, kita akan bacakan nanti dalam pengisian program masing-masing. Okey Azimah.
0: Baik.
1: Nampaknya ya setakat tu ajalah. Mungkin ada kata-kata terakhir pada Azimah.
0: Ya. Terima kasih kepada semua pendengar Sarawak FM dan meluangkan masa. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Ya jelas setakat tu.
1: Ya, sama-sama lah kita jaga kesihatan kita. Keadaan cuaca yang si menentu tu masih lagi berjerebu.
0: Betul.
1: Silalah gunakan sarung pelitup muka kita tu di kawasan luar, dan juga jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Jumpa lagi Azimah. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.

11 je minit pagi, kita pun dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, terima kasih banyak-banyak yang tengah menonton kami di ruangan komen, di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak yang mengikuti siaran kami di aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga dengan kita orang kepada yang nak dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma di telefon bimbit anda. Baik, 11.08 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Dublin K. Baja. Dublin Meda, good morning. Katanya, good morning to you too, Dublin K. Baja. Terima kasih dah drop wish morning di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya beri kita Ujoh Chong yang beri a bouquet of flower kepada saya hari ini. Terima kasih. Seterusnya peringkat kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ. Selamat pagi David. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Katanya salam kepada rakan Facebook dan peminat setia pendengar Sri Aman FM. Semoga sihat dan murah rezeki. InsyaAllah amin. Terima kasih katanya sama-sama. Doa yang sama juga kepada kita David Ikom dan juga pendengar kita di Sri Aman FM. Ujoh Chong, selamat pagi DJ di situ katanya. Selamat pagi juga dah. Terima kasih Ujoh dah wish komen di situ dan juga beri stiker 3 kuntum bunga merah di sini. Baik, seterusnya Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Isnin DJ. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM katanya. Warnai harimu. Kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ. Terima kasih kembali kepada anda Roy Kwang yang dah memilih Sri Aman FM sebagai peneman pagi Isnin anda waktu bekerja lagi ya. Terima kasih banyak-banyak. Stay tune kepada kami, bersama kami sehinggalah pukul 12 tengah hari. Baik, seterusnya pergi kita Azlan-Azlan dan semestinya Azlan-Azlan biasanya akan sertakan sekali dengan emotikon hai di situ dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi juga kepada kita di Azlan-Azlan. Selamat bertugas juga kepada kita Azlan dan juga pendengar-pendengar yang tengah bekerja ya, di mana saja anda berada. Mary Uban Martin nyamari mini love di situ. Terima kasih banyak-banyak. Terus seterusnya Ujoh Chaong ada komen lagi situ. Nyamalah cuaca cerah di Sabah pagi ini DJ katanya. Alhamdulillah. Minta mainkan lagu dari Nora di Persimpangan Dilema. Happy County katanya. Thanks, you're welcome. InsyaAllah.

11.20 minit pagi. Kepada yang baru jatuh bersama kami, anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan Dayang Jegak, katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas, katanya selamat pagi juga kepada kita Dayang. Dayang Madah, salam ceria selalu, terima kasih. Semoga kita dan kami dan semua pendengar Seri Aman FM bagi tahu ceria-ceria selalu selama-lamanya. Terima kasih Dayang Jegak atas ucapan anda. Seterusnya, pendengar kita Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Hari Sri Aman Bakar, katanya belum habis, kami rasa Iba Vincent tu belum habis wishnya di Sia. Dia akan sambung ya, insyaAllah, kami rasa sebab ayahnya tergantung di Sia. Apa-apapun, terima kasih Iba Vincent dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ramli Lee dengan ucapan assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Moga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar Seri Aman FM. Mantap, katanya. Cuaca di Sibu panas dan mendung. Alhamdulillah dah ada sedikit perubahan cuaca di Sibu pagi tu. Apapun, sentiasalah berwaspada, ambil langkah berjaga-jaga dan sentiasalah pantau cuaca kita di laman sesawang yang boleh dipercayai. Terima kasih Ramli Lee dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, Indok Kanowit dengan ucapan selamat pagi dan selamat menjalankan tugas DJ Aziz kesayangan kami, katanya. Terima kasih banyak-banyak. Indok Kanowit mana lagi ceria-ceria selalu, katanya. Cuaca cerah di Kanowit pagi tu, katanya. Zilah ni dari Kanowit tu. Nak request sebarang lagu dimain DJ, katanya. Buat sahabat Michael Bong, Mary Uber Martin, Lina Bugis, Emilia, Bibiana, Shasha, Poli Masing, Dublin K Baja, kami lagi rakan-rakan yang dah di-tag Zilahani di situ. Diharap setidaknya alert dengan ucapannya. Zilahani Mada buat DJ juga, terima kasih. Dan semua rakan Facebook yang lain di mana-mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ Aziz kesayangan kami, sama-sama. Terima kasih kembali Zilahani dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Seri Aman FM. Terima kasih. Seterusnya, Ujoh Chaong, katanya. Terima kasih AZ, katanya. Sudah mainkan lagu. Sama-sama. Terima kasih juga. Semoga terhibur mendengarkan lagu lagu permintaan dah diputarkan sebentar saja tadi.

0: Kami Kurusa, Jemadah selamat ulang tahun ke-80 RTM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku, katanya Azimah. Dalam segmen Spektra 912 mewarnai harimu inspirasi berinformasi, katanya. Inilah kita. Semoga keceriaan, kegembiraan dan kewajipan dengan tugasan harian diberkati Allah Subhanahu Taala. Amin. Request lagu Iban Kepulai Kesarang daripada Rim Jana dengan lagu Living Next Door to Elise untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Baik, insyaAllah sekiranya ada lagu permintaannya, kami akan mainkan seperti biasa. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 89.5 MHz.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Merdeka.

sirah cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: 11.53 minit pagi, kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya menutup tirai Spektra 9.12 hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Seri Aman FM yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.53 minit pagi. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada hari dan waktu yang lain, jam yang sama insyaAllah. Saya menutup tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini dengan lagu penutup hari ini, Wani Khas Arwita, Lembayung Tari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selepas tengah hari, dia tu kita bergulang kaku Imer Dajon di berita tengah hari, hari 1, 17/8/2026. Bakal ketua dia tu patut ulia berubah nitiah ke guna ngau ubah di nyadi. Dikenan tentu ke sidak semampai relevan serta ulia nangku pemau ke dudi hari ila. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg, madah ke pemau kemaya hari tu berguna ke bala ketuai sedia ngubah cara sidak berfikir. Pengelaniak nyadi ketuai patut dikemansang bala lau ke tiga perkara. Penuai runding strategik, ulia dikarap serta ngembuan gaya pendiau ke inklusif. Tok seriris bendau ngau tinjau menua tu ke terang di pedak serta benung niti pelasa ti betul dalam bidang innovation ngau pemeruan. Ia maksud ke jaku tu lebuh ia ke berjadi pengawal nong lancau ke Institut Bala Ketuai Contemporary ICL ngau PCCL Alumni Homecoming Dinner di Kuching. Indonesia udah cakap hagi berjalan ke operasi mutau ke penusah kampung ngau tanah hangus bak menuanya ngana pengawak ti ngerara api ari darat ngau langit. Konsul General Republik Indonesia di Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidang Mega kerana dekanerus ke communication. Pengawak berkongsi ke penerang ngau kawa kerjasama dalam kanan menua adab kita nengah sempekat ASEAN ti berkawa ngau penusah sebun asap ke Meraka antara menua. Menuanya baga deka bersawup mulai ke pemersi angin serta nentu ke pengawak ninting ari orang Sarawak ngau kanang menua ti berkelingi tak pulai bakar selama. Atua tika dipejalai ke ianya nyengkaum nambah ke pengawak matau nyedia ke jaku tangkan, nerit ke atu undang-undang serta jampat agi nganjung raban pengerara api ngagendur ke BC Angus. Sosial ekonomi rakyat di Sarawak patut dikemansang ke ngena cara tiati anda nampak ke pengawak nyaga pemersi rampak menua. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh madah ke rakyat nabisi tanggung pengawak ke cukup berguna. Ianya nentu ke pengeraja asal tang kelebih hagi air semampai dijaga belama kelimpah hari tinyeliah ke pengawak titang rusak ke rampak menua bakar pengawak nunu. Atur ti bakar tu ulih nentu ke buah pemansang sama ulih diasai ke semua rakyat. Ia maksud ke jaku tu lebuh ia ke berjadi program outreach santuni komuniti poskom renggat bagi menua muka ke diatur badewan masyarakat belawai. Bak pengerami lumak gomain Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026. Kontijen Sarawak nakal pukul 10 pagi tadi udah boleh 6 itimido emas, 4 pirak ngau 11 engkeraju. Tunggu juang ke kontijen Sarawak dia tu bak penuduk tik kelima. Bak lumak ngomayan tu Sarawak boleh 7 itimido hari pekit taekwondo. Ianya 4 itim emas, siti pirak ngau 2 engkeraju. Berbak ngonya Sarawak boleh 7 itimido hari pekit olahraga ditangkan kedua itimido ke ulih sida hari lumba besikal bak jalan besai ngau dua itimido hari pekit pencak silat. Kelimpah harinya pekit judo, volleyball ngau gym rama sama merik siti mido ke menua tu. Angin di Sarawak nakak pukul 10 pagi tadi diriput ke berlinsur bersih. Kalai semua kandang menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke Jelan. Nitiah ke sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS Rampak Menua, serian ngerikut ke baca IPU 95 lalu ditangkan ke Semarahan tinggerikut ke IPU 89, Kuching 86 lalu Seri Aman ngerikut ke IPU 81. Kanang menua kebukai ngerikut ke IPU antara 55 ngagai 75.
Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari peningat dia tu kata buku lain ngau pengelola program kami hari YFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

Ya, selamat tengah ke semua balap dengan kita ya, bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari Riwa FM si bulan aku nana sereto hari jam dia tu nyentuh kangge pukul 3 lemai. Ya, 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Kalau kita ingin natai ke rintai program kita yang ungkup ke sereto 17.08 tahun 2026. Bakal selama bawa dia tu kita boleh dalam bawa ngelah tengah hari. Nanti ya, pukul 12 tengah lagi Nur kita boleh ngop ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau Abu Harun Yarba Baru. Udahnya lagi ya, pukul 1 boleh kita dalam program Squad Trio. Lalu habis Squad Trio dia kita dekat boleh ngop ngari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal selama megah dia pula peningkat kita ke Rindu Gulai dalam program Pendia Penghidup Aku. Ya, Lucia Thomas Kasau dekat bulan kita ya. Pukul 2 lagi dalam program Pendia Penghidup Aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kopi. Pukul 3 bakal selama dia kita dekat gulai dalam rentang oleh hari-hari YFM di Kuching. Yang tadi itu sama program kita ungkap ke Sarito Pala Peninga Aris.

Ya, kenang pun kan ngelah tengah hari kita ke sekali tu dulu kita berperindang ya. Setiap lagu ke dipilih aku kena merindang kita ya ke tengah hari tu. Nama kita nak dengar lagu tu ni ya. Setiap lagu hari Johnny Aman, Nengkadah Bulan.

Oke, neng kadah bulan hari Joni aman kena merinang balapan dengan kita bawa ngelat dengan kita ke Sarito 17 hari bulan 8 tahun 2026 17 minit megah lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita ingin nantai pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu ditujuk ngagai bala kapal belayan di Rasau, Batu Lapan Uya, nangga mapai, nangga tadak, nangga ngemeh, nangga buan, nangga ensilai, batampoi, nangga yuang, bala demiri, kapal belayan di Kapit, Macan, Sibu, Julau, serta semua kapal belayan kena lah dirintai di tu. Jadi pesan tu madah ke ex tu rumah usup anak Greenang atau kapai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Babalamayuah kena kemalam tu 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru rumah lantiang anak menggoang. Rumah lantiang anak menggoang di Nangas Kruah Sungai Puai Kenawit. Jadi ni yang ex tu rumah usup anak Greenang atau kapai Doli tu dekat di kubur bak pendam Nirvana Sibu. Kena hari 2, 18 hari bulan 8 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang ekstor rumah usup anak Greenang atau kapal Doli. Kita boleh ngetai ke diri ngau ngesah penusah tu. Laban yang tu dekat di Indu Bobola Mayuh kena ke malam tu. 17 hari bulan 8 tahun 2026 baru melanti yang ada megong di Nangas Kruah Sungai Puai Kenawit. Lalu ni yang dekat di Anjong ngagai penam di Vana Sibu kena ke Sari Pegila hari 2, 18 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai anaknya hanya Doli anak usup balumur 014-368-9819 atau ke Polian anak usup balumur 013-824-2563. Okey, jadi pesan Siti tu ditujukan guys semua kapal belayan di Miri, Roban, Seratuak, Serikai, Brunei. Betuang Limbang Gaudi Kuching lalu kapal belayan ke Ngelala Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustin. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Augustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu, tau ke di Sengai, bak lot 3820 fasa 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Amiri. Lalu ni untuk dekat di Sengai kena ke di Sengai Balamayuah kena ke 18 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu dekat di Anjuang ke Penam kena ke pagi 19 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu telefon ke anak ya Nyok Gustin Cilan anak Thomas balumur 014-893-0239 atau ke 017-737-8529. Jadi sekali lagi nanduk pesan tu baru, jadi pesan tu madah ke Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin sudah nadai kena ke 16 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni untuk dekat di Intu Babalamayuh kena ke malam 18 hari bulan 8 tahun 2026 lot 3820 phase 2C sengkang 6A sengkang 1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri. Lalu ni ya dekat di Anjong kena ke pagi hari 3, 19 hari bulan 8 tahun 2026. Banyak tadi ngarap ke semua kapal melayan yang Thomas anak Francis Lebuang atau kapal Agustin tadi boleh ngantai ke diri ngau ngesah penusah tu ya. Lalu pesan kita ke penduduk itu ianya pesan ngetas ulit yang siah anak jab ke Inai Bintang. Jadi pengawal ulit dekat diatur kena ke hari 6, 22 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Bak Melatai 1 Jalan Selirik. Jadi pesan itu ditujukan ke semua kapal belayan di Sekayu Aigat, Sekayu Aibali ya. Tiau Ilek, Tiau Lu, kapal belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Ngau Kapit. Ngau semua kapal belayan kena ulih di Tesau. Di tu ke ngelalan yang siah anak jab tak ke Inai Bintang ya.
Jadi kita semua dibinta datang ngagai melatai satu jalai seliri kapit ngau ngetas sulit niang siah najab tau ke inai bintang. Jadi ya sebarang penerang kesili apa kalau ngau pengawak tau dia kita tau telefon ngagawi ni lu doang anak angkul mbak nomor 011-218-9698 tau ke rimi nyul yang anak angkul mbak nomor 017-896-2092 tau ke panjang anak angkul mbak nomor 019-788-1125 atau ketingang anak angkol balumur 0172094429. Okeynya tadi antara pesan nang akan bisa diterima kami. Jadi ngarap ke semua kita ada pesan tadi bisa ninga pesan. Lalu lihat ngenatai ketiri ngesah pengawa ke disebutku tadi ya. Baiknya tadi pesan pemati atau ke pesan ngetasul ya. Okey, 23 minit lepas pukul 12.30 hari, 12.30 lagi indoor kumai kita boleh ngap ngari kami Lucy atau Mas Kasau dalam program Pendiau Pengidu. Salah. Randau temuai. Ya, kini ke Pendiau Pengidu aku ni, ha? Sama jam 4. Sudah akan ngabiak kejam. Okey, berpindah dulu kita. Setiap lagu kuda dia pilih aku kena merindang. Bala peningat kita. Setiap lagu hari. Celah Julia udah terkesai.

0: Okey, pendengar Dato' Data Indur, kita bergulai dalam program Randau Temuai, bertemu baru kita ke tengah hari itu. Dalam program kita ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu. Ya, Indur, kita dekat berkongsi ke mayu macam program pemegah perkara ke pemadu baru lebih lagi berkawan-kawan ke bisa dekat diatur bab menua kita di Sibu di Dato'. Ya. Jadi ke tengah hari tu nanti kita ke bisik mendak live Facebook kita. Dia aku dekat mic kita mendiang kerana aku boleh ngau empat ikut temuai kita. Nur dekat ngelansak ngau nenek berkawal ngau program kerikumai BCA Borneo Cultural Festival atang sidak empat tu lagi dekat negok berkawal ngau Borneo Dayak Cultural Festival ya untuk kita Dayak. Jadi ke dia tu kita ngelalu ke temuai kita ya ke terubah dia tu nanti kita bisa mendapat live Facebook kita kayaknya Konselor Agustin Marikan mereka selama tengah hari ngagai nuan tu Konselor.
1: Oh mereka selama tengah hari megak ngagai nuan.
0: Oh tentu ya berita tu mana nah.
1: Oh pihak meh. Sige main berita mana. Tengah hari tu ketuk. Nama yang sama medak. Senyum-senyum dia. Ini pun medak. Pian senyum pemaham eh.
0: Ya. Bisa dipandang ke kita. Bala gambar temuan kita. Bawa Facebook. Pian megak kita bisa. Konselor Sami Ngelamai. Selamat tengah hari konselor.
2: Selamat tengah hari.
0: Oh gerai megak sehari tu ni.
2: Gerai.
0: Okay. Udahnya kita bisa Madam Angeline, kita nyuyang kedua kamera kita. Ngamik kita medak. Nanti Madam tu datai ke studio neng SK. Di kangau kami ba sibu di tu ya SK ya gelar ya ini kumayang. Mari yang berita ni.
1: Ini aku mari rasa.
0: Ini aku mari rasa. Lepas
1: kau. Harus sibuk lah.
0: Harus sibuk ni. Oh, ala ban nanti munye kutai lepas maya keberanau ngaya betungak ngoya sikit ada te bukai ke dekenang na tenya madam bekawa ngau pakai kume mi septe kemunye nya ratu deh. Kita pun medak ba Facebook kita tengah hari tu lalu ke penudi temui kita ti keempat. Kayaknya kita bisa Konselor Christopher Kribit Ansar. Selamat tengah hari Konselor.
3: Selamat tengah hari. Temu gerai. Baru kita ini.
0: Ya, nyawa saya ke sekali setahun bertemu Nuna ke program Tom ya. Puji Tuhan, terima kasih hangga kita empat boleh limpang datai boleh ngau kami bak dalam awak ngelah tengah hari lebih lagi para nau temuai ungkup sarito na. Jadi peninga kebatang utai ke dekat dikenang atau ke diteguk kami sebuat pada dalam ranau kita ke sekali tu bunyi kaku tadi bakawa ngau BDCF 2026. Saya ko mandi enggak nanti terubah tu aku ngawak ke Konselor Agustin mereka nanti jadi orang ke ketuai ngatur program BDCF 2026 ke tahun tu. Minta nuan tu tadi Konselor berkongsi kemaya malam BDCF tu berengkai pemegah program kena sikit sudah diperambu ditusun kita sebuah dalam timpuh beberapa harinya pemegah yang kanya bisa utai ke baru diayan dibantai ke kita ke orang ke datai.
1: Oh, okay. Terima kasih yang agai DJ Lucia ke udah meri peluang gaya kami sebelah kami empat itu banyak pun telah sami Puan Angeline Uci ngau Konselor Christopher Kribit Ansar kaya buka tengah hari itu banyak berkongsi ke berita pasal pengerami kekak dadu ke kita ibat bulan 9 tu ilah banyak kerberi nama dalam jokor putih lah Borneo Dayak Cultural Festival tang ya kebesai gaya kumbai sudah BCF artinya Borneo Cultural Festival. Nama kebuah yang kita Dayak disebut Borneo Dayak Cultural Festival tu bisik tujuh atau tadi nah ianya laban kita bisik ngatur Miss BCF. Jadi kita itu tadi merek peluang bangsa bala kita Dayak jauh kai nyerangkum ke orang Bukai nah bangsa Bukai nyalai lagi indai kumang kita Puan Angeline Uci nerang ke nama teka kumbai Miss BCF nah. Nyalai aku tu madah kepala kita ianya Borneo Dayak Cultural Festival tu dekat di penyadi bak bulan 9 peringkat hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 di dataran Tun Tungku Bujang di Sibu di tu. nyalai menyala Arab Kepala kita bisi datai dan bukan selama tiap-tiap tahun kita bisi pengerami bunyi ada pecah peristiwa tu inya bergulai ngau bangsa Cina bangsa Melayu Melanau ke tebagi ngau kita iban daya kenguan menua sibu tu ditu nyalai program udah diatur kelebih lagi bala kita iban tau ke daya inya kita bisi disebut nama tu tadi dan tiap tahun palan kita ke nama tu tadi kenopi ke nama nyebut cekor putih aku tu nyana nemu aku cakap tu kenopi nyana
4: kenopi
1: nah kenopi ke aku dah ya anak selalu dengar jo ini aku nyebut kupi nya aku ya lah au utak kena tu dua berdua menyata de nyalai ba bidi siap tu lagi kita bisi dia de break orang de tagak ke 21 itu store-nya tadi nah tang tu lagi konsulat sami labannya kemigai pengawak banyak tadi dia bagi aku kerja lah kami tu tadi awal lumpain rayang kerja aku tadi jadi konsulat sami tu tadi dia tu nguasa ke pasar store anama dia kendadu jadi dia lagi rayang ke lalu puan yang jilin uci tu tadi dia tu ketua yang ngadu ke Miss BDCF lalu nge konsulat Christopher Klibit tu tadi dia tu ngadu ke Pekit Nyumpit nyalai bisi renggat tu tadi dah. Jadi aku tu megai ke besai nya ba stage ke besai ku mai kita main stage dia nah. Au nyalai ba pengalami ba main stage dia nah nya mayu dah datua bisi nya belagu bisi nya ngadu ke nama tu persembahan ku dah datau nah. Nya ari bangsa kita daya nya SDNU asal daya National Union ada sida SIDS chairman atau puan yang lalu cerita serakup induk daya Sarawak bulai ngau sida daya Bedayuhan National Association atau ke DBNA serta mega sida UNA atau ke orang Ulu National Association dan semua tu bulai sekali kumpai kita iban bala daya nyalai ngai jadi nyebut iban aja dia au nyalai nya program ke backstage tadi dan dia tu kenya tang ke utai kena red hati pelabak aku ianya malam daya kena 8.9 oh 8.9 dia malam daya kumbai kita daya night tadi nyalai maya kita daya makmai nya nyadai terjadi kepada kami tu tadi maya 8.9 nya ila ya 8.9 tang pengerami tu tadi munyi kumada ke dulu tadi ianya kena 3.9 2006 sampai 12.00 nah nyalai dan kebekal selama agak program kita datua nitiah ke dah disetuju kepada komiti besar kalau aku siko hari bala ke ngau ngatua dia tadi nah nyalai ba malam dayaknya kita bisi penampilan special kurang okay, Miss Pita special tu teke
0: panggau besar
1: tu panggau besar dia tu tadi nyalai panggau besar tu tadi ianya di kumbai kita international stage nya laban je lah bisa dibantai kurang bah Facebook macam-macam lah orang kena tahu kenapa gini ni menimbak tu dia ya. Orang boleh medak seluruh dunia letihnya international stage ya seluruh dunia orang medaknya nah nyalai kami tahun tu bisa ngatur pengerami kenyataan persembahan sidak ya hari bala kengatur tu inya siti hari kumbai kami tanya ane konsulat sami orkestra bertabuah.
0: Bisa orkestra bertabuah. Nah.
1: Orkestra bertabuah. Jadi tiga tempat ada orang bertabuah lama tu. Empat ikut ya. Gendang, bedup, tawa, keteng-teng-teng namanya. Bebenai.
0: Bebenai.
1: Teng-teng-teng aja ya. Gerumuang. Oh. Nemu aku tadi ngigak kat tempat.
0: Ngamai bela pejakau. Pada konsulat. Cikau
1: <Cikgu, laughs> kuajak aku kucing. Ya. Oh. Yeah. Nyalai. Ba maya sidak ke kumai kami persembahan daya orkestra tanya orkestra bertabuh tu tadi sidak ya bisi 20 ikut raban jalan nah hari SMK Sibujaya nyalai kebetuai ke cikgu Penny ngatur pengawak tu tadi nyalai aku ngai nanti cerita ke rumah yuk ngai kerenda datai lagi dah ni dah cerita ke kapak kita muda awnya tu si ke pemata orkestra tu ke si kau ya bertabuh bergendang nabe tawa ngajat nyata sidak ya deselit sidak ngau berpantun ngau macam main ke baru tu tadi mainnya dia kelimpernya bisi mega ari roses butik ngau academy ngatu persembahan pakaian baru ngena ngepan kita daya mainnya ila nah Yang lain fikir aku
3: tengok ni kalau main waktu sil yang ada tu sil sudah tahu lagi.
1: Ambil ya tahu lagi. Kak Penudia sebentar aku ngelakak ke mic tu ianya temui ke pebasa kita ke mayanya ila Bak Dayak 9 kena 8/9/2026 ianya Datuk Seri Alexander Antaninggi Menteri Kerja Raya kita Malaysia tu. Yang lain ya mereka ditagak ke kami datai lalu kita sama bergulai dengan ya meh.
0: Mayanya
1: ila.
0: Jadi cukup mana ganti kita itu baru pa panggau besar ke itu sih nonton tadi
1: apa panggau besar
0: Alaban
1: menyik aku tadi aku tu tadi megai ke semua jadi besar lah kau tidak tu kemiak gay
0: lekai nada ke salah lekai konselor nuan nyelit gani bagi ke bisa tinggal lekai deh
1: mulai kita tahu meh okay, terima kasih
0: nya ba 8/9/2026 nya ba malam bi DCF 2020 budanya nanti kita berarti ke bakal diterang ke tanya tadi Konsil Agustin 3/9/2026 ianya BCF 2026 tu udah berengkah kati ke Konsil Sami bas nentang nuan kenyadi ketua ba daya pavilion store sekali ke orang kebejuanya berengkah hari bulan kenitiah ke 3 bulannya kini dau ke 8 bulannya aja.
4: Okey, terima kasih. Jadi selama tengah hari-hari, jadi dia tu aku tadi nampung ranau dia ke udah dengai Konsul Agustin dia punya di ketua BDCF tahun 2026.
1: Kau nanya benda.
4: Jadi nama kita selama kita maya BCF tu kita diberi. Orang kaya ngatur tu 21 ite stall tahun tu kita bisi 21 ite stall udahnya tadi stall tu udah bagi ke kami bagi semua NGO bisi di Sibu di tu sidaya udah nerima dan sidaya berjual mayanya ilah jadi utai kakak diterang ke komimit itu ianya tadi nama pengawal maya sidaya pastor ni lah. Satu pengawal sidayan tadi berjual pemakai nguai kita Iban kita daya ni pemakai dari rumah panjai pemakai selalu dia bantai kurang maya tahun-tahun tu dah dia megak kami bisik ngatur pekit maya pastornya ianya dua itik pekit sitenya pekit pansuh yang ke datul sida SIDS ketua ke Puan Angela Nuci sida ia tadi akan ngatur pansuhnya kena lemai 5/9 tahun 2026 lalu bisi 21 itik 20 itik bengkah pansuhnya kat di hakim sida ia dengan 5/9 nya lalu udah di hakim sidaya sempatkan dengan nyeputnya dari salah datai oh sepeknya oh tapi yang mereka tahun ini kembali bisa ibalah sida hari hati yang datai ngau sepeknya dalam tahun itu malah baik maya ke bala ngau nyepik pansuahnya dan pansuahnya tadi nak ada tai ke Singapura ya sehingga bisa air kena nujuk ya dia nak kita bisa megap pekit air tu air jadi pekit air tu air tu ni dia ke udah di kerana ke kami seringnya bisa dua kategori kategori nombor satu ianya tu air beras pulut tu air selalu jaga akhir ini kita yang di segi hari zaman muna tu segi tu air beras pulut udahnya kita bisa pekit tu air hari buah maka buah apple tebu pandan, buah naga, buah rosel, tekuk kenyak deh.
5: Buah maram.
4: Buah maram, tau.
5: Lia.
4: Asaya, tuak lia. Katai tu tadi.
5: Pasal.
4: Nak kala kita ngatur begitu, asaya aku, kita nguji lah.
0: Ya, tuak yang gagal hari rosel, kau deh.
4: Jadi, tanya tadi, si kategori yang pun.
5: Buah maram. Buah maram masam.
4: Nadai masam.
0: Nya berapa ada bulan tadi?
4: Lima ada bulan.
0: Lima ada bulan. Sama ngau pansuannya.
4: Sama ngau pikir pansuannya. Lapan pikir tu ya tu, nanti si daya kak makan pansuah mesti ngiruk tu ya.
0: Kira kau bisa tak apa?
4: Cari di si daya SIDS. Nama kita kak makan pansuah kami, makan mesti kak ngiruk tu ya. Jadi pikir tu ya tu, datul si daya SD New, pikir tu ya ke cikgu Anyi. Jadi berserimai mengajak megak kita bisa mini stage. Pikir
5: pansuah siapa
4: tu? Pikir pansuah tadi.
5: Sidak
4: SIDS. Jadi serimai ngunjak megak kita bisa mini stage. Mini stage tu kak dia buka kita start dari 3009 ngagai 12009. Kayaknya tiap-tiap malam kita bisa berperindah ngau penyanyi. Ngau pihak megak kita bisa dibantai ke main asal dari SD New, SIDS, Onang, ngau di BNA. Kira ke street dance punya. Maka last year kita rindu buat meda orang sidak yang tadi maka street performance.
6: Tak kena ada orang lah pemain ke join
4: singau. Lalu kita dia enggak bisa pemerintahan ngau karaoke babayal. Lepas sidak tu sidak ke empu ministernya sidak ya ngecas orang buat karaoke nya. Jadi penerang bukai lagi entah kita bisa tanya lagi penerang enggak. Angkatnya dulu.
0: Kira ke tiap malam ya ramai apa kita ke bisa mini stage.
4: Jadi tadi dia bisa nanya ke pasal sidak yang berlabuh berjual. Sidak ia tahu berlabuh berjual lemai 3 hari bulan 9.
5: Dalam kumpat yang start.
0: Dalam kumpat makanya.
4: Makanya 12 hari bulan. Okey. Terima kasih.
0: Ya, ya. Penerang hari konsila saming lamai, ya. Ketuai ke ngatur Dayak Pavilion Store. Ini pula ngagai pengawal nyungkit tu tadi. Saya ku kita mandi ngagai ngasuh anu untuk Consider Christopher nerang ngagai balamayu ke kati ke paket tu buka ngagai siapa kati ke kategori apa yang megak prais ngocara ke masuk bab paket tu lapan te tahunnya kemarin bisa kategori orang ke ngena ngepan ke kemarin
3: mana bisa
0: udah kan uji mainnya dan nyata juga
3: ngepan paling mana ya, ngau sumpit paling mana
0: ya tahun tu lagi bisa kini konsila
3: tahun tu bisa terbukai deh
0: terbukain
3: hal ke terus jadi mari saya terima kasih ya ngai Nuan DJ bakal selama enggak dalam BCF lalu BDCF kami bisa ngaga pekit nyumpit nanti dia sebut kita dalam jokor putih yang sini BCF blowpipe international blowpipe competition tu jadi bala kengagak tu tadi kami bisi jatuh kuasa katanya jadi penyandang penemu kami tu tadi Temenggung Stanley Gramung bulai ngau Dr. Adit Robinson seruai tu tadi penyandang penemu kami lalu technical advisor kami tu tadi Encik Lahan Suhaili ngadu semua tanya leban pekit nyumpit international tadi okay kita di sawat tu aja hari bau datai ke lawas tang kita megak bisi mai sidak ke bukai bukan sidak hari Kalimantan Pontianak club hari putus ibau udahnya bisi megak hari Brunei club Kelab dari Brunei dan kita bisa megak ngangau ke Bala dari Sabah. Hanya aku ngira pekit kita tahu sikit pekit ke nama kita yang tadi international.
0: Mayu hari menua luar.
3: Jadi Bala kita kita kangau tadi ini menua Sarawak tadi individu tahu datai kelab tahu datai persatuan tahu datai leban ngelamak tu tadi ya bisi sidak antara siku dua jadi dia tu tadi grup tu tadi ya lalu masuk ngagai kelab kelab ngau persatuan kami bala mayuh lagi kategori kada bisi de pekit ke tanyang kata tadi bisi tujuh hitai ianya lelaki pro terbuka wanita pro terbuka dan lagi ya ketiga antara semi pro lelaki Lalu yang keempat tadi semi pro Indo wanita, yang kelima tadi terbuka individu, yang tadi sumpit ngena sumpit modern terlajak tadi tradisional, berarti tadi ukai ke ngena lajak ke diatu tadi ngena lajak ke lama suba. Udahnya yang keenam tadi bull eye tadi berapa iti lajak oleh tamak dalam bull eye tadi. Ya kamu yang tamak dia menang banyak. Jadi ke penudi nah tadi bisi bertanding bala sida official VIP kami nganunya. Sida tu bisi kategori ga berisi kategori. Maka tahunnya kemari bala sida counselor Augustin mesti ngau sana nombor mesti nombor nak. Nombor 4 amat lain. Ya ke nombor 1 kemari VIP pengulu
5: Ari Brunei.
3: Ari Brunei. Jadi kini kesilap termasuk bah. Jadi kami dah berunding mula kak ngena online tang laban lagi yang mesti problem. Jadi dia tu walk in aja.
0: Siapa kak ngau lu?
3: Siapa kak ngau walk in aja. Yeah. Register start hari pukul 7:30. Pukul 8 tu start. Register 7:30.
0: Pagi ni?
3: Pagi walk in aja. Nek lagi bisi registration ke salah lagi nulai ngau kaban lebih lagi tidak kena tere jauh lagi. Bidah nah kasih ke tu dah. Tu walk in siapa dah tai dah. Lu tahu ngau yang empat.
0: Oh, berapa hari bulan ni tadi?
3: 5 hari bulan, hari 6. Kena hari 6.
0: Okay.
3: Hari pagi sampai lemai tu.
0: Jadi bab raya sekati di konselor?
3: Jadi bab raya tadi bisi mata duit hari nombor 1 dengan nombor 3 mata duit dengan trupi. Udahnya hari nombor 4 dengan nombor 10 bisi price duit dengan medal. Artinya mana yang hari nombor 1 dengan nombor 10 bisa ungkup magang.
0: Kira kena pulai jari puang meh. Okay, selentang kita ke ngatur pekit nyumpit kena 5 hari bulan 9 2026 ni. Udahnya bab ngawak bukai to sige break ke dudi naik kumang tu tadi. Laban labak ku nintian tahun dia Miss BDCF to sitik hari program kenang cukup nerima timbal hari Mensia Mayu apa megaknya di highlight program BDCF tiap tahun. Jadi ke tahun to kati to Madam Angeline kira kena gain one meter dia tau.
7: Okay. Sama tengah hari DJ Lucia ngau bala konselor ke ngepit aku ke kiri ke kanan aku dan yang
0: ngimai
7: konselor
0: kata dia kita gini kumeng sikit dapet orang dah ada bala konselor
7: Agustin konselor Sami ngau konselor Klibit. Terima kasih ngagai bala barisan konselor kudeh amrik kepercayaan ngagai SIDS Sibu ke bisi ungkup ngatur pengawak atau ketanggungjawab berserimai ngau pengerami besai ke Datuk di Sibu ianya BDCF. Nyalai tadi kita sama belak dan inga pengerami itu dekat Datuk di dataran berlabuh hari 3 hari bulan 9 ngagai 12 hari bulan 9 lalu pihak mega mayuh aktiviti kuda diterang oleh tiga iko konselor yang lain ku ngarap ke semua bala peninga ke bisik ninga ke tengah rito awak ke kita sama blok hari bulannya awak kelebih lagi bak pengerami ke kak diterang kaku tau nyalai siti pengerami ke narit ati mensia mayuh ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau dekat ditutup 23 hari bulan 8 nyalai kungan seak barang siapa kita pekit tu sikit dibuka ngagai Indodaya. Indodaya artinya Indo Bedayu Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bansa Daya. nyalai uliah ngau berpikir tau ianya mesti warga negara kita lah abak Malaysia ditau. Lalu umur sige dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kalah belaki lah au tengti ya kami sige seriously ngecek ba JPN nanti ya udah mendaftar sama ada ya inai orang ka agi darah ka au nya mesti dicek kami dulu. Nyalai yuran pepekit tau nya RM50. Au. Lalu peningge ya sige bakal ngelamat tau 5 kaki 2 inci. Lalu tahun tau pekit ya tu ya dia tau borang benua dibuka lalu tutup 23 hari bulan 8. Lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya talent au. Talent sidak ya bisa main asal. Au, ni ko sidak ya lah pemandai sidak ya nemu belagu ka ngajat ka asal ya talents. Talent kena pekit penglandia. Jaku iban kuma kita pekit penglandia. Kena 6 hari bulan 9 ba library Sibu SMC library ba menua Sibu. Nyalai ke final. Maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 hari bulan 9 tau. Semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya kami dekat milih masuk final 8 ikau lalu bala ke 8 ikau tu dekat di pedak kita ba dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah 8 hari bulan 9 kita sama bersampai awak kari badas awak ngelamat tu ukai ribu orang medak mata dia ya laban ya open deh nak bakal pengerami bukai hanya bakal penerang pasal umur pasal hari bulan pasal hari lalu pun mengakukan ada pasal final tu tahun tu lain dari yang lain au kami nyin kini kenyebutnya agree ya setuju ke bala pemekir tu ngena ngepan bidayu uliang ngena ngepan bidayu uliang ngena ngepan urau ulau uliang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabut ni sida cabut ni nama ngepan ke dicabut sida ya so contoh lah nanti induknya induk bidayu nyabut ngepan iban ngena ngepan iban le ya so dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final nyalainya ila diterang ke lebih dalam lagi balai SIDS ke ngenuai ke tau ianya Madam Senorita Salih lalu ya siko orang kendur ngambil borang kendur bertanya ngau silik ngau ranau nanti bala Indodara ke kak ngau berpikir hau aku merek lumur telefon Senorita dito 013-806-1265 nyak telefon Senorita hau penerang tu pun bisa dalam udah diberi dalam Facebook lalu pian mega uliang ngiga Madam Claudia 019-834-6805 oh. Nyalai dua ikut tu ngari ke Serakup kendo bertanya kelebih silik kendo pama kita kak ngau pekit segi mayo tanya kita macam-macam utai lah tanya lalu pian mega ngena pulau yang tu aku nerang ke pasal hadiah aku nerang ke pasal hadiah tahun tu ya ke ngambil Miss BDCF mai pulai wang tunai RM5,000 bugulai ngau crown bungai hamper selempang tau ke sash trophy ya ngau pakai ngelamat tau lah lalu bisa sijil lalu kelemu dua mai pulai mata wang RM3,000 bergulai ngau sash trophy hamper ngau sijil lalu kelemu tiga mai pulai wang tunai RM2,000 sash, trophy, hamper ngau sijil. Lalu ke consolation, hari lumo 4 ngagai lumo 8 mai pulai wang tunai RM1,000.
0: Nampak.
7: Ya baka penerang pasal prais ngau umo ngau kemaya ke patut diatur maya pekit tu datur. Nyalawe ke bala inudara ke bisi ninga apa ina ya ke ini nanti kita bisi ane uco ke asai bisi gama ke danjung atau ngiga penama kuda disebut kunya tadi au nala laban dia to borang benuang berjalai atau ke borang udah dibuka lalu pemega ya dekat ditutup 23 hari bulan 8 23 bulan 8 ya. Nyalainya bakal pekit Miss BDCF kedatua oleh SIDS Sibu.
0: Okey, terima kasih Angge Nuan ta madam ne.
7: Okey.
0: Jadi nyudah hartai ba ujur andau kita buat ngasuatnya meh nutup ke kita Konselor Agustin. Pengharap hati kita ngagai program BDCF 2026. Kebenar ya game ayo tekat sebut kita nemu kota. Jam kita serekat. Nada ngawak ba hari-hari ke dekat datai bisa awak kita ngagang baru ke lah ne madam.
7: Yeah,
0: ane nemu nuan gemai bala ke 8 ikok kita kini kita kan nanya penemu sida ya kini ke sida nyedia ke dire ba fener ne. Udah kita pemilihan ni lah. Nak kurai.
7: Okey.
3: Kini asai sida kap tandian.
0: Asai sida kap tandian.
7: Ya.
0: Jadi dengan semua nutup randau kita itu konselor hari balik kita sebuat.
1: Okey, sekali lagi terima kasih kepada DJ Lucia kerana sudah memberi peluang kami sebuat ke nerang kepala kita tentang pengarami Borneo Dayak Kecil Festival yang pengarami adat bahasa kita ke di katnya di Sibu di tahun ini kepada tadi nya start 3 hari bulan 9 ngagai 29. Nyalai ngarap ke bala ke bisi dengar kami ke randau kerana itu oleh nemu mengemit nama cerita teker tersebut kami tadi tengah itu yang perkara kat dadu ke maya BTCF nyilak yang berkata tadi pergi nyumpir ke dadu ke betulai ke Konselor Christopher Calibian Nansa lalu pergi Miss BTCF tadi aku dengar madah nama kebuah kita nak nak kumeng orang menyebut kumeng nama nak kumeng BTCF aku tidak nyali pada aku laban kami dah biku bisik berandau kepada ketua-ketua kita Dayak Iban yangnya aku sidak ya kumen tu minat dikena maya musim gawai aja. Musim gawai tu tertinya bulan 5 sampai 30 hari bulan 6. Pamai lebih harinya tadi anang dah kita kena kumen dini yang tadi tu contoh tu kena nama. Pengalami basku siti SRK kanyuak aku cakap. Kumen SRK kanyuak gak ngai nyumiat nanya. Jadi kumen tu minat kena kita maya musim gawai aja. Nyalainya kami kebuah kami kena ya. Aman yang nama hari putih. Dia nak nyebut nama bukai. Kak pernah kena Miss BDCF 2026 kedatua bala Dayak Pavilion atau kedatua bala kita Dayak. Nyalai pengharap aku menyukur tanya nuan tadi ngagai bala kita ke bisik ninga ke bisik rembai semak peniau di tau kejauhan ada yang semak dia tau bisik eh bunio nak terbai nama aku
0: boleh datai korai
1: boleh amat datai ngulup pengerami kami kemianya ialah kita akan bedak kelebih lagi aku ngangau ke bala nesau kita tentang kuih sekali tu terbisa peluang tahu kan baru ngangau baru lah
0: ya.
1: Ianya ada kumai Dayak naik tanya malam kita Dayak kena 8 bulan 9 2026 sampai kita di Taiwan nak nyukung kita Iban laban kengelamat tu pada aku padang bak dataran tu tunggu bujah pemaya pengalami kita Iban tadi mata liliah nyurunggung nama tu runggiang tanah dia pada aku lama aku mendak ada stes sudah dia lah au kita celuam pula bisa isi kedua burak ke pula tau cat ngai kuda yeah. Burak nyalah pengharap aku undang besar emat ngagai bala kami ke ngatur pengamat tu lalu ngarap kutanya ada kerjanya di ngomujur dan kelebih lagi minta berkat dari petara dan ngasuh 8-9 nya hujan nak tahu nak tahu hujan mainnya.
0: Ya.
1: Nah, kita sama bersamping ini. Ya. Ambil kotanya jadi pagi 5.
8: Kak, ngangau ke semua bala Old Borneo Blow Pipers bab menua Sarawak tadi.
1: Oh, kangau kemagian.
8: Kangau kemagian, silap. Laban tu kami tu bisik WhatsApp group,
1: Ni kita bala Borneo Pipers wae, datai kita. Kau nyumpit. Okey, pergi nyumpit. Siti hari main bangsa kita yang megak. Nyalai, sekali lagi ngari ke kami sebalah, nyamuara kibak kutut, konselor sami ngelamai. Ngimai kau tahu duduk berimbai dengan aku dia tahu. Puan Angelina Nucci, tak kukindai kumai yang menua sibu dia tahu. Ya, sikit bajik ya, dia tahu berdaun. Ciko dah punya sigat kami itu bakar ramli syarif kan antuk ya nya konselor kestapa kelibian
7: sa. Ramli syarif pihak
1: kunya. Oh, ya nemu belagu ya dah. Nyalai sekali lagi beri terima kasih nya dan DJ Lucia ke udah merik kami sebuat datai gagai konti YFM Sibu itu bercerita tentang pengawak Borneo Dayak Culture Festival 2026 tu. Sekali lagi terima kasih. Lalu

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pelap ninggal. Sekali lagi kita boleh ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bakal selama aku akan usai kita sedih cerita lalu pengudahnya. Aku akan nyara setelah nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu boleh nyadi kemalian rundiang dikenal kita yang resak dunia yang jauh itu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suha main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita megak suah hamai amu lalu madah kebantu orang kemietnya nadai mairti nama-nama semadai meh bantu orangnya cukup besai bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama cerita kita sekali itu diberi aku nama semangkuk kulok mi penempak pasal kita yang namu ni kemaya penghidup kita tahu teparuak tentu terterap singkap lebuh maya pecalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai sebut lalu lerigang mikitai tang balubah maya kita nersok jalai tirpok penuh ngau nak serta duri bamaya nyameh kita ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyameh rempah dunia pasang ngau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas bakal nyameh utai tinyati diasai ketudah kawung dalam penghidup ya benar tu dang hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau dia saik ya meda bekanya dia ya lalu nguji dekat ngau pukuli ke negeri dengar dita orang di gawak bawa negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai nak pampok nurun ke diri tu dah gawang hari rumah panjai tinggal ke anak bini leban dekat ngigak dulu pala nalai diau pudah besi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit RM100 bawa kerpai nyak meh nyadi mengharap tu dah gawang kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengeri dia nasib gawang tak tentu berapa mana maya ya nurun nari bas lalu datai bap nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penuduk ya nyangkau ke bisi berayan dia tang nadai gak bet sandia temu ya nadai daya lagi metodah gawang lebuhnya ya nau nemu seteng leda diri nadai lagi biasa dia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau pihak mega telepon bincang ya ke dalam biasa dia nya pan sama belak lenyau asai kerkanya bak ngenang nasi beri bakanya nyawa ke

0: na dai tarong ngiring ambiang hari make lemai selemai gawang agi dadu gau dudu nak jawa hari yang kai bas merati tunggu ngagai kedai kopi seperjalai prod ya majak begeriwa laban hari tengah hari tadi ya na dai makai semudah biasa dia akel nyau dekat telepon ngagai sida serumah di dekat di tapat ya ndo diau ndo gawo serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya na dai agi telepon ngai ndo pan tudah gawang nanti dia ajak ngin yang ke seperjalai meda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyok me pakai aku kena ngering ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah gawang menjaku dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalai ngelayang ke sebelah jalai menuju kedai kopi letai bo belayar kedai kopi nyok ndak kau tudah gawang lalu tamo ya mati ya cok kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai wah orang ke makai laban jam menyok udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri sudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati kurang ti masuk ke dalam kedai sudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah hamai yang mendak kolomi di udara orang ndak kalau habis dipakai nanti yang makai kolomi kalau banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi yang suah belaluah sekaligus tegal kolomi ya kelalu main lah tau ke ndak nyamai gawang pan ndak nemu tuket ngempu kolomi nya pan piak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kalau minyak tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lemahnya tanya lebih seminggu dah kalau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kalau minyak udah dibayar orang ting udah tang ati tu kai tetap ndak lantang medak mi sampai ndak habis maya yang ngambil mangkuk mi hari mija ndak berasai air mata yang naya nanti majak berketuk tentu stol kalau minyak aku dekat tutup lapan orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ya nyau ndak kakang ngerti nguji makai mi kalau lah orang dekat nyepi pengasai mi nya ambil kademu nyamai kena sepi ya nadai ke kolomi nya banget ndak nyamai asai kolomi kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang udah kolomi mirah hari ya gagal mati itu kayaknya ngagak kesida lima mangkuk kolomi udah temu anjuang ya ke mijak lalu nerima bayar mi hari Jawa ia merati ke sedal lima nya makai amai belak ndak habis alai sedal lima nya pan lalu angkat ngi siku hari sedal lima nya amai bakal kena ditekuk kolomi bermangkuk nya tokainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kolomi nya mayanya megak gawang lalu mansang serta nanya tokai yang madah kediri dekat minta makai lalu ah kolomi ke bedau nya tokai itu kolomi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tu ke kalau gawang jaku kalau jaku tu cukup siru minta pengasih hari tu ke kalau minyak kamu mau pakai bagi menatang makan kah tu ke nya nanya ya bukan tu ke saya makan kalau gawang ada berasa malu lagi lama tu ke dengan uang tinggal gawang madah ke empuh dekat makai lalu kalau minyak seperti ya tu dah gawang ada atas ke waruah ukai ke gaya orang ke minta sedekah mada tu ke dengan uang bakal pekung mabuk ambuah dia gawang pan lalu nusir tekenya di buat ya sino gati tu datu ke kolomi nya ningau tai tu udah disebut gawang kalayapan lalu ngagak ke gawang semangkuak kolomi ke pakai tembok makai kolomi nya dia tu ke nya lalu nyuak ke duit RM100 ngambil ke bisi ke belanja gawang mega lalu minta minjau telepon ke tu ke kena ya telepon ke sida serumah tir ke mai ya gawak namanya alai sida gawak ndak tentu jawah hari kedai alai tu ke kolomi nya berjual udah meri terima kasih ya ngagai tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ngak kolomi jaga gawang pan mupuak nitiah kesidak serumah ngagai pelan gawang sebulan udahnya udah mengudah gawang ke gawang dia ya datai baru ngagai kedai kopinya tukai kolomi nada ingat ke gawang tang gawang sampai ingat lalu ya datai ke pan ndak ke diri ni belakaban dia ke bisi buat alai gawang baik lagi ya magang gawang lalu nyuak ke duit RM100 ngagai tukai kolominya sambilnya sudah lalu makai kolomi bayam balau kaban gawang madah ke kolomi tukenya nyamai serta mayuah isi kau cukup gagal hati tuke medak mia nyam bisi orang ngumai nyamai bepun narinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang balau sudah gawang sekaban sama bedur gawak nyam nyadi customer tetap tukenya kengujuang ke kolomi ya semampai laku belama dia tu kita nyarak cerita tu satu lebuh gawang asai kepok menua nak dari tentu penatai penisi dia ya lalu nguji kang orang kuli ngeri. Ia suah medak sidak serumah tiga waban ngeri. Lebuh maya pulai nyaum bisi amai tangkat ke penghidup. Kedua, lebuh maya datai ban ngeri bawa penyangkai bebas. Kawang ledau kebiak sandiak yang lenyau. Sekali kenyak lenyau, lebuah yang nurun dari bas tau kebisi orang sekajal ngambik. Ia pernah nemu. Nyak ting ujung ke kawang, nyau habis daya, mati kira. Leban semua tai buat besan dia inya, ia magang. Duit, telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali. Ketiga, leban kena dari duit, kena makai. Dia kawang nyau nadai daya lagi. Setegal perut ia terlalu lapar. Ya ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang lawan kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pia toke kulumi nda meri ya lalu minyak tang agak ke kulumi baru serta meri ya belanja RM100 semudah yang nemu pasal tai tinya di ngakai kawam tajak pan hati ya berasa sinuk setegal kuluminya ti suah nda pakai orang habis lalu kok anak dia nanti bakalnya ya bisnis ya dekat tidak panjai. Keempat, semudah sebulan gawa-gawa ngau sidak serumah balai gawa dia ia lalu mai bala kaban ti sama ngawi gawa mansang agai kolomi tukainya baru tukai kolomi tidak ingat ke gawung tang gawung semampai ingat ke ia laban ia meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawung tasah sebab semudah gawa mai bala kaban yang agai nur tukai kolominya dia bala sama gawa pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi itu kayaknya setegal orang kalai gawa-gawa udah nemu media mayas campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tau tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemanah sikit dibalas ngga pemanah ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke ngga penyai bakal buat cerita kita itu tadi pemanah tau ke tuke kolomi kena dai pengerawan hati mantuk tidak kawang ketusah ngujung ke bisnis siap pulai mujur nyak sigi timbal beri betara nang ngira sapa pen kita kerja meh pemanah ngak pengurus hati lalu ukai tuju tidak ngiga orang malas lebih lagi laban buat tiap karo di mana jika kau kita nyak kita juga dekat ngasai ke pemanahnya maik ke kita penglantang kedua di hari. Terima kasih ya.
1: Arama lagi awan kita nampir kita tiaw. Kita tiga atau lagi amat ko.
2: Tut. Gagit dia ko aku. Gak amat nulain al ko.
3: Ya minah bilai kena kurang sobat eh. Kalau kita nyelai uleh bukannya nak lama nak ya. Dia padunya tau ni udah dengar tanya tau eh sebayar ngamai nya dek.
1: Nak lama nyabe dua dek aku lah wai nada orang ngau kami dua ku dek.
3: Tak mengapa yang gede nak dai.
1: Ko dek bedau temum bedau parai aku tau. Che so ada tau. Aku tu kemai dua dek nulung orang. Nama dua dek nak kala ni ngau sebayar darah uleh nyelamat ketiga ko mensio. Noh. Ku mai nama iwa nyo.
2: Iya me. Teng, ana ku mai ku nan mo. Ah, tuju ati di kamat ya. Uli ade ka bule beras 5 kilo nyo, dek ne.
3: Apa ya, temu ku uli merek dare ya, gama bakadenya ta pucat, pada dah atas sampai ke baru ake ne. Ku mai dina perasa orang dulu, ku mai dek dek sebrau kita merek dare ya, ku mai data di nalo jia lo tarik orang dare de kode mai na dare de melumpa ne. Nama de brahma kudu sebenarnya mai dah rempo de pala, kadana kurang dare de nyau.
1: Nai, aku te gede ku mai ku kurang dare ya. Ku mai dina ulah merek dare aku tau. Aku tau sikit pada dutu bisi tinggal dare aku. Tinggal dare reti mai yo dare menyanya. Nama yo dare aku nya tau break kurang. Nyu kalau tinggal.
2: Bawa deh ini sumpah yang meluat alu pansut mata lutu ni ngah dia bisa penemu bakanya namun deh nyual lah lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko
3: baik ya wah ini bilai nak melabak kuat konten berjaku sikit terlalu banyak ngai nak pemadu nemu semua utai badunya atau ketemu yang maga yang sampai Z ni kin sampai langit ketujuh kin ngai nak ketemu yang maga yang deh Unte kama mak nada aye nemu. Dah dia tahu. Dunia benua betapa ngoi Nino. Nada aye nemu nya.
1: Nino nya menua di nai Nino nya. Nama bisa perayaan dunia peo ini gua. El Nino menua nai ke perayaan nya.
2: Makin Nino nya gaya hari kalau hangat nya. Hangat tau gaya hari nya. Rangkai baik kemarau. Tang dia tahu. Hangat ki jati ku tu. Kutak boleh ada sikap tina sumpangnya.
3: Nah lah pada kedai ya wai na bilai. Kutak kutak ngapa? Mereka ada kianya. Nya tadi wai. Aku nyung ligau kawek kedua lo. Nya kapa kiru kianya. Ingat ke gaya hari kangat ketau do wai na bilai. Kamat sebunya di pada de. Nyudah nyukat seminggu lebih nyudah dunia nyu bersebun.
2: Aw, sikit ya wai. Kamat babas nade. Tanah kerapau angus. Kasih ngapa lah bumbau. Nah, mak gawo madam kapi.
1: Kapo sedah nak madam kapi nya. Nama dua adik kiro amat. Sigi pengawak sedah ya nya. Ba ya nama ibu mba nada ke pengawak sedah ente sedah nak madam kapi. Nama bisai meda. Kedigi ya jo peti se nada ngau madam kapi ke kedo ne.
3: Ne pengawak ya menyau kai menya keduluan le deh sedahnya. Nah, ku madam kedai. Baya deknya kelalu amat deh ngembuan untuk ke kepapas kemudian kedai ini sumpah. Penemu datangnya lah hari orang. Kemudian dia sitip ngawak balaraban bumanya kudai. Kemudian dia temadam kape aja. Banyak macam unit sedaknya. Dia nangka urau dia tincin kemudian bertunjuknya. Berdau ke orang kelemah macam mau. Mampak ke orang kesidian. Ya.
1: Oh sida emak yangnya ini gua.
3: Ya siapa deh. Siapa pada ada dia. Dek kalau ngawak orang deh. Nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam dia deh. Nah, sida bumbamnya.
1: Oh pior. Nen tepia, kami minta keselamat ke abang bumbu aku tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda abang bumbu semak-semak ke deh. Ya kini deh, kini ke nganjung aik sedak ke madang kapai deh. Antin lah kian ke tai, semak dua babah nu sedak madang kapai kian. Bisa na, ini gua kedaro kini ketunga dunia nya.
3: Nyin kampung kot kian, nadainya udah ketau korang pengawak madang kapai. Minggu tu tadi ya saya ko, saya tepia dua hari tu ko deh deh. Ya kapal nganjung dek kian ngacau orang ke kawak dia
1: nganyuk air nganyuk air
3: sibuk ada sibuk kan pengawak dia nak guna kedai bumba mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia so kepancit bala si datuan ini si datuan jerinya ngau air hosnya amai terpanti yang kian
1: dek nah saya airnya aku tu nganyuk air kan mereka si dah ngirup
3: sibuk dek so hari dia terumah ni berjalan kurang musim sebun tau dek ni kaki bak ke kanan dek dek kamu dah orang laki dek ukai ke nganyuk air dek nya
1: no
2: Dek, kak nganyong diri yang kapi ke padam ke sidak ya. Berapa sebunnya din? IPU anak mana ya ke pengerainmu, dek? Kedah dah lebih hari 200-nya dia.
1: Nah, ini mau teh ko deknya dek ini bila IPU-nya. Nama IPU-nya dek. Ini kena kita ngecek ini bila. Oleh pada kita ber tintu pins buatnya. Nama dua kita ngigaknya di ni kita ngigaknya.
3: Ya, bulat ko wai ini bila. Ya, tak kapan bisa tertemu ya ke mana kena. Alah lah aku kena skor tau ya. Kadang aku nyebut. Nege bakal nama ya. Ngumai dream pun ada te nak temu hidup bedunya tau teh. Pada ada airnya indeks rata ya.
1: Indeks?
3: Ya, orang nyebutnya berlama indeks. P-nya pencemaran. U-nya udara. Ya, aku kumai orang yang IPO. Kumai dia kena alih bio-nya.
1: Baiknya lain nak ke IPO. I.
3: Ini kata dia nunjuk ke namanya pengamai angin bak dunia kita tahu ukai terus menekaknya kemudian ke dari budaya kita dah gaya ukai neka dia ngecik bak lama web dini-dini ya mesti bisa lama web yang po deh
2: my EQMS nya ujinya tayap dia dek kamadal ya kamat dek siapa no madal ujung 3 juta piu pedal dia baru dek loba na dengan nama kudia rek aku.
3: Ya, mina bila pada dia tu macam macam aku madah kedai au ngemai mina ya ngemai kita ngemai kia ngemai kin. Baga-baga ini tu atau berjalan. Nang ngubak ke dalam putu wai. Udah kena ada duit. Kak berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dah ada mendapat ini. Tadi wai ini bilai. My EQMS-nya. Dari. Nyu 100 magangnya pengamai anginnya tu bayi tu bisa di hujan ke 2-3 hari itu nya mpai menya bersih now jenuh kita tuain mu dek
1: ukainya nada orang nyua nama sengkabu mulut ngoi hiduangnya dek ya ke mukanya nyua umbah menya tutup kita ngomulut kita nya Dan bisa ke sengkabu mulu ngiduang kena ke tebal ke nyok ini gua nyok kena kita nama deh kau yang mudah ni nyok
3: kau deh mudah ni deh bisa magai utanya kenyaga pengarai kita tanya tadi meh deh nyam mensia kengai ngena utanya abang ngai nang sau kemulut dek cira cira ya
1: ni saya uga lipstick kita nak dayan
2: uliah deh nak nemu sebuahnya tau ngerugak pengarai nemu deh ngasuh pedih mata pedih rekuang tau senak sepuat nemu deh
1: nek nanti piok sesayah kita tinggal lemai tau ngambil ke tau nuju pengarai deh piok korang deh kian jugi yang kita taman bukit lima kesebut di primer Sarawak arenya tindak nikit bukit awap kaya kita ngenaknya
3: apa inai saya kenyabe kangau kau saya ke tekan kale ke dia kalau sabe ke baka kenyangan kangau na lihat aku tu jako ngai wai inai bila nyu hari tadi madah ngai tu retu aku tiap jako sesaya saya ku madah kedai tau ketu kedua lo nama lama tau hari mana nak gres saya na kala dengar cerita des saya aku
1: nai hari sebun tu kita nuju pengerai ku aku ano de deh
3: au bisa fitel lah jantung de kena napis te kamehnya ko de
1: jantung kita napiannya ini gua
3: nama ada nama te kena
1: para ukurannya
3: barang kia me jaga magang te dalamnya ka parulintan tungkus ngayu nyanya ko ada ke de bilik de nya atur dulu besapu ngemop de nya pun si te ari sesayes ngame tulang de nya nat muko bai de buru ka
1: muka
3: juki yang nam laba
1: saya ko kaso de beli
2: palit ati aku. Lalu nan mau reti utai makin orang mesana nan kalau lama bak luar rumah kay.
1: Oh, nara utak tahu soal dia tahu. Nanti pihak nuno rumput rangkai ku kuku lemah itu lagi. Mayu sama rumputnya udah rangkai. Mana yang pada aku deh? Kadang nyamai gitu nuno nyamai nuno ya udah rangkai kan nyari nuno. Mudah apa ya?
3: Kemarin kedari dek nuno bapa nuno tek rangkai rumputnya. Duit ada jatuh nuno.
1: No.
3: Saya awalnya nanti dia dukung mereka kemarin kedai. Mau deh aku nak mau penyampang ngai bolak kedai. Nanti dengi gak kedaran po belanya. Belah telefon dia Google deh. Kemarin dia tahu betul nuno kota siapa kita. Ni boleh orang buka yang report deh aku. Lo telpon ngaku orang kebukuasa ke nangkap dehnya
1: ngaku
3: tau ke aku meh tancang aku deh udah tolong irit ngaku orang kebukuasa ke
1: ayo keriang man medai nganjong ku nama kena deh kau keteriba kita
3: nai udah nyet telpon maku lo gaya udah dekat ku ngau tali
1: nyamai
3: orang kebukuasa deh madah ke dehnya orang
1: asa ku nade kredit dehnya deh yau
3: bapak wai ne bila ta bapak sebut ke aku tenar mu tek bata tanya
2: masuk ba atanya mu dek section 29A atau kualiti alam sekitar kena compound mu dek compoundnya ta datai 2000 ringgit uliah mega manggai 50 ribu nya
1: suai dek kok nak kengan juang ku ni kaso dua dikali ruai maku nak dek kengan no kapok ku nya jio orang jio ga.
3: Jio me ngambe dena ngacap ngido ora ge dak de to. Papa ge buka to reng ro sak kaun ta ko ji. Mane ge rana pagi to nyuka nuro juge yang me sebon nyuka kien menganyong ke buma ai na mlaba.
1: Nai mare dare ya utai ke mane ya ga. Mare ai ke bumba utai ke mane ya ga. Juge yang utai ke mane ya. Nama do nuno urah te ke mane ko
3: mane mage yang menyate maya dia tau jam na patut nu dengan agak ngawak ke bekenya kurang alai mane ti ni tuno de mage yang
1: oh baik jio jio ko baik make sadian
3: eh ko ngerput lagi dia udah tau lagi hello polis
1: nah nak ku takut ne dak de ne belai lu nyau ya awas ko nama raya ngat tuduh kat mawa niro aik ko ramai mai wana piok
3: mangiro kata pro de bobo galai mende
1: kian ngai kai ne bilai kian niro aik ne bilai ne bilai to nak kala mereto ngiro wap dah deh
3: nak ko ngai nyade kai aman urang de rembo bisa alai mende nore kas sega
1: nai arama
3: no ku nalai dalai

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di Kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Manera.
1: Oke, nggak intronya tadi ya, kita lihat mulai dalam mawasada tengah soap, mulai ngepengari kami di Kapit. Halo.
2: Iya, halo na, selamat hari, selamat jalan ke Pulau, selamat hari Sabtunya.
1: Pengen intro tuh.
2: Iya, semangat nih udah.
1: Sama semangat, sudah ya wai, lebih gue kemarin nada ya deh.
2: Ayo, nada yang ngau deh nih, makanya ke diri ini no.
1: Oh, makanya ke diri ini tuh udah aku.
2: Oh, si no.
1: Makasih ya deh, Ica nangga berakit.
2: Aman, ngamnya no, deh nak madah nempuh nangga berakit. Minggu tau ke ngau, nya. Nya, di ini udah kelari kedeng.
1: Aneh-aneh, setengah hari nangkap pun gua ngai apa ku ngau.
2: Iba karena sakit nangau no, Rino nal gak nih?
1: Ah, bulan 10 sakit.
2: Dini?
1: Bulan 10 ha?
2: Apa dini?
1: Muke ha?
2: Nama muke, muke oke, ujung minggu tau.
1: Ini ingat kok, ujung minggu tuh kini.
2: Saya ke sama ngau kapit no.
1: Apa ya?
2: Ya, ujung minggu tuh, tidak salah kok nih.
1: Nggak salah, salah dengar pendiang kok menye.
2: Aau, nanti mau mangkanya bisa insu bukai kini naku deh. Aau, tang iya ke ujung minggu tuh safari balik rakyatnya deh.
1: Ya, dini dengingatnya.
2: Dini dia kelari no, kuda mah deh ya.
1: Kan kia berakhir.
2: Aau, sebenarnya berakhirnya kami di bagaimana kita di kafe ujung minggu tadi nih, nanti kita perhati ke dia program Agrofest bagaimana kita di kafe udah muncul dia tuh now dalam kanan 3 hari itu tadi hari 5 hari 6 hari minggu. Sebenarnya bisa metu-metu gaya hari kami berito bedau gak hujan pada aku no.
1: Apa?
2: Kan nyekal abu agak nak tidaklah saya tahu kulitai.
1: Kalau begitu lelak kenyap kan?
2: Iya, tidak saya tahu. Nyak meh, ngarap ke bisik muai-muai mimit dan nanti kita perhatikan kali hari nu bisik bersebuah mimit tajak pemedau batikas ke bayak kukitai tang hari itu kalau hangat no.
1: Aman.
2: Eh, kok ngada kelalu hangat. Hangat tuh nyelai deh.
1: Angat dia tu menyekolah bakal mangat kita keliar. Lagi keliar ke pukul 10, pukul 11 lagi ulih laban panasnya dia tu. Pukul 9 udah ulih labannya.
2: Udah lama mak pukul 9 nya nah, pukul 8 dan ulih. Aku sebab nemu deh. Ampit ku ngau nyemi bala budaknya ke empat sakit kuning mai ada deh dia tu aneh au. Aneh ngena caranya ngukus kuliah 6 menit. Amat no, nanti subuh kita ngulih ke matahari ke mancak pagi jam vitamin ya, aku tumbuh pagi ya no. Jam itu dah tua ya, pelabuh semata tutup. Kena ngurang ke kuning, ke jakuk dia tu aneh. Tahu ni buah meh. Oh, lapan kita yang ada gaya hari ke terlalu hangat deh. Nyak meh. Harap ke beruan jaga pengerai men. Nada aja aku bukain aku lihat.
1: Oh, nanti lihat tadi kurang activity kita keluar rumah deh. Nanti nyak nak tu. Menyekorenan tu berguna nak tau ni buah ga tanah dan tanyamat berguna mah penting yang menyekorenan ada kau ngau tanyam tak ada nyaga dari empu ga
2: betul
1: maya tu tak ada irup air mayu-mayu
2: nanti di tanah kena tupi kena tangi kena kudek kena baju panjai
1: kan anda kena baju kena menyekoren gelap-gelapnya deh apa ya nanti dengan baju gelap celuam kini
2: menyerah boleh
1: ya ya nyerap hawa panas dia deh nanti uliah aneh amang kena baju kecil celau baju kegelak nyaga terempu nyaga pengerai kita
2: betul betul
1: nanti gak saya terempu nak gerai nganyuan dari ke klinik ketuan aku deh
2: betul anak gue nurun ke tanah kenapa ya
1: nanti saya palas bingau aneh nurun tuh anak lah jadi penanggu menjadi penuseh ke bukai deh
2: ya nu nambah lagi ke penanggunya nyak meh kayak hari kita di kafe punya aku tadi nah dia program ujung minggu tadi sebelah tu Agrofest bagi menua kita di kafe udah muncul dia tu namun deh utai site ke namanya dekat dikongsi kaku ngau peningan maya apa kau ngau Agrofest ini mau maya kami Agrofest berkapi tu tentu ya buat nunu bukai kapan biasa cabutan tiket bertuah apa ya orang ke ia ke boleh lumo satu tadi grand prize ya mas 15 kene sorry bisa mas ya nah bisa emas, bisa TV besar, bisa peti ais, teka memir, macam-macam ni tadi
1: nae. Hadiah utama tadi.
2: Hadiah utama emas. Angka mau menasib nae. Namu deh, ayah pungok ke boleh motosikal ke bawa SKS arinya. Ya baru boleh petaya besar tinggi. Ya nama jua ada nyaya.
1: Maya SKS muka supaya ya boleh motosikal na.
2: Okay. Maya SKS kapit. Ya boleh motosikal.
1: Motosikal nyada agrofest tu. Ya boleh petaya.
2: Boleh percaya.
1: Oh, boleh masuk ya ke muka tau. Ujung pelan
2: tau. Ya, maka kau tak ke nitih kayaknya kita ni. Nama, entah ya yang boleh nombor atas ini yang ke. Ya, nama orang mana sih ayah.
1: Maya yang register tu. Dia yang register ngecak ke meh.
2: Iya, nyak meh. Mama bernasibnya meh. Utai ke, bisa nari hati kemudian eh. Bisa aku kelih hati. Bayo, mana nasi ayah hati kudin. Lebuh ke namanya kemari dia majlis penangguhan tu na ngam megak peringat mayu udah megak dia tu nyak majlis penangguhan agrofest bagi menua kita di kapit te megak udah dipejadi ke Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utum lebuh ke sama megak datai ngulu ngawak majlis penangguhan bagi menua kita di kapit. Maya megak bala yang berhormat kebesai kebukai megak belak sama datai lebuh pengawak tu megak tidak tu di bagi menua kita di kapit lalu maya tu megak nanti kita berhati ke megak utai ke namanya patut jadi ke perangsang lebih lagi sedak ke bertanam betupe nah nanti ku muda bisa majlis penyampaian siji perhargaan deh ngagai usahawan tani ke Mujo. Lebih lagi sidang patu ianya Edlin Belayau Lang buat pengawak betupik ianya nupik itip ngagau-ngagau telur masin ya buat ternakan tiap mereka Roslin lead nyalau buat ia tu tadi ngagau ikan masin semai biar mereka kabang asa ia nupe ikan ayah tawal tau kan kumai kita ikan kelek ikan kebekenyak mereka bisa tupe ya ngau mereka encik terduangau nya ia nanam buah naga no au utainya oleh di parti kau tau ke di pedak bersentang pemujur empat ikut tu laban antik baka sidak kenyual namanya nyua nak buah naga nyua telur masin nyua ikan semah masinnya amat selalu ke mana yang nak tak pakai buah naga nya amat tak bisa je buat makin pada aku dia kengempunya nyuanya deh dia mau buah naga berbaku-baku baik empunya pada aku sama agak telur namanya itit ke dijualnya apa mereka nanti itit yang kan dia dah puas bertelur no, nu tuai dijual istek ya kenyak ya apan mujur nak pada aku ni hanya utai ke bas nentang masih tak ke menerima penghargaan ke udah mujur bawa pengawal petanam bertupik udahnya utai ke bukai sikit mayuh dia tu orang ke berjual ke pemakai pambisik berjual ke kraft tangan macam-macam lah jadi nangkan kata ilah dia agrofest di laban pendu dah pas button deh kemukah no nu nguluk orang kemukah sudah agrofest tu nyapan siti utai ke mujur atau ke mana ke udah diatur bawa tan square di bagian menua kita di kapit udahnya minggu siti dah minggu tau meh anang kalau jauh nyebut minggu siti dah ne minggu tau pernah buah hari lima nya tadi meh cerita berakit kita ada nak dia rakit safari balik rakit kita ini edisi ke 29 dekat di atur berlabuh hari rumah Jonas menuju ngai pasar kapit sepanjang 42 km. Jadi ya paris ke mana mega udah sedia ke ungkup sidak ke ngau bas tentang pekit tela. Lawan kita nemu safari balih rakit tu kiraya edisi atau ke namanya aktiviti tahunan bagi menua kita di kapit tu edisi ke 29. Siapa kini ke dekat siapa kini ke mai pulai gelar champion kau boleh lumus satu telak kini sama-sama kita yang nanti penatai sidak ya bakal selama ya sidak ya gerinti datai sebelah tengah hari hari minggunya kita yang belak nanti bawa dia selalu ya sikit bukannya anak main seraya ke nanti dia kita tahu meda pekit atau ke lumak buat laju. Oh, rindu mah mendak tu no, sampai ke laju nenan yang tu deh.
1: Oh, ada udang jemai.
2: Ada udang jemai nih. Ama kat nang dai tu lempu sanggup ngadai lempu.
1: Ya, pakua.
2: Tai, tambah ya no, lepas kita berarti ke 2-3 tahun tu lepas dah temu deh water sign udah mana. Nuh nyamai ke nuh ngerdai dari lempu deh, nan mu ngerdai ke siapa, meh ngerdai, ni ngerdai dari lempu medak bot ya meh.
1: Ya
2: meh. Ya satu. Au, medak sidaknya, mungi kudek tadi. Diji, malu ngerdai dari lempu, tapi ke pengerai. Hati ke rino gagiat nalah tu nak.
1: Amat.
2: Ya, laban pegawai tu nanti kita medal out beberapa kategori ke bisik dipekit ke power boat kita bisik 18 kuasa kuda, bisik megak 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston dengan megak 50 kuasa kuda. Tentu ya, nang yang bakal selama mereka nintin tahun utai itu nerima sambut ke cukup mana nanti bakal tahun sitik yang kemarin bukan semina kita hari dalam Sarawak dalam Malaysia saja bala madik kita hari Brunei pun besi ngau bersentang pekit power boat hari mayu macam perusuk daerah bagi menurut kita Sarawak mereka sama ngau bersentang pekit power boat tu atau ke perahu laju tu. Ila ada mendak 2-3 hari tu atau ke seminggu tu bisik je orang ngeting-ngeting-ngetesnya dia.
1: Ya.
2: Inau no. Au saya kan nanti rakit kita mendak pan bisik orang menjual ke pemakai kita hirup lubuh mayanya dalam kandang 3 hari ni lah. Ya. Tapi ku kita ke dekatnya di ujung minggu tu lah. Udahnya ujung minggu sitik dah. Nyok deh. Sikit pamo kami kapik baik gerdai dari lempu. Sikit kok. Dini.
1: Uduh mata gerdai ni rek.
2: Uduh. Anak-anak susah sekali ngatur pukulai bagi menua kita di kapit. Laban ku nemu orang kapit sikit nerima atau ke nyukung genam itu program ke dia tu pipis sepintah pihak kaku. Udah ngantung tamai kita. Ya. Tadi ya nek. Bola 8 tu.
1: Bola 8. Ucap bola 8 di kapit.
2: Sambutan Hari Merdeka berbagai menua kita di kapit. Dia kapit sini nya ke Madana. Tangkan jauh tai tu bulu ja pengawak. Gini ngira.
1: Apa sih sana kapit?
2: Iyo si bu, nak kau ya menyana. Aw tiap hari begau ngigo nu diau sama kerja kau ni tiap minggu ini detan tiap hari begau ngigo nu pakai yang.
1: Oleh ngaga homestay di lantai.
2: Ibu ne. Aw nyame sebenarnya terima kasih hangai orang kedatang yang kapit tajak kempen utai ke bekanya menua kapit kami kapit tumit tapi kami besar terima kepada orang kedatang.
1: Aman.
2: Jago, jago. Aw selamat hari merdeka bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu kena 30 dengan megak 31 hari 8 2026. Kena hari Minggu pukul 8 malam dia bisa dia tu ianya ambang hari kebangsaan buat Town Square. Ha, jadi harap kita mega sampai datang ngagai Town Square malam 30. Nua kita mada panggau pemerintah ke dekat di bantai ke lebih mayanya mega lu ente dah salah aku bisik dekat manca ke bunga api. Nak ya batam square Town Square nya gedampian si minyak ni mungkin kita kita boleh medak nah. Bukan ni cara sedak yang ngadu kenya elok ni elok kita berarti tau ke medak. Lubuh maya ambang hari kebangsaannya. Nangkan kenya udah kita bekau malamnya deh. Mesti sebut ngasih lihat tau. Udah kita bekau malamnya. Tunggu pagi kita bercalai kaki di ini dikira. Unity Walk. Kena 31 hanya hari 1 pukul 7 pagi. Tentu ya sama kita belak di perangsang ambil ke ngau bercalai berbala mayuah. Nah jauhnya 1.5 kilometer. Nah kita ke kayak di mulia pasal kapit deh. Ya nyak pukul 7 pagi. Udah nyak nangkan kenya pimpunan hari kebangsaan tentu ya tu kira ya nu kemuncak ya aku kita ini. Pimpunan hari kebangsaan tu dia tu bak pekarangan Dewan Suara nanti kita ingat atau kita kekalap bising ngau datai kapit ianya bak palan SKS sarinya subok deh. Ya sarinya ya subok. Ini jakonya. Lebih kurang kenyam ya. Pekarangan Dewan Suara. Bukan pekarangan Dewan Suara nanti ya bawa tengah lama nu bawa Dewan Suara ane nom. Piak nyok ya. Dia
1: palan SKS
2: ubah. Palan SKS sarinya ya. Nu pimpunan Hari Kebangsaan pukul 11 pagi kena 31 hari bulan 8 2026. Kita mesti mai tamai sedia ke mai tamai. Nah, kalau besar sedang mai lu nyipat pangan dia rek kayo lagi nak dah. Ini ringkasan ya acara utama ke bisik dia tu lebih maya sambutan Hari Kebangsaan Tela ngarap ke kita sama mega dapai ngulu pengawak bisik dia tu lebih lagi bahas tentang tiga itik program utama. Hanya Amang Merdeka tentu yang punya kaku tadi bisa artis ke dekat medan kita juga semina bala artis kita Iban ke Terbilang dan juga bisa artis Aris Semenanjung juga bisa dekat ngau lebih maya atau ilau udahnya kita belanak punya kaku tadi dengan juga sambutan namanya perhimpunan Hari Merdeka pukul 11 pagi palan SKS harinya hanya yang nak utai ke bisik dekatnya di bagi menua kita di kapit. Ya, lancar kapit no.
1: Kapan nak ke direk mada ujung bulan tu nanti nak ada orang nyanggup deh.
2: Entai.
1: Bukan nama mana yang menyenya. Lama bala di ATM Siboto ujung bulan tu sedak ke muka SKS.
2: No. Ya janji sarinya deh. Udah ambil kita nemu dah ambil kita berkawal muka. Semua berguluk makin yang pula kapitnya sih. Kita udah nurut kian orang. Enggak orang mau muka ke kawal kian deh. Mesti sama pula kita. Tahunya. Tempat.
1: Ambil muka. Ni pas angka sibu lah tu sekapit.
2: Sibu. Ni pas angka sibu. Terus siapa aja nak tahu angka sibu. Mek ya ke bayat dia ni upe. Terus langsung ke kapit. kita sama-sama bala mayuh deh. Ya mai kena awak masalahnya. Menemu ke heng wei war bau sapo nang bau.
1: Nyanan mu kalau baku nang aku kita serikai saraja nyanan
2: mau kita aku. No. Lama tu kesebut aku kan yang kong kita hati yang majak aku tu.
1: Aw kengka so kengka SKS nya me.
2: Aw sengkengka kengka SKS nya. Okay yang kong kita hati yang majak. Balau pupis kebukai jangka aku cara nyok mionya. nyamin sotai ke dekat Nyadi di bagi menua kita di kapeng harap ke mujur dan nak mujur ni tahun nak mujur hari udah tidi nyangkong pengawal kita harap ke kita itu meruan rahsia hati bagi enam itik pengawal ke nama di tapik kita di tapik nak ada di tapiknya penangguh je nak penuh saya nak kutai.
1: Berkenang ke rakyat tu tadi deh kita tua tadi udah bisa nyebut muka jadi muka safari Raf Safari itu dekat diatur juang minggu tu 22 hari bulan 8 tahun 2026 flag off ya hari jeti kampung tabu muka lalu habis muka waterfront penyawah sidak tu ke berakit kira ke 26 kilometer
2: 26 deh asal pula kira baru nang ini cakap panjang ya ngelaban kapit boleh ya te 26 berarti ya bapa deh 26 52
1: kalau double baru udah
2: mansang
1: dia
2: pulai
1: baru
2: lima puluh dua lapan kapit deh 42 nikah baru lapan kapit deh jauh ke gak
1: kira jauh 10 kilometer banyak.
2: Betul.
1: Akhirnya antara pengawal kebisiknya di pilih menua tengah Sarawak itu kelimpah hari safari balik rakyat ya kita bisa mega safari muka ke dekat datuk Raja Minggu itu 22 2008 tahun 2026 lagi bisa berita ke kunci ke nanti jam tua tu
2: umat betul umat kita ilah kita berkunci baru kita nyemak besok. Bukan ternyemak, tentu ya bisa berita kebukai ke suruhan dekat dia baik kita. Okey, nah. Nyak meh, namanya berita info ke dikatai ke aku, ke sekreta wawak secara tengah Sarawak kita. Nyak pola baru dengan wan di Sibu FM. Terima kasih, nah. Selamat jalan ke pengawak nyentuk ke pukul 3. Nemu, orang yang ada yang akan tekan pukul 3 aku, deh.
1: Amat.
2: Okey, nah. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih, ya.
1: Ya, kayaknya tadi pengarah kami di KP Menti Sigah berkongsikan terhadap pengawak kebisirkannya di KP 7 minggu tu dengan ujung minggu barunya ni lah. Minggu tu sudah kita boleh yang sudah bahas safari balik rakyat dengan powerboat. Minggu ujung bulan ni lah, ujung bulan tu ya dekat berkongsi kalau dengan sambutan hari kebangsaan kedekat disambut di KP. Okey, 55 minit dekat pukul 55 minit lepas pukul 1 tengah hari. Aku mas, sebenarnya aku mai kita bergelar dalam program Peniup Hidup. Aku dulu perinang kita istilah gua hari. Jonas Joni Aman, sebulan sarak setahunnya, Bak. Lalu ditangkan ke program Peniup Hidup aku.

Maya ako dito kinay, ngingat kasi ka orang tidi ka ngaw kinay. Malik kiba, malik kanan, namunya ako minabamimpi di siang hari. Namunya inay ako, lama udah pergi. Bakau jarin wan inay, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan wan, didi ngaku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kan nemin. Besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Ngincak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulai senjalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program peniap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Pengidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat dengan kami Ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngagai kita ke nak mula jok tau ke meruan mulai ngaku berdalam program PPA api megak ngagai Bala Peningat ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke berdalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningat kita tu ngenatai ke sadati ya berdalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Teruban, terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis reta nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya aku dah nyadi tang agak meruan baka ke kemari belama di asai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal demi bukai ngangau ke apai. Aku seminat ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik. Ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun nak ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peningah, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyamak.

Laya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyahu tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kat ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai seberdaya ke sulai. Bekenai kati pun penusih tua aku dudih hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilah lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku. Mai hati aku tuk kering. Serta terperansang. Dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jako semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebuh maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu, sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buat pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai. Kunang kandik ke spital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyakmeh dikirum ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dia kena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit kerimpek sinnya. Dia kena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwet. Kadang bertukar ke yang ngau ini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan buntau serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu gak lebuah ke ibu ninai buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngoi ini misi. Sekuman sebulan inai buat hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suah sidak hospital. Empat inai aku. Nyak meh cukup besar gak. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh, uleh malas semua pemanah ya, ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu nguinai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu, nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kadang nak parai, malai kemik, malai taik. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan buat hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai kedipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi ke nuan inai. Air mata aku suih naya. Teng maku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ningau ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ningau kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu baka nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Mendak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datah inai.
nasib meibo ngangau kenuan ini ngobalaya pia mega balabukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasa nak nyamai lelengau kaningan nyawa nuan inai ngangau kane andai nuan makai lelengau dikangau kenuan di baik betungak bercerita maya ketinduak lemai. Nadai age me inai orang doa ku bersebana mantai kutai kebesrangan berdalam hati ane andai nuan to. Nadai age orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya ume inai nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayu bekau jari ditinggau kenuan dilekak kenuan pi ajak. Kempeng nuan inai ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai nada daya maku apai seduai belak nada agek daripada mata belak berumban seduai danyan ninggau kaku kediri seleka-leka anek seduai. Nada nak murang bercerita nada nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai sekumang kehidup gulai ngorang dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai dengan apai pihak megak. Jadi ke cerita orang nuan inai teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai begulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kediri ari tanggai penghidup begulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengawaku mayat induak kelemai kadang tudai ini ga nandang datai. Entai aku galek kediri pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya aib mata aku inai. Baka nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Baka nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kedai beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Ku jakut nuan. Ngai ketua ilak kedudi hari. Lebih agak nuan anek ku jakut nuan madah kaku. Ngai kanek bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngambil kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamit dikenak ngisik bilik tua ngambil ke bisik daripada ucok aku kedudi hari anik nuan ilak jeng ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngile harinya pemaneh nuan. Nada kala keingat aku. Sekume aku kada kedunya inyau to nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Baka kengasi ketekang gemala. Nada nak nemu morang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedire-dire dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakut nuan di inai aku sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupai aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebah maya tua ke begulai ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kat pulai udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai kerikrino di empat aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung di tanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai di kasam ke nuan daun sabi kasam tubuh ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang
Laban Wan Gaga ning aku ke dekat datai pulai komisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngok kenyang antara tua. Di kenyang cukup manis. Dan lebu aku betati ke Wan udah nadai betisi. Jadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nadai orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nadai hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai, mai hati aku tu kak pulai, mai kaki berasai lempung, nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak, aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri, didegi kaku membilik tua inai, teng pai dia tu, ngante hati aku berasai nyamai kuduk di hari. Ente baka aneh orang, nurun kerja, ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku udah dugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tu ila. Tama aku ke bilik, diamai aku biak. Kediri aku ngelipat gare, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai. Kadang ibu keduduk betisi aku, nengkila kaku bertusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikut-sikut betipan ke gare. Kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi. Tengah dia tahu inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalan ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai, henti baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai belangkau ke diri. Kasih aku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai. Nyapai nuan makai ngomri nuan ubat. Henti baka abang menua ditau. Henti aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku ditau nuan din. Belak ke diri ditua inai. Nyak maku ngarap keseduai apai bertemu buat dunia baru. Kasih keseduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneh nuan irau inai. Aku aneh lelaki. Nakak leh maku ngibun diri bak menua dito. Aneh tegak aku nuan tu sehati. Serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu. Bak dalam kenang ke ditulis aku. Bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap ke inai aku bisik ninga. Kesada kenang lekas bana aneh lelaki kecukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kederen pulo lengau maku deinasi. Bangin. Antik nuan bisik ninga. Datai ke nuan ngundang aku inai. Madah kederen pulo merinsak maku sekumah nuan ku dah nadai. Madah kederen pulo sunyi maku tok deinasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu. Bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tok. Aku merit terima kasih ngagai nuan nguayak. Laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai. Serta udah ngibun aku baka anek sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebu maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pihak mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubat. Aku nak ulih malas pemanis seduai. Tiang aku tetap bersampi ke seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpuh ngamane pengerai seduai. Anang kelalu benar gawa. Duit uli giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerja saya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri mpuh. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak.
nyentuk kesarito ditinggal ke yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipiang pengasih ngau semua balau ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau. Ngenang tua tinuak belak belalak. Ngenang tua kes ngapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali aga ibu laban nuan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betungah aku, terima kasih wahai madik semua. Laban kita mai pengering aku. Jakut semangat kita ngagai aku, seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita, aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Enti nadai kita, buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisindu aku mangai kepala lebuh maya aku kena yang aib mata nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngok jakob acau aneng ngenak jakob mucau nanti aku silap ajau aku ngok penelap aneng ngok jakob biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panyai mempejala itu nadis maya kesangkai datai buat pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuah mutai ngantai di mua tang berasa puang laban nada apai ngu inai ngantai lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Teng belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, inai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung didinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madih kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Pagi peningan, yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Buku lain aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ianya tadi program Peniau Penghidup Aku ke di Asdia Pengarik Kami Lucia Thomas Sekasau nyari ke kita kerindu dengan ke program tu. Anak ingat ni hari 1 pukul 2 ngali hari. Okey, pukul 2.45 lagi nur kumai kita ya pukulai dalam program secangkir kopi. Tang sebenarnya kita berpindang dulu meh. Ngau sitik lagu Ari Kelamayan Band Nuan Barulah. Udahnya lagi lalu ditangkan ngau program secangkir kopi.

0: Nai, pulai hari ni dek puyo. Nyo beringkuah jari penuh mincing utai.
1: Ih, baru pulai hari ya pasal kutu nawai, nawai. Beli risian kamis beli ya. Nyo nada utai tentu nama tadi. Nyo nada tentu utai agai pada puah dia. Nyawa tu, nyawa nemu naga dia tu kutai. Nak tahu nada namanya, nak tahu nada utai kelawak deh. Nemu-nemu milih utai kapakai.
0: Oh, pia. Nya, aku. Empat lama meh. Udah beli lawak ke kami sebilik. Nah, meh, beli mimik meh kau jakau. Dan sekali nyo nurun. Tara meh mata ke mata tu. Meda utai berpasar dia. Serta meda utai kejual orang berbeli market deh. Nyo dekat mageng utai dia japai jari. Utai kak dia beli. Kaya dia nak mau deh. Tak nak berasai duit berkerapai terbaik.
1: Cikgu ya, dia nak wei.
2: Aku menyinuan nyak menawi. Kemari nurun pasar mulai lawak ke kami sebelia. Amai ndak berasai duit dalam kerpai lengis. Maka ni mencara hidup tirga barang majak mar bakau ke dia tu.
1: Eh, ngap jakau kau pas sunai nawi. Nyak meh ke dekat dia sebuat kau ngagai suruh dia tu. Padak suruh dia tak kena beli kau tu. Ke berapa itu kamu buat pasti aja ke binci yang kau tu. Au. Suruh dia kan mau berapa rega penyampau tak tahu.
2: Kenapa itu?
1: Amat tak terbaik mendiga ratu astadai. Ya.
0: Nak
1: betul tunjuk jari mai utai ke rega 300.
0: Ya. Ya, mah balat cukup rega dia tahu ku dai. Tai jua ora boleh pasar dia tahu. Amat mata duit. Nyo nadai ento rega gai. Ya ente kita nurun mai 100 ringgit. Tak semutek ke boleh beli beras sekampit ngau siko manu aja. Maka baik pulai.
2: Kayak pula.
0: Ni pun sebut kan tak ke mai 50 ringgit kan. Ada tak pada tak beli. Anak ke dia entai diri sebiliak dia bisa meninggal empat ikau ngau dia. Duduk berbelah kedai kupainya. Bola nak lenyau habis nak 50 ringgit nya mereka nak ngirup ngau makan mai
1: lebih pun kau.
0: Kok kau meh. Ada luai 50 ah dah.
1: Aku pada lebih tadi dah. Eh.
2: Ya,
0: tapi kena cukup lah guys.
2: Kaya kena.
0: Anak ke air deh.
2: Kita itu cukup irau setiap sah tim dah berundian kerja barang pasar kemajak niki.
0: Mat.
2: Nyok kebuat nama, dah gawat. Nadaif natai lalu ngelu pula ngirau. Ini boleh belanja. Tang, bisi gorang yang main-main dah gawat. Diau berumah aja tak. Nadaif ngirau bekoi. Ni memang sudah nyok boleh hidup.
0: Pak, aku boleh pasunai. Yang main nak.
1: Eh, nyak mata dia kena dia apa sunai akau. Nanti sehari nak dia belanja masuk. Tang luar belama. Sigi lalu sakit mas saya runde yang kau tak pih.
2: Lalu ngelau palau.
1: Kau kena tu suat pala di ngiranya. Benar, kau dah berkira di ni kau boleh hanek belanja. Anak ke dekat ke gari yang jauh pawi ke dia sebut dekat tindu waknya.
2: Ngai pejam atau?
1: Oh, kau kena apa sunai pejam pun. Ngai memang tak tu baik berundi yang kau nak belanja nama nak gawak.
0: Mat, kau dah nyapuyo.
1: Nyam aku kau dah nak nemu baka orang ke makan tindu wak munyi kau jakuk nyakau.
0: Eh, ngai gila. Mat, kau suai nyapuyo apa sunai nak gawak. Nadai ke belanja. Kita kena makai, nampi ya? Nadai apa nemu makai tindu wak entai nak bagi kau. Kau duit boleh datang ke rimbau. Bukannya munyi jakau namun ni kek rumah ke direk sudah beras sudah lawak ni kodai.
1: Oh, nah, ini udah gini-gini datang di kek rumah.
0: Oh, namun biar lain dek pun angkat hari meh. Bak aku kodai alit, alit amat hati ku kodai kodak sidak. Mpi tahu nyak sebini ya.
2: Kek kita orang panggau kodai, namun betul-betul.
0: Anehnya udah bujan darah magang. Teng, cikok pengai megawak. Nama dani pagi, lulugau beruai, berpakai ke telepon. Culiak. Ya, gak apa pulai ke pemilik, ni gak pemakai, ni gak terbuk. Ni dekat bisik teh apa kai dan nama kita nak gawak deh. Nak pergi gak. Ya, nama udah teh kedirai teh pandua kita nya.
1: Nama mandua kedirai.
0: Nama mandua kedirai ya. Nama dia lu tapi saya mandu kuring. Hai dah kau nya.
2: Baya naui. Aku alit mati mendak sudahnya sebilia. Ti tu dah hapai dan engkau gendak tentu gapat gawak tang. Belana. Nya ketulanya benua magang dan juga gawak. Langkar tu buah. Nak lampau bayar selalu buah. Tang buruak.
0: Tak mau tai.
2: Cukup buruak amai sedaknya pada aku. Nyawa dekat makai belama tang. Menyikok. Nuhanya tadi nawi. Nama kita dipakai deh. Nama kita yang tak kawak deh. Orang. Hari kengasar tulangnya. Meh pulih kena. Berbeli kutai kena hidup ke diri.
1: Nama kesunai. Eh, oke betul deh hanya pintu kelakinya sobat deh nyampe hina ya.
2: Nyampe.
1: Nyampe tarik segar ke dekat makai. Ke pemuas dan duga di ruai. Lalu pula ke bilik dekat minta makai be hina ya. Ya, datai di bilik dia. Nemu hina ya tarik. Lalu nak nyumai. Mayanya ni ngaku ku be hina ya kena nyumai deh. Lawan sidak ke nyuna dai berasa ke.
2: Ya, nemu tak ke sumai tau.
1: Tau. Mendap kaya kata dalu danau ya minai ku deh nya. Nya bukas mina danau mulut aja au. Tanya udah jameh ya inai, pat iya madah kena ya buru au. Beli meku ya setama macam aja kau kejai nuju inai aku deh. Nyeh lari betul deh inai tadi ngaga bilik terumah aku deh. Nyungau sesabeh mas benar bat terumah dia. Ya keburu agawa inai kerja meh bangka aman ane ayanya au.
0: Awak. Ya nyak ke seminak nemu makai aja nyak. Tang ngai gawanya bagas ya deh. Nya mana hab kena deh.
1: Mana yang mendengar leri.
0: Kata yang kena deh. Mungkin kah kane aku riruh kaku racun na apa pemakai ya.
1: Didi.
0: Awak kan sampai asa hidup narai mengguna ane ke pakai nya. Mina nusa kapai na aja. Udah kak kelalu ngai ninga ke jako aja orang tua. Dah pai te aku jameh ya, aku gelagelam balas kau. Nak
1: kegerai. Paya kegerai
2: pesona. Ini nawe, ku bai dengan tau di raro nampi tu yo subo puyo nawe. Namo kita serumah tu ngaro, sigi lalu layak seruai yang laki bini.
1: Ya muka aku ya keburu ya kebang ya.
2: Cukup andai ke seruai ya magang balon nak. Lalu dia naik jauh salah sarang ujung-ujung rusak anak suai empu. Datai ke nyonya nemu bukan ni cara hidup diri.
0: Ya dia tu
2: anak yang sudah besar, kemudian suai tahu jadi batu, jadi kayu suai ya. Dekau meruan kau belah anak belah mau datai kerudung dari lah.
1: Iya, amat ku nanya tadi apa sunai. Nak salih ke kita dekat nganai kanek deh. Teng anek deh, teken yang rusak kerundian si daya. Nak dahi apa indai nak sayau kanek. Teng antiknya salih cara kita nganai si da entah dahi. Makanya apa penyari ya? Nya. Tau ngasuh si da ya belik du diari deh. Kelalu diturut ke kita. Semua teh ke dekat si da maya gemit. Ujung si da ya terlebak. Nya. Lalu hari penerbak entah dahi. Ngasuh rundian si da minta utai bak. Kita belama nyak nyaleh deh nyak nyak.
0: Kenapa nama terpinta boleh belama deh.
1: Mbak ya, Mbak Maya kita nyak undang boleh nurut ke peminta sida ya jemeh lah deh. Maya nyak masih dah kita ngerinsa kuda lalu ngelaban kita. Nah deh, sida ngira kita itu kapain nai sida deh. Nah deh,
2: lalu beli, dah lalu beli.
1: Au, menyiku jako laut menyata deh. Sayang anak, tangan-tangan kan kurenya. Anak lalu nuna utai ke sida ya deh. Tahu tuan nuna. Litih kelebas.
0: Ya gila puyo pesunai. Mayo ada puyo. Apa inai tek bekanya. Lebuh maya ne nyo udah besar. Nyo nemu ngelaban sida ya ko dai. Nyo nemu ngemedias ke sida ya. Maya nya bau ka ngaja ne. Ni uli aja dia ge pamau udah nemu ngelaban de. Age ya mie de turut ke mage ngutai ko iya. Nah, ngambek ke merti.
1: Kenal.
0: Ngambek ke merti keno teng na dai sida ya nemu nya ngerusak. Anak sida ya empau. Eh, mayu hanya induk dia tu nyomu dah umur 14-15 tahun. Akik badan nemu masuk garai au. Ya, dari empu akik nganai ke inai. Leh adanya.
1: Demi ya, maya hari dia tu. Wih, celek mata lu telipun, celek mata lu telipun.
0: Aku kepat telipun.
2: Kelalah.
1: Ya, eh, bukan benar nemunya. Nawi tak kelalaih ke baik buru. Kita itu keliah. Hari umur 9 tahun. Dah menemukan saya ke arah terimpu di penaik dia. Bukan
0: bisa yang baik. Buru hari penaik. Wai.
2: Lekok ke dia berenang.
0: Bukan luka dia buat penaik.
1: Bukan yang bisa payah. Bukan ke dia tahu. Dia tahu nyama muntah. Ngena injen ke arah. Tersimpan aja. Pen, sidak naleh ngerja. Kenyanya leh. Dah banyak. Ih, lepuk ke arah kemisian ngai.
2: Tidak sekan aja abad ini. Tidak
0: semitik. Maka yang aku
1: bos tayak dia. Ba nyata tadi mes tega kelalu dia naik naik si dempu deh. Nya darah tu deh hanek baru dekat ngaja tu deh ngasuh tau ngasuhnya ten tadi udah lawan. Ni nanek lalu ngai laban nak telebak deh. Nya munyi lekal lagu deh lawan nuan sa.
0: Semak kelagu nak puyo.
1: Awak.
2: Mai puyo silap pai naik empu menyangasuh anak. Mai wah pejuah singkang dalam hidup. Ngandai anak-anak salah tang anang datai ke cara kita dengan lainnya. Nyau ngasuh sida empu tusah di diari. Semua orang saya kena magang punya kesuai tadi. Tang. Anang ngas tegal saya ke sida iya. Nyau ujung kita nyau identiti sida empu di diari. Utai di kerja sida. Salah magang. Anang kita ngumpai betul. Laban. Nyau mesti nesat sida. ndak ngelalau teh kesalahan betul. Saya akan nak menyekal jaku lawat melentur bulu biarir buang meh kau lawat.
1: Pesunai. Aku meh nyenaleh keneng ke sarak kita tiga pasal utai tau deh. Mpitunya asai aku dia tu sama ya aku.
0: Kalau.
1: Mpitu seluai lagi.
2: Kalau kena jama.
1: Aku dah kelalu ngadai anak seluai. Bah, kamu buat dulu aku tu aku. Yang berat sama bilik aku tu. Hari tadi baik seluai dia beranau. Tambah aku suka sikit tak kengai deh. Ujung buat lah buat aku lagi.
0: Iya lah meh puyo. Lalu nyumai non lagi. Nama udah masau, lu ngangok ketua apa sunai, gak nyari pengabaya. Napi ya, kau dapat sunai.
2: Hai, setuju, kau ramai setuju. Tengah hari itu, iya lah, saya perlu. Kau
1: gila, kau sunai dari aku tu. Yang buat lo
2: kau. Abah.
3: Oke, nya tadi program secangkir kopi dikena kungujuang ke program kita yang kup ke Sareto hari kami di WFM Sibu bawa ngelah tengah hari. Terima kasih yang kami pengari kami kudah nyedia ke program-program ke didingan kita ke tengah itu. Terima kasih agak lusia Tamas Kasau kudah nyedia kita rana temu yang gak penyawa penyidap aku pihak enggak maga teremang kudah nyedia ke kita program squad trio pihak enggak ke. Terima kasih enggak ke bala MCR kudah ngemujur ke kita begulai pakai ke tengah itu ya. Oke, nganya aku Nana nyurut ke dari hari ruai kami di WFM Sibu. Betul baru kita bawa aku bukai. Mupu aku bye-bye. Ngelengkak kita ngelagu hari ikah. Celum manis abu ralis. Bye-bye.

info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tu terlebih lagi ngagai kita ke bisik hati tidak dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Konto megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu niat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kenok ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau Gau Mujab Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit, Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anak itit. Nyak maku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu di jap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau, buyang 2 jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tuh.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap. Ini ku sida ya. Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyin pedak di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gata. Tuh suar kan tidak sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip ga ah bagah bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal 10 titik puang ayan mudi nyaw
3: ujap bam desiko anang mai urang jap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tau tusah tinyau. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka senias, ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari, sih ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bemimir.
3: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ke tua pakai yang kapal ni lah, nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Kena nyungkur, gak gak rumah.
3: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi, nih. Nanto, nih, ya, tuh.
2: Dap, mai, Pama. Beli di tadi, nyong. Nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pamah aku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu sur. Dek, gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, men, beri aku RM20. Ni piang pao pamak ke dekat dek. Padahal aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang

0: Yan, aja pama putuguang dia maya lepa. Yo main bandat kedak ya, pak penarik ngawak sedap tuguang dia.
1: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu eh kemuji kusigat. Nah, set gaya semina muji kusigat jap. Te dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pama enya ku angkat memegang. Se, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
0: Berapa sikat rek?
1: 15.
0: Kelita.
1: Apa dia nak?
0: Lagi lo kok kira-kira lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
1: Ya, meh.
0: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau, cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa kal, nyong.
1: Namanya?
0: Aku bisa kal.
1: Gini kena?
0: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asalku, gagak, peguang, pama, penandang besar. Sari 300, sebulan 4-5 juta.
1: Apu, dia jawab apa? Pamak berdendang mesai. Ni nak pemesai jap. Nah supaya pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
0: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau. Utai tadi, tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyau nemu dek, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
1: Kampung Tai, dia jawab.
0: Kampung Tai.
1: Amai, kena jawab. Tak ada keduit tua cukup, jawab. Kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya mal, muni, jawab. Kak, pendanginya ubah biang tua, jawab. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sikit kalam lama, nganti, jawab.
0: Nyau, dek. Anang nyirau sesekali, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul kede sebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayatku ngecek saham.
1: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
0: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain door ya ke asalnya bapalak limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mudik. Advertisement siap ngelumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudik. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
1: Nama ada gerintau nih jawab.
0: Ya, kak baka geringkatnya. Entang geringkau tu mesti ya, geringkat kertas.
1: Tau, pihan, jap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ketua.
0: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyemabak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
1: Eh, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
0: Ya, bakan ya, gik, bah. Kian, mi tu, ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngosidap nyawa?
1: Ya, aku pihak. Ya, lepas dia nak dah.
0: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
2: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
0: Nyaw. Amai tu, 2 rupiah nyaw.
1: Asai ku ya, amat tu jap. Nah ya, tu saya di jap.
0: Nih, pihak aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosidap ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyaw.
1: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
0: Oh.
1: Ya mentua saya ku jap jiji peda de nyen da de nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ha, kenyak nama ke disebut kemari jap.
0: Nanti ya ba, dulu de nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
1: Aku baru ga dulu. Udah kemari aku ga kul. Tu nike upah ku baru ge. Nada guna beli tua da ke dunia jap.
0: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
1: Aku baru.
2: Datai ba upis serikat.
3: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, jadi rumah kita.
1: si urang ya.
0: Entah nyau, tapi kok bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nyau.
1: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
0: Nae, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sida ya rinya mu deh. Lagu Puyang Basu Yin nyam ku minta.
1: Ini ke lagu Puyang ngejap.
0: Nyai lagu Puyang. Dengar ketok bunyi ya. Waman Puyang Puyang Puyang Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
1: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
0: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Soli ya mujang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu ale-ale meh munyang?
1: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu pia toke.
0: Soli meh munyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu me bujang ya bujang.
1: Nah, kami dua menya toke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan di sisi embas kami dento kaban ku to mujab.
0: Oh, masanya me bujang. Anang ngilam seduai empulun udah apa lut. Dia to minta. Dua teh do me bujang. Seluai de kasih sayen to agreement ngambek utai to. Boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
1: Apa nyau? Tepal main agreement tu kan nyau. Main jap. Tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
0: Iya anang ngilau mene bujang. Anang mayo luneng bujang. Dek seduai sayen tu aja. Luwet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
1: Bah, anang mayo luneng nyau. Sayen aja. Dengar dek, ya madah. Cash ya kan beli tua 2 juta nyau ke mimit. Anang bekenya dek jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jual menjadi sepeviza sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama te grimin tu jap.
0: Bah nanti pria enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kaja.
1: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
0: Ah, singkong.
1: Ah. Beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
0: Aku.
1: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
0: Nggak gitu.
1: Ngau syarat. Isi syarat dap.
0: Ah, nama syarat dah.
1: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
0: 500 ribu.
1: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
0: 700
1: lima yungahnya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
0: Ya, menyau. Nama, tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya, maya akan nambah.
1: Lagi bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kawam 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyi lumayan 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap.
0: Amai nak tuh ke tuh jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuiran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian gak pia. Ha, anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
1: Kak sayin aja nih. Saya aja
0: nih. Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyau deh sini. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau. Nyau.
1: Ingat, Along, bukai kak duluang. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, ba agensi kedik kebenar keperita.

tapi menjadi anak tuai rumah. Hau sebut kawal ngau anak tuai rumah tu si kita itu me suah di semak kurang. Nanti bagas puji orang bagas. Nanti ngelusuh pada orang ngelusuh. Karena mak kita nemu asal kita itu baapai baaki ke tuai rumah. Sigi bila kita itu me dulu tapat orang nanti orang niki ngagaya rumah panjai kita. Lalu api ya begati orang niki itu ngai jadi dia mengkelila orang ke tamak ngagai bilia kita. Nah pihak ya kita tahu meh ke kiruah benah ke orang ya ke datai ngusuang kita. Ya aku main nyamai jadi anak tu rumah wai baik gak apa yang kiri tu rumah bisa gaji kita kan anak tu nama gaji dua aja munyi kuakit semua. Okey jadi lagi lalu ke peningat semua awak rentak ngali hari YFM pulai baru kita ke sungai Sarawak Pasar Kuciang itu mudah dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi dia kita udah mudia batang rajang begulai sejalan dengan pula program kami area YFM Sibu ini tadi Nana bawa ngela tengah hari jadi udah timu dia batang rajang kira undur baru kita ke Sarawak Pasar Kuciang kita nampung semaya 24 jam sari YFM segulai segala yang kita kelebih lagi bak awak rentak ngali hari segulai segala enggau aku Uncle Stone lagi bersebuan gak gaya ria kami ya di Bandaraya Kuciang di tau lagi kita ngelansa ya tentang sebelumnya naik ke panjai lagi biako deh mana kita berperindang baru ke sekali tau kita ya berperindang gau lagu ke di bayi Madeline Minggu Bujang Panggau Kenang sebenarnya bawa rentak ngali hari YFMTU dia didinga peninga kita ba bintulu awak tengah saya tu ba frekuensi 97.5 FM.

0: Ayah hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

ganti di baik lagu Kelemayang Band. Ti di baik lagu, ganti di baik band nah, Kelemayang. Kadang-kadang tu tadi nyame tahu nemu saro nyebut utai wai okey. Jadi tadi habis nyebut kawal ngau ikas pengamah gayangin di Kuching itu agi bersebun tang puji Tuhan megah saya tu kiranya baik agi memuak pagi tu tadi kalai dalam jam 10 pagi dia baca ba indeks pengamah gayangin atau ke IPU ba Selampur Menua Sarawak di record ke ba kira tadi serdahana artinya ndak gaya antu mana ndak gaya antu banget kalau jai kira jelannya meh ngagaya penggerai kita leban berdasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan alam sekitar William Nusrian ngerekod ke baca 95 IPU ditangkan ke Ngau Semerahan 87 Ngau Pemak Kuching 86 lalu Seri Aman 81 undur ke Bukai ngerikut ke IPU hari 55 nyentuk ngagai 75 tu tadi nanti di Kuching berindih hari hujan ya ke bisi nyadi kena ujung minggu tu tadi kira nyau kira ngurang lagi meh sebun asapnya okey nya tadi berkawal ngau gaya sebun asap di menua kita Sarawak di tu lalu berkenaan ke pengawa ia ke Bukai Megang nang ke setoknya pengawa Nur Nangkir Strata Jambatan Sejingkati Meraka Sungai Sarawati dipenjarai ke Sapit Premier Sarawak itu Dr. Amara Douglas Ugah Embas ya hanya tadi pagi tu tadi lalu nitiah ke penerang berita ya ke bisi adi keluar ke madah ke Jambatan Sejingkat tadi kira jadi James Changer ngagai traffic aku cengerti ya pengubah tok ke nentu ke bak pejalan itu tadi ubah ya ke besai drastik penerang kena keluar ke sapi premium Menua Sarawak Dato' Amara Douglas Ugah Embas madah ke jembatan 4 lorong T berga 365.737 juta tu enang yang nyedia pejalan alternatif ngagai sida ti berkena ke perengkap pengangkut hari Kota Semerahan Ngau Pia Megak Asa Jaya nucu ngagai Demak Laut Ngau Pia Megak Kandang Dur Industri ba Durnya tadi Nibuah Meraka atau ke Nengah Jalai Pasar Kucing kira tadi Jalai Puntang menyalaman jembatan tu inya Siti Ari ubah ya ke cukup besar ngagai Menua Kucing nanti suba bala hari Kota Semerahan tu nanti kang ngagai Demak Laut atau kan Dur ya ke Bukai Bakabar Pisar Jaya Ngau Pia Megak Industri Zone ya ke Bukai sida akan pun tadi mansak dulu Menua Kucing di tu tentang pengudah ya jembatan tu BC Ila kalai jembatan tu di sadang dekat ngurang kagi pendadat kereta ti tama ngagai bandaraya Kuching di tu lalu pihak mega ia tu nyau kira ngemandak kagi pejalai ngagai sida kelebih lagi ke nuju utara Sungai Sarawak. Jadi barang rumah kondeta enang ya bersetuju dekat nembuk ke projek tu habis dan raya kena satu hari bulan 10 tu wila ke alai ba kerja ya dekat diatur itu enang ya nitiah ke jadual ke udah dia tetap ke lalu ba jematan singkat tu Siti Aria jajaran Costa Road Sarawak ia kekanya di jematan ya ke-12 pengudah 11 iti jematan kebukai udah tembuk di gagak ha okey jadi majak mayuh jematan di menua kita itu jadi mengharap ke mayuh lagi meh pilih menua tu dekat bersambung antara Siti Ngau Siti lalu mayuh jalan alternatif Nur kita itu tadi berjalan lalu pihak megang mudah kagi pemansang sistem jalan raya kita di Sarawak di tu okey nya tadi berita ya ke bisi berkenaan ke pengawak ya ke bisi diatur sari tu tadi okey pukul 4 bakal sama head begin kita dah tahu lagi Ngau YFM Rock jadi sebedau kita head begging arah bedah dulu kita Ngau lagu kerbaik Sila J Pengindu ba awak rentak ngali hari semina ba

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

KYFM Rock kita minggu tu. Ianya lagu kedua Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu yang kuda mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedekat di atur anak lama dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke lagu Arisa ya ke-mujur ngagai final tetapi apa kita mendak Raban Sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power lalu kelimpah harinya medak gari ya ke dikena Sida ya mata bakal orang ya kan orang benar apa tanya wah kena baju burung apa yang megah mayu wah agi mantai ke identity kita Iban mereka mengagak hati ngagak ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tadi mujur kena semua rabanya sekali mengukai Jesli Jabu jalan lebar kemudah komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisi ya sidaya anggap ba dia lalu memberi 100% komitmen Arya Riasel nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua bak awak YFM Rock Dur naya diungkup ngagai kita bak headbagging sarito YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu sikit lagi lagu ya ke ngagak vibe ke asaya ku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe dia cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu laban Raban tu tadi cerah dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback Arisida nang yang mulai ke 1001 macam pingat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu maka lagu tu mujur jingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 harap kita headbagging lagu kedibai Raban Masterpiece Menyadari.

Dragon Rock and Roll, Ari Otai, Henny Black bawa YFM Rock kita. Lalu ngujuang ke jam udah 20 menit limpas hari pukul 4 ngali hari. Okay, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunuh Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bab vokal sidak ya. Lalu berkenang ke bab lagu legend rock and roll tu, lalu pihak mereka dikelalang nama Raja Rock Bus tengah peminat Henny Black tu. Lagu tu dikeluar ke bab album Tangan Hitam, dia dikeluar ke 13 Jun tahun 2016. Lalu tu tadi digagak nduar meri penghormatan ngakai peminat dunia rock and roll. Lalu pemega kena nikiki semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya atau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock. Kita hard rock tu ba riff kita anggo tempo yang nang ya cukup laju, lalu mesti identiti ke kita nyebut fit aki ba genre rock. Jadi lagu tu ditengkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke raman Henny Black tu. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu nusi ke siku rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya. Rock never die tu tadi pagi rock, tengah hari rock, malam rock, 24 jam rock, nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll. Lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru, pemberani ngopi mega jujur dalam yati ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity. Lalu siku rockers tu ukai semina uliah di pandang ba gari takap kaya anti dikenak ya ngambil contoh baka jeki celum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya kelebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap kia ba rock and roll tu tadi. Jadi nyam tadi lagu tu mega dikumbai orang Raja Rock lama image tu tadi nang diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngambil keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tak ke ditekat lalu ndak tu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya enak padam. Energi rock tu ya ke berguna amat. Lalu Raja Rock lagi lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketika kita nyebut tadi enang ya tu tadi ngangkat ke elemen budaya rock Malaysia. Lalu my message ngagai semua penggiat industri na ngira nama aja genre ya ya kepenting nang ya datai ari siti pun hianya tadi rock and roll. Tetu patut dijaga dua generasi lama ngau generasi yang kebaru. Pa panjang mencita kawal ngau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan raman Henny Black. Lalu ke sekali tu kita terus headbagging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock timak main lagu sidaya Ego Not White FM.

Kira mesti 10 minit lagi awan dur kita bergulai ba YFM Rock kita ke sekali itu. Sebedau kita mendiang ke berita yang reka ditabur ke terus Arie Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur handangkan keto lagi. Okay, jadi yang harap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa kita ke sekali itu udah kira pulai ke penemu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita yang lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise, bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sari Bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur, pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya, tinggerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayuh Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawal rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digagak dengan belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai menurut Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gip Kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi Tunga Kerendur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
8: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa celap ada.

0: tiga pengidup baka belut ngau raban semut.
1: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka begawai ke pemain penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua pasang ke kita gendang tabuh gagah diri ke panji menira bangsa lambang menua perak ke berta semesainya merdeka merdeka merdeka.
2: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: kapintar, nulong ka isu. Sapa kakaya, nulong ka mansana. Sapa ka pumisi, nulong ka merisa. Sapa kapanay, nulong ka babal. Sapa ka bidya, nulong ka siap.
1: Sapa keberani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
0: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seluruhan betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seluruhan amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seluruhan beseri. Meri penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyokong perwa, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua.
0: Penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sri Aman tau kenama asal Semanggang dengan menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah kediri lalu bersemayah paduk ngergau menua palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama rumah Sri Aman. Batang lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiangai batang lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak batang lupar megak siti utai ti lai bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya tibisi pangkak pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari maya benak ngalun mudik batang lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak boleh didingan sekilometer sebedawaya mansa pasar Sri Aman. Bak tahun 2009 orang tilandia ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak batang lupar. Kedia tu pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megak. Kita dekat tertemu kemayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang kautai hari upir setidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai me nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YF.

Ketiga rentang hari-hari YFM kita. Hari tu hari satu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya hari kita. Terima kasih ngagai Mad Malaysia kelebih lagi ngagai Zika Kamal bin Zari ke info tu dah di anjog yang ngagai studio YFM kita kelemah itu. Kalau ya tu berkawal ngau gaya hari kita berkuasa berkari pukul 4 lemah itu. Tadi ya kalau mak lemah itu berapa apa kenang dur di menua bintulu kapiat kucing muka semerahan serian sibu ngolibang di pelaba ke nyadi ribu ada kudi lalu dibagi pelilih menua sereman betuang ngosikai hari di pelaba ke bersebun muak kelemai tau lalu malam tu lagi hujan di sadang nyadi dua tiga dur di bintulu kapiat miri muka sibu limbang lalu dibagi pelilih menua sereman betuang kucing semerahan serikai ngau pihak mega serian hari di sadang bersebun lalu tu berkenaan ke peninggi gelombang di tasia ke alainya angin hari barat daya ngeras 10 nyetok ke 20 kilometer sejam di sadang ngada ke umbak ti peninggi hari kusung 5 nyetok ke 1 meter peninggi lalu ba angin ba northern Sarawak di pelabak ke nyetari hari barat daya berpupuat antara 10 nyetok ke 20 kilometer sejam gau peninggi umbak di pelabak ke nyadi antara 0.5 itu ke 1 meter peninggi lalu di perkenang ke bak ikas pengangat gaya hari kita ya di pelabak ke pengemadu celap yang tadi hari 20 degree celsius lalu nyetuk ke pengemadu angat ianya 34 degree celsius. Okay, terima kasih sekali lagi ke Zika Kamal Zahri ke info ki udah dia kunci kia bak Mad Malaysia lalu dia tahu aram kita mendiang ke panggau cerita tuai pulai ngawa Mr. Thomas Tegong Laka ianya bak cerita rampai tusun kelima.

0: Ya, tapi pendengar Mayu, kita bertemu baru. Ba cerita rampai ke dia di menua antu kolier. Jadi batu suntik dulu hari itu, kita sudah dengar ke menua ke dewan sedar antu koliernya ke bernama Sungai Senanga. Rumah sedar ia betap ke daun tepus bungai. Lalu nambah kenyak megak betiang ke batang tepus. Rumah sedar tu tadi ku ceritanya tak bergantung malai tanah. Jadi kau bini rampai rumah sedaya gagak di tebelian magang kau ya. Tiang tebelian, atap tebelian, ramu bukai pemayuan tebelian. Tan di rantai itu. Ya tu nak puas hati ni dengan bini ya. Madah baginya. Laman yang medaknya, pedak mataya dah. Ukai tebelian. Pedak ya. Nyalai tinggal bini yang berjalai. Dia dirampai nguji. Nguji ke ngusak rumahnya, ya. Sampai ia tenak berguyat, oi. Acuk ia tak ngau dinding. Sampai ia saya ngecuk papan, ka. Tak nak bumus, nak temus. Nyalai rampai madah ke menua sedar dia. Nak ngamat menua itu. Ino sedar dia menuanya. Sikit nalai pengawal bukai. Tiap-tiap hari sedak nyaman saya berlama. Jadi, hari bak sedak ya dia, malam bak kita di itu. Nyalai sedak keman saya tadi. Tak semalam malam nyaman saya. Dan mumi berkini cara sedak ya man saya malam. Man saya kena nya tadi. Tanggap kawaknya, kumai sedak ya man saya ni. Nya tawas hari baru sida mulai kediri ke rumah. Nyau penglama rampai ke dia begulai ngau bini abak rumah hantu induk kok liarnya tadi. Dia ya bisi narati dekat berjalai sebelah-belah rumahnya. Lebih lagi dekat medak ruai ngau bilia induk bukai. Tang mah bini ya sigi berarat nak ngasuh ayah berjalai. Ngakai ruai tau kebilik orang bukai. Anang rampai. Anak-anak ni nak jakuk aku. Tadi berjalan ke bukai rampai. Nuan sikit nak pulai ya. Ila aku kepuas belayak dengan orang bukai. Tik nuan mati babilik orang. Biar aku bini ya berjakuk dengan orang rampai. Ni nak bini yang dagang yang berjalan ke bukai. Nak gitu dah rampai tu tadi. Nadai mindah ari bilik seduai ya. Tang deh. Nyau kelama-lama ke diau begulai ngobini ya. Ba menua sungai senanganya tadi. Dia dirampainya mayuh ulah kok cerita. Ya selalu dekat mulai ke diri ngagai menua sidai empu. Tajap ya. Ia nak nemu jalai mulai ke diri. Ditambahkan menuanya banget jauh penapat. Nah ibu agak. Ia kejauhnya tadi. Tang jalai kena mulai ke diri. Nak mega temu ya. Dan dai temu simpang kepatut. Ni ke di tengah ya. Di tujuh ya. Jalai nyau kelama-lama. Dia tadi dia rampai lu berjaku ngebini ya. Why? Dia tahu saya kumas galai tua berundiang nemuai ngabas menua kukian. Anak tua pan nyau megak tegar pejalai. Itu kan alai ngeribat tua iga lebuah tua nemuai kian. Pihak ku rampai tu kan berjakuk ngobini ya. Dengar rampai nyo suah narmai yang nemuai dia bini alu nyawan. Aku merampai. Tenuan mai nemuai. Nemuai magak tua. Nyau lama kan wanyo dah. Mai tua nemuai. Jadi anak tua ke dulu. Ni ibu ada baik tua nemuai. Semina anak tua ke gulainya aja. Baik tua. Yak tuainya. Nak tahu nak tinggal di tu. Laban gai kena dai nyaga bilik kita. tindak dijaga. Abis merauh kita dicuri orang. Ti orang dekat minta nginyau merauh kita. Diknya, anak sekali-kali ini nak nyali orang. Ngek nari dempak, lebih kami serapai nak pulai. Nemuai kita baru lah. Kami kan muai tu nak temu semayang tu. Nyemak, nanti utainya tadi nak mana? Bisinya di tau dah, dia menua di tau. Tinggal kena pai di. Kena muai dia ni laknya. Hanya, ya, rampang bungainya dah. Bak peninduak kena pai di nya. Ya, ti kau kena ngambil kaya datai bak kena dia. Namun kena dia menua kita di tau. Bisa penusah, bisa utang ngacau. Pihak kebini rampai tu ngajar anak ya gelintumnya tadi. Ah, udah ngajar anaknya tadi, dia bini rampai, lalu bersimpan kutai kerka debaik sidai nemuai. Lebih lagi bakal garik sidai ya. Pihak galau ya kerka debaik kian, ya penuh mak selabit rampai. Laban sidak salaikan, salai undang menya, kerka debaik nemuai. Bini yang ngemak anak seruai ya, udahnya sidak tiga menya anak palu mupua. Lebuah sedai datai ba tengah laman dia balai indu antu ukut liar tadi nyam teruah ngangau ari palak tangga sambil ngepai jari sida. Wai, oh wai bini rampai. Ana lama wai nemuai. Nti seruai pulai la. Ingat nah, ana nak mai ke kami lelaki ngambil ke bisi tahu yang kami ditau ke bakal dainya. Kami itu nyo tetengok amat dekat belaki. Nyo puas nginiang. Medak nginuan. Pihak dekat balai no tadi. Nyo penuh. Sidak ya yang sekut berpalat tangga dia. Ngangau ke bini rampai. Auk, wai auk. Ilah aku ngigat ke kita. Anang tu saya. Pihak aku sawat. Bini rampai hari tengah laman dia. Nah, udahnya tadi seruaya palu berjalai. Ninggal ke menua sungai Senanga. Ianya menua antu induk kot liar. Berjalai meh seruayanya tadi. Dengah jalai. Ke dekena lebuah kemansang subak. Nyau kelama-lama udahnya seruaya panjang datai bak menua jalai simpang tujuh. Nyak jalai tu nuju ngagai menua orang dipanggau libau. Datai dia bini rampai lalu berjaku. Ya, Tuhan ibu ngetuh ditu tu lah. Laban orang tetap mayuah mansak simpang jalai tu. Lagi ti orangnya mayuah semayuah bertemu ngetuh tu lah. Tu lah nak boleh mindah tu lah kebukai. Ujung-ujung tu lah nak datai bak menua kita dia nanti tu hanya rindang lekat bak menua tu ditu. Pihak aku bini ya madah kerampai. Ah, udahnya tadi dengannya mindah ke seruai ya. Lalu ngejang ke menua simpang tujuannya tadi. Empai lama udah berjalai, dia rampai. Lalu muda siku apa itu ay orang? Tak berjalai, kata-kata. Ya, agak baru aman. Kira tuan-tuan patung rampai. Rampai lu nanya bini ya. Weh. Siapa orangnya baru amat? Pihak aku rampai. Aki aku punya rampai. Antu kamba, kebagas lesap, nadai depeda, mangkang, serakak jalai. Pihak aku bini yang madah kerampai. Antu kamba, dia tadi patutnya banget, miat baru nak. Oh, kak, nak kak, tuntun patung kita mensia. Kita ngira, ni nak baru hanya ni. Oh, seperti patuang kita, peninggi patuang kita. Jadi, tuk itu nyenang menua ya, tuk. Kerapa sila kebesabuang menanga pangau dulang. Ngetuk itu dulu tuah, nak lama. Aku kak beranau ngaki akunya. Lama aku dah nak bertemu ya. Nanya ke berita hari ya. Biar aku bini rampai, jaku. Ah, sira sebuah perlu ngetu dia. Berandau ngantu kambaknya tadi.
1: nama penjalan dia ucok. Cak main laki.
0: Biar aku. Entuk kemaknya nanya bini rampai. Laki aku mentu aki bansa iban. Lama kenuai udah jadi. Tau dah pernah ada tu. Anak kenuai tu nyo besai.
1: Biar minyak ucok. Sedua yang nak bergulai badan badan ngapangan diri. Tuk kini ke pejalan suai di ucok.
0: Biar aku untuk kembaknya. Dekat muai ngagai menua laki aku kian. Medak kelama nak kalan muai. Biar aku bini rampai madah ke akik yang untuk kembaknya tadi. Udahnya dia untuk kembaknya tak lesap. Nak ada pedak lagi. Nah dia mai wah gutai ke keranau ke sedua ya bini rampainya tadi. Udah ke peranau nak lama ngontu kemaknya tadi, dia sedua ya pan lalu berjalan ngejang kendurnya. Kepuas ke berjalan dia dirampai, nyawa saik diri, nyawa lar, berasa lapar. Ya nyana uliah tentu ngemak-mak yagi. Nyawa berasa lembut di tulang rampai itu tadi, puas ke berjalan sehari-hari-harinya. Berjalan merampai mau puak. Tak jauh lagi menua kita hari itu. Pihak deko bini ya, madah ke rampai. Tanya pihak rampai itu mengajak, maka kena boleh nyingkang lagi. Madah makanya sedang menyanak perlu ngetu ke? Lebih ngetunya dia bini yang lalu ngasuh rampai, ngigak tepus bungai. Ninganya dia sudah rampai lalu bergadai-gadai kena ianya berjalai ngigak tepus bungai. Menuanya dia dalam segi mayuh madan tepus. Laban utai dia nya tadi udah bekau temuda orang. Nak lama yang ngigak. Ia lalu boleh batang tepus bungai. Uji tetap dia batang tepus tu rampai. Tiga itik. Kira ya jengkal siti dah. Pihak aku bini yang mudah kerampai. Udahnya tadi ni dengan bini yang rasa netak tepus tetak rampai ke. Dia udahnya tadi bini rampai. Lalu mai sidak tiga menyana. Duduk atas batang tepus. Ya aku dah tetak rampainya tadi. Sidak pun duduk atasnya. Udah nerampai. Pakai rat ke? Selabiat dia nya rampai ngai kelabuh lagi dia nak pegai di mana-mana biar aku bini ya menjaku dah sedia ni udah kau rampai pejam ke mata dia tau rampai lu menjam ke mata ya serta yang menjam ke mata dia rampai tak ngasai ke batang tepus kalai sidak dua-duanya tadi doi. Tak asai ke berjalan sepi ya. Nyepi berkenya dia rampai luncelak ke mata ya. Pedak ya berdau ke? Bas nantanya tadi. Lalu nak mindah sudah tiga. Mendak berkenya dia ada bini ya lu berjaku. Ya kenapa nuan nak lama pejam ke mata dia rampai? Pejam lama ke? Anak pejam celak. Tak pejam sama amat ke? Biar ada. Kok bini ya menjaku. Udahnya tadi. Nyau. Kelama udahnya tadi. Dia ada rampai ya. Ndang terlalu pejam sama mat ya. Udahnya tadi. Dia kak bini ya yang madah ke ya. Nak tahu nak pejam sama mat. Anak pejam celak. Nyalai rampai. Lalu menjam ke mata ya. Serta mata ya pejam. Dia ada rampai. Terlalu ngasaik. Sedap menyana. Nyosai ke ngelantar. Ngenak batang. Hari tu cuma bukit. Nyepi utai saya nyak. Dia sudah rampai. Lalu nyeruah. Kena ya ni. Sepi diri. Nyu basah. Nyempuak. Ni nak basah. Laban sedap menyana ya. Udah datai. Bak penaik sedap rampai. Di menua sedap ya. Datas menua tu dito. Ya, nyalai. Udah ada time sida rampai tu tadi. Kena muai. Ngagai menua sida ya. Kek tawa ketendingan weh. Batan tepos de kena sida yang rantar ari menua nyukai menua antu ko liar age yang kendor sida te laban sida udah mindah nyang ngejang ka menua jalai simpang tujuahnya tak ninggal ke simpang menua ngagi ora panggau dah tame laban rampai tu kunyo alar nyo lapar dia dia nyi tadi nyo lapar jalai nya au Mukanya mah bini yang nyok kasih ada, meda ya bansanya dia dia yang tadi meda ke menua nak jauh lagi. Pihak koyanya ngasor rampai itu tadi ngiga batang tepus, tepus yang tetak sedai ah dasar yang tetak tiga itu jengkas jengkal pemajai. Nenya kena sedak tiga menyanak itu dua nyepe utai itu nyonya nyonya sekedaiwan nuranya sekengrantar itu cuma bukit tadi yang tadi ya nyama cerita ya mbak. Ujung tusun ti kebelas tu pangau cerita tuai PCT kita. Okey udah tu ila kita dengar ke ya ba tusun ti ke-12 tang tajak pianya aku madah diri minta ampun mak ngeto di tu dulu aku nemu kita nya age belala. Bekeni kuna ne gaya peniau sida ya lebih hari bini rampai tu lebuhnya udah tai ba menua kita mensia. Menua kita iban. Okey, nak kata dulu, mumpuk dulu aku. Bye bye.

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia Tumegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia Tumegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Why seberai?
1: W-A-I.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.
2: Ya, sadar lemai. Ya, sehari itu. Hari 1-17, hari bulan 8. Ngau lagu ke terubah ya di sadar. Ju ya ya. Ngapuang lalu aku. Okey, 3 jam di konti sadar lemai kita. 6 ke pukul 9 malam. Begulai ngau tu dapangan di JMA. Tau ke tiu nganti penduduk Melati Bandi kita. Okey, di Kota Semerahan. Kucing lebuh ke Nurun Gawak lemai tadi hujan. Nyangganya agi memesik wai. Abala kita ke Benun Terba. Ngarap ke Semampai. Berjimat bak Jalai Alun. Ngarap ke wiper kita. Aircon kita tidak menawak ya. Laba kadang-kadang nanti wipernya menawak. Aircon menawak. Maya hujannya tentu megak kereta kita nyak dekat beluh hari dalam. Tusah akan mendak jalan eh. Semampai berjimat au anak kalu laju anak megak kalu lubah lebuh kita kebebaik ke peringkat pengangkut. Niti atur undang-undang Jalai Alun di menua kita. Tentu ya Jalai Sekut. Laban semuanya tadi ya. Benung mulai kediri tau ke mansang gawak lemai tu. Okey. Sama berjimat kita. Mending kan lagu kedua Meza Voice enggak lagu sida ia Dayak Rock. Okey, hendaknya kita terbang ngagai menua Limbang. DJ Hannah sudah bersedia berkongsi ke sekedar penerang enggak info pengawak ke dekat diatur di Limbang. Okey, nangkan kata lagi kita terbang ngagai Limbang.

0: Lemas. Ada
1: Lemas.
2: Ya, mai kita terbaik agai Limbang Gulanggau DJ Hannah mengatai ke Hello Y Limbang.
3: Terima kasih pula program Y FM di Kuchia. Jadi sama lemah saya tetapi basah dengan semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa Hello Y Limbang sekali itu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap tinggal semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak kongsi ke aku. Aktiviti ketika diatur Tunggak Menua Utara Sarawak. Jom PK B40. Langsir mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PK B40 menerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tumuh penyakit engkau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau kanser. Dengan program tu serta berpeluang mempersa pengerai menerima

Dilalau anda mai pulang, bami uliah arit rengkal guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai bepersol, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju begidup, tiba pengerai agi.

meri darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama bagi diri enggak penguat meri darah di diatur kena 23/8/2026 kena hari 3 berkah jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur ba upis MRC limbang ke diatur raban MRC limbang. Di sepedau dengan meri darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dulu pihak maga anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngerjister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang titerang tau bertelepon dari UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program klinik ngelik bergerak. Mayum

Ong Samado. Jadi penerang di terang, bekawa ngaji doa sudah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Ogos 2026, inya kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi, ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinarik hati, nanti kita bisiknya lumba radio patah, maik berita, main bilun, strong ngau getah, ngau pengawak berikan butul. Oke, semina bermain aja, tang peluang agak kita bergempuru, berkelala enggak pengen diri, serta ngerapit ke kawal antara diri sebilik enggak community gereja. Masau bala diri sebilik, bala bakiah enggak kaban, sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jakub tesang, agak bala kita tidak tampak agi anda latih berkarisma, setelah dia lebuh bakmua bala peningak.

Senam kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di Auditorium RTM Limbang. Anggau, bayar penyertaan semula RM50 aja. Bala peserta okres semina boleh ngangkat ke pengandal api ngapungan dia yang ditukang kangau dan megah. Isti pikir agak barang pengingat megah bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap api nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rainbow, aram kita ngujus ke diri.

RTM Limbang. Anak ganti lama, kedua-dua anda mau lagi, register diri di atu. Limbang, PC malam ti special, ti mesti ditanda doan, bakal lebih doan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai, buat dewan suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, becura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis

0: pengawa king and queen of the night. Lalu tentu mega cabut tiket penasihat bisik di atur. Rega semina 600 ringgit ungkup siti meja. Jadi, balik-balik jenis mulia, balik kebak, nanti lepas ya, anda program itu. 55 tahun ada gulai, nyerekup ke nyawa, meri inspiration, ngagai community. Tempat meja kita dia tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke? 017-852-3584. Programi malam amal 55 tahun RTM Limbang. Bertemu baru kita, Din.
1: Kami unger.
2: Unger.
1: Unger.
2: Unger.
1: Unger.
2: Unger.
1: Unger.
2: Unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program rendau pengarai ingau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, yantuk ke pukul 9 malam.
0: Nih yang serang, lagu peminta under station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai. Tiga-tiga lemai, minat lagi, YFM Limbang.
5: Lakukan itu dulu, perkara tadi kunci ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahun ini bawa saudara Limbang nintai hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
6: Kami, Nori Langgita, nintai hari bermacam lagu.

0: kita inalihan sa dalamay sa Marindang Malay.
1: Sekulai ya, terima kasih DJ Hana. Ngau Hello Wine Limbang ungkap ya lemah itu ya. 17.8 kita ke baru muka radio. Ninga kami terima kasih ya. Di Bandar Kucing Kota Semarahan kita nyinta angin kita ungkap ya. Sari itu bisi kurang mimit bau asap ya. Okey, penanggul sebun asap kira ya udah kurang mimit. Sari itu puji Tuhan ke kita yang berlinsur mana. Kalau tikas pengamah angin tahu kebaca IPU yang nakak pagi tadi pukul 10 ngayan ke jalan ya. Okey, tikas baca ya. Kalau Semarahan ngerikut kebaca IPU 89 Kuching 86 Seri Aman 81 Kandang Menua kebukanya ngerikut baca antara 55 nyentuh ke 75 tiket berarti ke portal rasmi ianya UPI Sementeri Rampak Menua bak portal doe.gov.my. Habis di lumur baca IPI dia warna gadung magang. Ha, kira kau dah mana? Tambah mega habis di hujan tadi di Kota Semarahan gau di Serian. Bama meneh tang hujan tadi ukainya hujan alang-alang tetap berbuah ya amat-amat dari langit dia gau angin-angin-angin sekali ya. Mayan deriba wiper nombor 3. Ya ke Benung Makai, Tumu Makai. Okey, terima kasih. Terus merindati diri ingat lagu Bujang Lemana. Lalu empat semawa. Kedua lagi nginjau lagu Anderson Ngalai. Endak seluak seempat. Udahnya aku macam pesan berat bak renggat ke terubah.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.38 minit lemai. Aku baca dulu pesan berat ke bisi diterima kami. Okey, baru ringgat ke terubah tu. Ianya pesan pemati. Diterima datari Matt West Brian, anak Germany. Madah ke, tau ke ngari ke sidak ia sebilik madah ke apa ya. Germany, anak Manggi, dah nadai 16.08. Yang tu dekat di sungai. Balamanyu kena ke malam tu 17.08. Hari 1, dianjung ke pendam kena ke hari 2. 18.08. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala niang tu. Dituju ngagai David anak Manggi di Bintangur, Ari Julau tu rumah Aci, Linci anak Manggi di Kenawit Merurung, Jini anak Manggi di Mukah, ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Niang dekat di intu bak rumah Augustin Tinggi, tau ke rumah Panjai Lama, enyak rumah Michael Balo, kalai penerang kesili atau telefon ngagai Matt West Brian, nombor yang kosong 11 1987 6074, tau ke telefon ngagai Doris Cukan 014 286 9556. Pesan kedua, pesan pemati datari Umban anak Tawau, tau ke Indai Boy madah ke laki ya Peter anak Ikuh. Peter anak Ikuh tau ke Apai Boy dah nadai 15.08 hari 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Selangau di Dijih, Jampi Semenyadi di Sebakung Dijih, Bala di Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Stapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh di Sungai Mas, Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebilik, Dalat Anak Bau di Miri, Inga Anak Mempati di Miri, Bala di Budu Serbatuk, Tupang Anak Kiai di Bintangur, ngau pesan tu madah ke niang dekat di Intu Balamanyuh, bak rumah Nyorapung, Nanga Kalai, Ulu Mukah, Selangau, kena ke Saritu, 17.08 dianjung ke pendam kena ke hari 2, 18.08 apa terang ke sili atau telefon ngagai Umban Tawau, nombor ya 019 469 4299, tau ke Albert Peter 011 1989 89 7933. Ngalian ke pesan ke sekali tu diterima datari Dolly anak Usup ngari ke Indaya, inya anak Jana madah tau kena saw kaban belayan madah ke Apaya, ianya ex tua rumah Usup anak Gerinang tau ke Apai Dolly udah nadai 15.08 yang tu diintu Balamanyuh dua malam kena ke kemari ngau saritu 17.08 bak rumah Lanting anak Megung di Nanga Sekeruah Sungai Poi di Kenawit Niang dianjung ke pendam kena ke hari 2, 18.08 di pendam Nirvana Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Rasau, Batu Lapan Oyak, di Nanga Mapai, Nanga Tadak, Nanga Ngemah, Nanga Buan, Nanga Insilai, Batang Poi, Nanga Yung, Bala di Miri, kabar belayan di Kapit Macan Sibu Julau. Ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kengelala niang tu penerang kesili atau telefon ngagai Dolly Usup ngena lumur ya 014 308 9819, Lin Usup 013-824-2563. Pesan ke sekali itu datari Menti anak Ubih madah ke Madik ya, layang anak Ubih tau ke Apai Ambu Pandak udah nadai 17.08 yang tu dekat di itu pagi lah 18.08 dianjung ke pendam pagi 19.04. Pesan dituju kan guys semua kita kenalan ni yang tu ni yang layang anak Ubih abang rumah Panjai sepamakai di Arif Ulu, Arif Tengah ngah di Arif Ilik, pemegak bala di sepamanjai Jalai Arif Sibu, Jalai Arif Bintulu, bala di Selangor di Semenanjung Malaysia Dedian, Kuching, Jepang di Sungai Mas, Ranan Jagau Ngemah di Kenawit, di Ulu Sigu, Pendan Binyuk, bala di Pansar Sebawah ngau semua bala kita kekalak gawak ngah niang tu di Bawur. Di Baur Selangor dipinta datai sama nyengai ni untuk bak rumah Rosma Bukit Apan Sungai Arif di Selangau. Penerang kesini telefon ngagai Menti Ubiah nombor ya 011-242-9651 tau ke Rosma Jimin ngenak lumur ya 011-158-03654. Pesan ke sekali itu datari dana anak garit madah ke pemati jawai anak jantin tau ke suri iaitu udah nadai 16,008. Di itu bala manyuh barumah manggat di Nanga Ajau Betung kena kari 3, 19,008 dianjung ke pendam. Kena kari 4, 20,008 bak pendam sungai Rungan di Nanga Ajau Pesan. Di tuju ngagai yang berhormat Dato' Garat Rentap Jabu, yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, bala di pasar atas ngabar Baruh di Luban Ili Ngau Baruh Jungkal Suri Lalang bala di Suri Nanga Dabu Serian Ulu Matup di Jelau Atas Batu Nindiang Bukah Metung Roban Panjang Baruh di Roban Nanga Buai bala di Ajung Udau di Paku Penyelani di Kibak Kerun Merunjau Kerapas Pak Jamin Anak Jantin di Bintulu Robin Babak di Miringgau Ben AB di Miringgau Balas Pemakai di Lubau Lama Ngau Lubau Baru di Nanga Jelau Meribung Layar Sekatap Gensurai Engkau Ranji Ngau di Serudit A Ngau B Kalai Penerang Kesilik kita tahu telefon Ngagai Lili kena lumbur aku 013-55-77-628 tahu ke telefon Ngagai Guang 019-8369-364. Lagi aku nampun baru pesan barangkat kedua nginjau Eric Abang hingga lagu Ya Ayas.

7 kita mending ke tandu program Berancau Tikai. Aku lagi maca pesan ke bisi diterima dengan email yfmiban@gmail.com atau kena WhatsApp di konti kami Lumur Yaku 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu diterima datang dari Sigat Anak Juntang atau ke Atung madah ke anak ya Eric Bagat Anak Sigat atau ke Undau dan Nadai 15/8. Ni yang tu dekat di Intu Pagi Lak 18/8 dianjung ke Pendam kena ke Pagi 19/8. Pesan dituju dengan guys semua bila kita kenal ni yang tu ni yang Eric Bagat tau ke Undau bala ke sepemakai di pesan dengan guys Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu pemegang Yang Berhormat Dato' Garret Rentap Jabu bala di Merunjau Tapih Mujau Gerugut di Penyuin Ijuk bala Rumah Panjai hingga bala staff ke Ngelala Niang tu bala di Batang Layar, Batang Spak, Batang Padih, Batang Sekerang, Pakut Sebuti, Rumah Tabur Kawang Baru, Rumah Edward Menggal, Nanga Drau, Rumah Jimmy Umbul di Nanga Lidung, Rumah Cumang, Sungai Kara bala di Rumah Anthony Belak, bala staff SMK Datuk Pau Tinggi Kedit, bala staff klinik Nanga Mujau, bala staff SK Nanga Lawih hingga staff Politeknik Kuching Matang, gau semua kita Ngelala Niang tu ianya Niang Eric Bagat Sigat tau ke Undau penerang kesilat telefon yang gai Atung 011-1938-9219 tau ke Darai 011-3642-4101. Ngali ngai pesan ngetas ulit datari Winnie Ludung anak angkong ngari ke sidak sebilik madaka pengungtas ulit siah anak job atau ke Indai Bintang nguan ulit hari 6 22 hari bulan 8 ngetas ulit kena hari Minggu 23 hari bulan 8 pengawak tu diatur bak melatang satu jalai selirik di kapit pesan dituju ngagai kabar belayan kenala ni yang tu sekayu God bala di sekayu baliah di tiau ili tiau ulu bala di Kuching Bintulu Miri Brunei Sibu Suang Gau di Kapit enggak semua kita kenalan dengan tu dipinta datang ngagai melatai satu jalai selirik pendarang kesilik telefon ngagai Winnie Ludung nombornya 011-2189-6898 Remy Nyuling dengan lumur ya 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali itu datari Lium anak Nuin madah ke bala kita keng lala apa ya yang niang Nuin anak bunja pesan tu dituju ngagai menjadi apa ya tu Indai Rantang tau ke seti anak kuang bermuput rumah ukih Empina tau ke Indai Endun di Julau yang berumah raca nyala ladung pemegak ngagai entap anak ambau tau ke apai empiang kabar belayan keng lala niang Nuin anak bunja tau ke apa lium bala kita ke diau di anap di muput kibak ngau kanan sangan kebiagi bala bak rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana rumah Kennedy rumah satan separai rumah nira di nanga tau rumah salih nanga benak rumah saran nanga tau rumah siba di nanga setengin rumah Louis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana di muput rumah lambat muput rumah ukih di muput rumah roland muput kabar belayan di nanga jengak bala di Nauliah di Ringtai Kedito Magang pengawal ngetah sulit dibenjadi ke kena malam 22 hari bulan 8 malam hari 6 nyentuk ke pagi 23 hari bulan 8 lalu nampung bawahnya di pendam niang tu bak batu 27 Jalai Bintulu Miri Nur ngetah sulit niang apa itu bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesilik tau telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selin 017-511-6979 Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngga muai entah balu datang hari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini yainya bauji anak tengalai tau ke Indai Jimbun pengawal nguan ulit diatur malam hari 6 22 hari 8 diketas kena ke pagi hari minggu 23 hari 8 serta ditangkan ngga pengangupas entah balu pesan ditujung ke berbelayan di Belansoi Marudi di Melikat Marudi Lambir Entulang Batu Niah
tatau bulu di lubu antu ngau bala di miring kau semua kita kenala niang banji anak tengalai tau ke Indai Jimbun di pintar datang ke rumah yempu balot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan PES 6 Miri penerang kesilit telefon ngagai AT tengalai menyadi ya dengan lumur 011251460222. Pesan ke penduduk itu datai Arisaka anak unggah ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengangkata sulit niang Indai sidak ya ianya niang dayang anak kalum pengawak diatur 22 hari bulan 8 hari 6 pukul 1 malam ulit dekat di kertas nyadi pengawak atau diatur barumah sidak iampu barumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka. Pesan dituju ngagai kabang pelayan di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas Ngau Baru, rumah Jubang Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji Liuk, rumah Tan Liuk, kabang pelayan di Sebuluh Ngau di Liuk Ulu Muka. Kabar belayan di Bayan Ulu Ngau Bala Kebukai Kaloi Anak Buku di Pansai Siung. Ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditu magang penerang kesilir. Kita tahu telefon ngagai lumur tu inyak 019-467-6143.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kuci 101.3 MHz
3: YFM Gulai Sejarah.
4: Ya, kami mengatau didinga secara online RTM Klik ngena channel MyTV tau ke Astro 871. Pukul 7 mending ke tanda program berancau tiga 7.30 mending lemai mending ke berita lemai kami di YFM. Kita ingin jauh Gwen, mari kita lemai tu enggak lagu ya sanggup aku.

Selamat lemai balap peningah. Aku datai baru bakal ke lemai tu bergulai dengan kita bersenentang awak program Barancau Tikai. Undang-undang kakak dikunci kaku dengan kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang yang tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bahawa bagian kepenudi tu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak bergulai ngau siapa. Ini pasal hak anak ia kebergulai ngau siapa tang bisi maga isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai siapa. Lalu dua itu pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya siapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi buat senentang awak program Merancau Tikai kebab minggu ku dah aku udah berkunci dengan kita dua itu isu. Dia tu aku datai buat isu yang ke ketiga, keempat dengan ke kelima. Buat bahagian A, isu ke ketiga atau bola peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya. Dia beri hak bertemu, bergulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody, care and control anak seduaya. Erti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak atau ke bertemu dengan anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung atau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat megak betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ya bertemu ngapai tok kinaya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes tinya di begitu tok ke dalam kes tu dia ambil kira kod tang mega hak anaknya empu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia empu kak bertemu begulai ngapai nguinai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya, kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta mega hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah ke diberi kod ianya bisi atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki tau ke bini ianya apai tau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak ianya care custody control anaknya tadi kod meri ia hak bertemu ngau anaknya nitiah kemaya serta pengelama ia bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi buat cara timpuh masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes tu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendah apa ya. Hanya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ianya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak
apa ya tau mai bala sedak sebilia beranau ngana ya. Lalu diletak ke kot inayan meri bisi bangku pengawal ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngapa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inaya bisi dia tau ke nadai campur tangan inaya maya pai ngana ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak kita beri bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngau anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai bandur ke disnuju ke apa ngoi nai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya lalu orang bukai enggak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bila peningau ianya apai bertemu dengan anak ya tang mesti kat di kemata ke indah ya lalu pengawak ke beketuk ke bertemunya dia tetap ke kot berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 hari bulan 1 2024 jadi nya bersenentang hak ke disebut begulai bertemu retinya tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai tang diau ngoinai kebisi hak custody KN control nyarinya pasal undang-undang kenyebut custody can control serta mega hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peninga jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak kita sebut guardianship jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau buat ni anak tu tadi dia ulur bugulai ngau siapa jadi dalam kes tu dah berindaya lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak enak dihau ngapa ya tang agi bisi siti hak kada sebut enya guardianship sebenarnya aku ngamanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak kada sebut guardianship.

gak serta ngatur ngemata kerta anaknya. Nanti maya gimit bisi reta kodah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai namanya laban dia bedau datai bo umur ya kepatut oleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai namanya tang ia nyatai bedau datai bo umur dewasa retanya tadi bedau leh diregister atas namanya. Jadi pasal hak guidanceship tu bala peninga. Bak penemu kod kod terima da anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke lebicara ke bak kod. Jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngau inai begulai ngau inai nya custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kod merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 dipedak kodnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kodnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke berumur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya. Jadi undang-undang tu dikena kod dalam kes tu semadi mekod boleh nemu perkara bukai ke tau ngubah nur diaunya tadi bendur bukai kelimpah hari inaya empu tang kod mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahunnya nyau bisi ngacau lalu mengga bisi pengawak kenekul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah dari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi beka dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai nanti ia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur ya diau mengga berubah. Jadi dalam kes tu kot merati keseduaya lama dah nak begulai ngopengan diri anak seduaya diau ngoinaya reti ya dito kot ngemata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngoinaya ianya disebut kot ianya ngoinayanya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical emotional ngau mental development ya nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah bergulai ngapai ya laban ku dah terlebak bergulai ngoinai ya kenyawari apa inai ya ke berserara. Jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah inya dalam kes ke Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 ia kenyebut nanti anaknya gimit sigi mana anaknya tadi dia suruh diau ngau inaya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control inya begulai ngau inaya hidup ngau inaya nanti nitiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak kemeri penerang tau ketanggung pengawak ya meri penerang tau kebuti ngagai kod nama kebuah anak seduaya ndak tahu dia nguinai ya. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke inainya nak ngintu serta nak jaga anak seduaya ngomanah tau ke bukti ke nunjuk ke inainya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suruh kod diintu, dijaga, lalu diau ngau inaya. Tang dalam kes tu bala peningal apa ya ianya petitioner tetap minta diberi joint guardianship. Ha, menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya. Ianya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisik ke custody and control anaknya

0: Jadi kod merhati konunang buat section 5 of the guidanceship of infants Act 1961. Buat section 5 tu bala peningah ianya hak apa inai kesama rata. Tak disebut dalam jaku orang putih hanya equality of parental rights. Jadi hak ngintu nyaga atau ke ngidup mesai ke anak lalu mega jadi pentadbir harta hanya administration of the aset anaknya tadi harta anak kagit dipegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebumpu hartanya sampai meyanya tadi natai bu umur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga ia disebut inai ya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father and the rights and authority of mother and father shall be equal. Nyak kebak section 5 kod maga bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3 ianya duties of guardian of person of the guidanceship of infants act ianya apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata buat pangku pengawak pasal kebajikan welfare pengerai education pelajar ya religion atau keagama lalu meri sokong dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peninga dalam undang-undang ukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa inai ya pasal kebajikan ya pengerai ya pelajar ya agama ya lalu sokong perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup area rimit sampai ya ke besai jadi hak kebegitu ianya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya anak sedaya bisi hak begulai ngau apa ya lalu mengga ngau inai ya ianya tu buat senentang hak guidanceship tajak pan nur anaknya diau ngau inai ya nitiah ke benang-unang disebut ber section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang buat penemu kod buat guidanceship tu apa yang ngau inai ya nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu jadi dalam undang-undang kebegitu tak ke pemutus kod kodnya merhati ke kes ke kalak nyadi ianya buat Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690 jadi kod appeal buat kes Singapura tu setuju ke apa yang naik ke bisi hak sama nyaga anak labannya besar amat guna serta cara ke begitu ianya apa yang naik anaknya tadi sama bisi panggup pengawak nyaga ngintu anak sedoaya ianya pasal guardianshipnya tadi jadi kod nyebut ngakai sedoaya dalam kes tu apa yang tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina merik belanja tang menggak patut mengkang sama terlibat nyawa pangku pengawal ngemesai ngintu anaknya lalu mengkang agi boleh bertemu dengan anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peninga inai hanya tadi bisi hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngainai tang manah mega apa yang ngainai hanya tadi bisi kunci hak guardianship, joint guardianship. Nya diatur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisi bisangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai beranak digaga apai ngoin daya sama. Jadi nya munyi isu ke ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peninga. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduai. Jadi dalam kes tu bala peninga bini tadi minta setengah hari reta seduai. Jadi reta kebisi yang disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kod nya disebut rumah uliah seduaya sama laban dibeli kada beli ngena harga RM200,000 lalu ya bisi 50% hak ba rumahnya hari penyampau harga RM200,000. Jadi ba kes tu kod madah ke ya bisi kuasa magi reta ke begitu nitiah ke section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi section 76 bala peninga kod oleh magi reta ke oleh seduaya maya seduai kejadi tau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya ba subsection 1 section 76 tu bala peninga jadi kod tu kak ngambil perkara ianya nakak ni tolong sokong ianya contribution TBC diberi siku-siku dari seduaya dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah ke retanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduaya kemai penguntung agai ruang bilik seduaya. Lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah ke retanya tang kak daripada kuat maka ia kena dai ngau nguliah ke retanya tang daripada bisik nyaga ngintu retanya ngintu ruang bilik seduaya. Perkara kebukai daripada kod enya utang ke dikemisi seduaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisik mai penguntung agai ruang bilik seduaya. Lalu maka kod ke meda reta ke diperbut ke seduaya tu tadi dalam kes tu guna retanya ngagai anak seduai the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kod mega meda penglama seduai ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peninga section 76 daripada kod reta tu tadi diuliah laki ya sebedau seduainya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduaya ke jadi. Jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mula yang nak ngau nguliah ke retanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kod merati ke bisik kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang section 76 subsection 5 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi dalam kes tu kalau peningah bini tadi nilai merik bukti banyak had failed to adduce any evidence ya bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lu ngeluar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau seduaya jadi. Jadi kelebih lagi seduaya kebegulai jadi melaki bini semina datai dalam tempoh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai nyamai kebuahaya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngau nadai bukti kebegitu kod mari pemutus responden kenuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya nak dikebenarkah kot. Jadi isu kelima ianya kepenudi bala peninga dalam kes tu ianya tuntutan bini ya ba perengka ke disebut mas, lalu bini yang mana perengka mas bininya tadi di gadai laki ya. Pia maga responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang mana perengka mas ya dikena laki yang nginjau duit ianya di gadai ya. Lalu ungkos perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja, ungkos laki yang belajar. Lalu megak laki ianya tadi disebut bini ya dalam kes tu bisi nginjau ria ianya penyampau ya 10,000 ringgit, lalu nya bedau dibayar laki ya. Tang bala peninga maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kot madah kaya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngiya serta perengka emasnya udah digadai laki yang enak harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar. Pia mega bini ya atau koresponden dalam kes tu mesti merik bukti ianya duit 10,000 ringgit diberi ngagai laki ya, lalu tujuh ianya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria. Jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act. Jadi responden tu bisi pangku pengawak merik bukti ianya burden of proof buat ya. Jadi dalam kes tu maya kebicara ya nak boleh merik bukti emas ya digadai laki ya emasnya ngi ya, lalu ya nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya area nyalai tuntutan ya bala peninga bersenentang isu ke kelima tu maka nak dikemenar ke kot. Jadi bala peninga ya nak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci kaku ngau kita. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih lah bandah begulai ngau aku program tu baka kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita dua minggu kebukai.
1: Kami Nuri Langgita Nintiangari.

0: Gulai Sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 1.17.08 tahun 2026 ke Terubahia Batang Berita. JKR berjalan ke pansi pasal pejalan peringkat pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat di jalan. Jematan sejingkat berlabuh dibuka 1 hari bulan 10 ngelancar ke pejalan peringkat pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kita mending ke isi berita. Pansi ke silik berkaul ngau perkara trafik dekat di pejalan ke di Bandaraya Kuching, dia kena mutar ke penanggul jalan alun ke Suah Dedat, lalu pansi yang megak dekat Ndur Berati ke infrastruktur baru ke diguna, tau ke infrastruktur tipatu digagak manah kagi. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pansi yang dekat di pejalan ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak guna ke infrastruktur dalam tempoh ke panjang megat patut di Perambu berpun hari peringkat pengangkut di Majak Nambah ke Tegal pengawal pemansang di Balat di Becalai ke di Bandaraya Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah mansur ke Jakutub bak pengawal ndur nyambung struktur jematan sejingkat merakat sungai Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah ti lalunya di Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah ke jematan sejingkat tika berlabuh dibuka ngagai mensemanyuh kena ke 1 hari bulan 10 ti lak dekat mai ubah ngagai pejalai peringkat pengangkut di Kuching. Jematan 4 lorongnya ti berungkus 365.737 juta ringgit dekat nyedia ke jalai alternatif hari kota Semarahan ngau Asar Jaya ke Demak Laut serta genturung industri berendurnya dengan jalan itu oleh ngelawung ke Puak Menggeri. Pengawal temuka jematan yang megak oleh mantu nyeliah ke jalan bak Puak Menggeri ke Balat Dedat kelimpah hari tinggal mandak ke pejalan nuju ngagai kandang menua tungak ke utara Sungai Sarawak. Kontraktor megak udah bersetuju nembuk ke projeknya kena ke 1 hari bulan 10. Jematan sejingkat tu enyak sitir jalan dalam projek jalan ngimbai tebiang tasik menua Sarawak lalu nyadi pengawal tik ke-12 tembuk gagal hari baru projeknya. Berbangunnya Dato' Amar Douglas madah ke 58 jematan miet ngau. Jematan miet dia tu benung di pejalai ke hari baru program transformation jematan menua pesisir dimekuh ke kandang menua pesisir ke besi penanggul ke Tegal jematan ti udah lama nyengkaum jematan kayu ngau jalai kem batang. Sekedari kandang menua ti lebih di kemeran ke ianya bangkelalan ngau jalai terusan. Projek ngagak jematan barunya megak cukup berguna dikenal ngemudah ke rakyat menua pesisir Mindah. Bagi menua kapit diperhati ke besi benar potensial diangkatnya di hub agro pemakai bak kandang menua pesisir di Sarawak berduduk hari pemanah potensial sektor bertanam bertupi ke besi bak kandang menuanya. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke 394 hektar tanah di Sungai Tunuh Bukit Mabung Gau Nangemerit diperhati ke tahu endur berjalai ke projek Bumai. Tajak pihak ia madah ke pemansang sektor agro pemakai patut disukung guna infrastruktur teknologi peringkat kena ngeluar ke hasil ngau market ti besar lagi alai nyual hasil. Dalam Facebook rasminya Dato' Sri Alexander madah nakak ke dia tu 18,038 orang Bumai dibagi menua kapit kebisi nerima bantu kerban kena Bumai dalam tahun siti tu kemari. Ia maksud ke Jakutub bak pengawal ndur nutup kapit Agrofest 2026 di kapit. Up Menepis pengintu pengelantang pendiau Mensia Manyah Sarawak JKMS keras dekat nentu karaban orang terbeguna ke tulung tang kelebih lagi sidak di menua pesisir hendak tinggal hari kenerima bantu perintah Menteri Pemansang Induk dan Memingit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ti turun nyengulai orang Manyah Megak dekat cakah hagi diatur kena beri servis terus ngagai Mensia Manyah yang masa ke jakut tu berserimbai Ngau program Outreach Santuni Community POSCOM bagi menemuka kreatur Dewan Masyarakat Belawai. Teks jaku yang dibaca Sapin Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh nentuk ke bulan 7 atau tadi 259 iku orang di Tanjung Manis mesti nerima bantu ke diberi ariman jebegah skim pengintu pengelantang pendiau. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Serakup Gerempung Induk Sarawak PPWS Limbang udah diasuh ngerembai kagi program pemintar tiru tau ke AI ngau program digital dikena ngelati kepala induk tang kelebih lagi sidak bang rumah-rumah panjai. Sampit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengelandi ngena teknologinya cukup berguna dikena nyawut balai induk nelebak ke diri ngau pemansang kemayari serta nentu ke sidak tau boleh penguntung ari perengkang digital ke bisi disediakan. Pengelandi guna teknologi begak oleh ngemudah kagi pengawak ngerembai ke dagang serta meri peluang endur orang nyerungkai market kebesar lagi. Nyalai ia bisi bendar pengarap ke program tindakan itu diatur baru mahpanjai oleh nyawap ngelati ke balai induk serta nambah ke peluang penatai pemisi ke orang di menua pesisir. Datuk Hasbi mansut ke jaketubat pengurami makan lemai Floral Fantasy Night kediatur berserimbai hingga ulang tahun ke-64 PPWS Bad Dewan Suara Limbang. Pameran Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat Tembuk Ndar dalam ujung tahun tu. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Senaudan Lawan madah jam ke dia tu palannya udah bisi 80% tembuk. Projeknya ke Patut Tembuk dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ketegal pengawak di ngadu ke tukuh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya kagi benung diatur. Yang maksud ke jaketu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi simposium anambiak gerempung penemuai Asia Pasifik Patang di Kuching. Palan tu kedekat ndur mantai ke macam-macam pemakai asal hari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikenal Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai ronggat dunia. Duit 3.4 juta ringgit sudah diagih ke kena berjalan ke projek ngagak penganti sekolah SK atas di bau agih belanjanya dikemendar ke UPIS Menteri Ekonomi hari baru Rolling Plan 1 Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 RMK 13 lalu projek tu nyurangkum mengagak 6 itik bilik kelas ke baru serta peringkat guna bukai. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah ke projeknya di Sadang dekat Belabuh digagak dalam tahun baru tilak. Mordi Bimol tilalunya di Sapin Menteri Anambia lumbak ngamain madah ke peminta ke belanja tambah dengah Rolling Plan kedua RMK 13 bagaimana sudah dianjung ngagai UPIS Menteri Ekonomi. Pemintanya nyerangkum agih belanja dekena ngagak blok pentadbiran di baru bilik kelas pengawak ngerak bangunan ke diatu serta palan kebukai. Sekolah SK atas ke digagak dalam tahun 1948 sebab diatu bisik 131 ikut anambiak, 17 ikut pengajar, ngau 3 ikut pengerja pengawak ari raban sokongan. UPIS Kerja Raya JKR seronya di agensi perintah keterubah di Malaysia tinggal randang pengawak guna pemintar tiru tau ke AI dalam pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima 5D BIM. Pemujurnya diaku mengenai Anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Power 5D BIM Maya Golden AEC Connect Day 2026 di Kuala Lumpur. Inisiatifnya udah berkena ke teknologi AI ngau BIM tulis nyaup ngangkat ke pemanah pengawak nyukat serta ngurang kagi pengawak manual. Dalam Facebook rasmi sidak JKR Sarawak madah ke atur bakal nyemaga ngayan ke JKR Sarawak sedia berjalan ke atur tinggalui hari BIM konvensional. Ianya hari pengawak tingguna teknologi baru kena berjalan ke projek inisiatifnya mega disadang oleh ngelati ke transformation digital dalam sektor ngaga projek di Sarawak. Kena ujung ke berita, kita tu batang berita dibaca baru. JKR berjalan ke pansia pasal pejalan perengkap pengangkut mutar ke penanggul orang berdedat berjalan. Jematan Sejingkat berlabuh dibuka 1/10 ngelancar ke pejalan perengkap pengangkut di Kuching. Kapit olehnya di hub sektor agro pemakai. Kami ujung ke berita lemai kita yang kebiar lemai itu lemai hari 1/17/2026 berita lemai disalin Monica Gary ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks tingunan mayu sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan batan simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegah digelar Bapa Malaysia-nya digagak ngena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang Yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menurut Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabibasa serta Mersa Baris Pengawal Kehormatan terdipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sita gip kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tungak kerandur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Terima kasih lagi berkelan dengan kami bak YFM tu meh Y Arena ungkup sari tu berita ke terubah bak Y Arena kita yang lansak berkawan dengan berita Sukma. Dennis Iftika mujur ngetan ke minum mas Sukma tahun 2024 subah udah ya keboleh nombor 1 bak dengan finals pekir lomba Belanda 100 meter Sukma Selangor 2026 ke diatur ujung minggu nyin kemari. Lomanya diatur bak Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Dennis Iftika tinggari ke Johor boleh medal emas dengan pengelaju 10.27 sekian. Muhammad Omera Subri Ari Kedah boleh medal pirak dengan pengelaju 10.31 sekian. Lalu siku lagi pelombak Kedah ianya Muhammad Zul Danis Jamari boleh medal kerajuk dengan pengelaju 10.37 sekian. Lalu berbagainya Noh Izzatul Mosfirah Ahmad Kamal Azira tinggari ke Terengganu Mojo boleh medal emas dengan pengelaju 11.73 sekian. Lim Mayin Ari Selangor boleh medal pirak dengan pengelaju 11.96 sekian. Serta pelomba Ari Sarawak Alvina Alvi Jekli boleh medal kerajuk dengan pengelaju 12.07 sekian. Lalu berita semua kebukai kalau Sarawak nak lemai tadi sudah Mojo ngumpul 6 medal emas. Lalu 4 hari medal emasnya ianya hari taekwondo, Siti hari lombak basikal dengan Siti hari judo. Tinggal ke cerita Sukma tu berkau dengan Formula 1. Tiket Madani Formula 1 ti boleh dibeli ungkup rakyat Malaysia aja lagi mengkang dijual tajapan tiketnya laku dibeli. Tiket Madaninya dipadah ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh dibeli rakyat Malaysia aja dengan harga di pemaduk mudah RM200 serta ke pemaduk mar RM2,083 berpanggai bak tempat duduk ke dibeli dalam pengelamat 3 hari lombaknya kedekat diatur ujung tahun tu. Berita ke sekali tu berkawal dengan hoki. Malaysia alas 1-5 ngelaban Jerman bak main ke terubah hoki Piala Dunia ke diatur di Belgium ujung minggu nyin kemari. Main kedua begitu Malaysia dekat bersatu dengan France sarito. Sebab tu France alas 2-3 ngelaban tuan rumah Belgium. Main ke penuh di Malaysia dengan grup ianya ngelaban Belgium pun ianya tuan rumah dekat diatur kena hari 4 20.08. 2026. Berita ke sekali itu berita main bol berpikir Yande AFF ASEAN Cup Malaysia sudah oleh 0-2 ngelaban Vietnam bak semifinal ke terubah. Sudah tu Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam sekali lagi ke dekat diatur di Hanoi bak semifinal kedua. Lagi moga berkawan dengan main bol ke sekali itu berkawan dengan main bol international. Takkah main bol antarabangsa friendly match antara kelab KBC diatur hujung minggu nyin kemari. Chelsea sudah ngalah ke Real Sociedad 3-1. Bayern Munich ngalah ke RB Leipzig 3-1 megak. Brighton dah ngalah ke Bologna 1-0. Tottenham ngalah ke kelab Bundesliga 3-0. Manchester United ngatur friendly match dengan kelab Serie A. Ianya AC Milan kalah Manchester United alah 2-4. Borussia Dortmund ngau Roma megak bisi ngatur friendly match kalai dua tim tu seri dua sama serta Inter Milan dan ngalah ke Real Betis 1-0. Kemari megak bisi main friendly match main buat antarabangsa antara kelab ianya Liverpool ngau Como semina seri 0-0. Lalu sekali lagi Tottenham ngau Hoffenheim bersatu kemari kalai mainnya ngujung ke seri dua sama. Basel ngau Barcelona megak bisi berlaban kalai dua tim tu kalai Basel alah 2-5 ngelaban Barcelona. Lalu City lagi main friendly match antara klub ianya Saka Ofo alah 0-3 ngelaban Real Madrid. Jadi tu ianya dia ke tim sebedau ke Liga dekat diatur dalam timpuh tak lama lagi. Yang ujung ke Y Arena kita seri tu. Terus bergulai dengan kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: Y Arena. Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: 24 jam
2: YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, segala sejalan kau kami pukul 8 mending ke tandu program hadi keluar ke Melati Badi ianya program Leman Budaya Iban ya. Kita mending ke lagu kemudian dia wai kena aku mengangkat ke diri sadar lemai sehari tu Majestika Tungkat Dunia. Pagilah kita minggu baru bajam ke sebakar megang sadar lemai hari 2 pagilah nah. Selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: boleh tidak lain.
1: Kumbang perindu nuan sulu ngejang pergi.
2: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalan.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua malam tinggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kena ngudah bergulai engkau kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ketika engkau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai pengajar dan merintah malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kendang rindu ke program tu yang kat aku segi udah nanti sudah ya
0: dah.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara gerainya lah yang datang ke diri mengajar kunti kita lalu kunci penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peninga tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu ya bergaul lepas pengerai tu atau jadi kunci ngaji peluang dur kita entering guliah ke penyamai, guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang ngaji bergaul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau aku udah maik bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabak berbuah. Kita mega uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi bekawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sidak sebaka beka dalam menua ke depansa timah jalung menua ke depansa dalam leka sabak. Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandi orang ke lemambangnya pengelandi yang ngerini pengelandi
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agi leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas nak bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebentar untuk nak mengajar berkenai ke bidang yang ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni
1: ya
0: nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak ku lagi belalak serta lagi rindu tuan terib kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu abad tusun ke sebentar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakal tau laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemayang hari itu ni jadi nanti buat tubuh kumpul tu pengajar nanti nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku ni jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dah dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang ni neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar ni
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisa enggak laban sesegau dalam merundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua orang kena sebut kita di tu orang kena memang jalung nak mereka lah nemuai kesebayan
0: iya
1: aku kena cerita kita nak mereka lah nemuai tentang ni tiah ke cerita kita kenang dalam leka tema jalung untuk tadi kita sudah berarti kita kena jadi dia menuanyin jadi yang di penerangnya kemarin pasal tu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besar nak rampak perkara tekad kenang tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri ulah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nak tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang teh nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang baku lah di tau bisi dua bangkap kara ke pat nak tau nak dia temu bala peninga kesatu inya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempu lah jadi untuk kumbah kita gawai antau kerkena maka ke ditau entah dia laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang kita berradio nyak dari utai dari record ya tang maya ya kerkena betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban itah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti hari utetik mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: jadi nanti bekerja pengajar terus ke nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan nanti ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan nyandak sabar
1: nyandak sabar jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak tu sati lah tajak panaku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau juang mesti bisa mulai ke semangat anak rawan juga anak madak ni buang madam ke radio
0: anak lah tu ada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan
1: kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita
0: gini ngasih gamat
1: tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah Ndor aku boleh penemu jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumbang ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka tema jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngagai kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap nyadi ya ke bakal kelemah tau tadi buap tindur aku bersanding lemah tau ianya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bergulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayuah penemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalung jadi aku moga boleh mayuah penemu area maya kami dua bersawap berjadi bob di lekat yang majalung tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang ni majalung bak maja maya orang di maja yang itu gawaian tu sebab kami dua dia so orang upis yang tadi ngerikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya tadi memang ke

0: นมูลาลกามิดไว้อุลยากะนมูกสิติปุบ
1: เอาเอาแต่เนี่ยน่าได้เดอจะละกูก็ได้เลยเนี่ย
0: ตัวบุบเนี่ยเดตมัวกูก็เดตมัวกูละยาบุบบัตังที่มันจะลงติปงับเบียปนอละ
1: ไ
0: ปปนซ้ำไปกับงับเบียส
1: เออเนี่ยไหมอันที่เนี่ยน่าได้จะละสบายเดี๋ยวงับยาน่าจะกับกับบุบกระนาดได้ก็สันเดียปนมัวก็เดตัวเอาเอาเนี่ยดิ kami dari YFM Megamri besar terima kasih yang agak ya pengajar ngau semua orang ke tebangkar ku dan ulung merek sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban lah banyak berguna agak kena tua ngisik program tua ke lemai tu ne nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua jadi terus ke ngau penerang non pengajar
0: au terima kasih DJ jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisi nyebut utai kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tu jadi di gawain tu kena kenang di tau ianya nyebunyi ke berbagai beripian menua lah ianya gawain tu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah dia menua seratu teka kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyalah jadi orang mau buka bisik mega bisik ngintu goyan tu tak cara sidak ya yang ka bisik berbeda yang ngau orang ke dia menuanya lah kadang-kadang ba mau buka bisik orang nyabak mega goyan tu tak ada ini mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar pe bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbuang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbuang enggak ku jaku gawai nanam regang meku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih ge jadi di menua 100 ribas tau sida ya nganggap gawai tu tau ku sida ya ba sida ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah nguding igap namanya nuke ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jale kita ngumai gawai tu ke madu besar ngi kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke madu besar aku kaminya nada terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya tawa cuma ada besar di mana batang air tambah sidak ya di gawain tu besar ku sida hari ni nyukatnya nah aku gak jadi bisik sekedar macam-macam lah cara sesawut sidak ya bisik kekan jadi gede ngaku nya dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawai itu tu tadi diintu leban nyak gawai ti penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu pendam ya mah ke diintu kita lalu kedua tadi gawai itu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lebanyak penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintau bakal kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiganya tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
1: belanja
0: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawai antau tu nanti tiap pintunya bisi namanya bisi orang
1: kawan belayan
0: kawan belayan kuda nadai lalu diintu maya gawai antunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
1: dintu
0: orang kada sambut sepintu bilia. Nyartinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makai be kurang. Doa semalam 2 hari.
1: Sudah ngatur.

0: lebih nyuka lebih nyamponya ya.
1: Oh.
0: Leban dari gawe nyadi. Siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah nyadi. Gawe nyadi pun
1: agi mereka pakai.
0: Mereka bala pengabang
1: yeah.
0: Makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu mega gawe antu tu tadi Siti pemadas ya. Kapan belayan ke datai? Tadi segi nak datai jari puang
1: oh.
0: Jari nama ya. Segi mesti bisa minci yang nak belanja ya kena oh. Dia belanja biar mai berau mai oh. Upa mai
1: lauk
0: utai ke lauk oh. Mai air mai utai ke kena berami jadi artinya gawain tu tadi Siti hari cara iban ngempung hati bulai sejalai ngau pengendiri
1: oh.
0: Mai bisa penusah merti bulai oh. Sejalai ke lalu dia tegap kagi ngau pengawak mai yang itu gawain tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawain gawai. Tujuh ya tadi hanti nak nemu ya oh. Jadi tujuh dah gawai ngintu gawain tu tadi bisa udah aku disebut dia tadi
1: oh.
0: Maya gawain tu tujuh gawain tu inya mayanya orang agak sungkup
1: oh.
0: Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya
1: oh.
0: Ya, semangat kita gemet, gemet. Muka rumah degagak kita ini ya, sungguhnya.
1: Yeah. Oh.
0: Tang degagak diukir badas-badas, maya gawaian tuhnya. Lalu kelimpah dari sungguh muka gawaian tu, muka anda balas bayan kak meda utai kerumai rugan, rugan tu tersang tau oh. Ke buluh di kelalian dong kah. Piri yang nyelai mau utai kak pedak belan.
1: Oh, utai ke bekenya kak pedak ya? Jadi
0: utai kak ada pedak ya. Lepas ni ngah orang begaul gawai itu di menua dia tahu. Oh. Tentu sedek kak pedak orang agak kesedar rumah.
1: Mm-mm.
0: Jadi tentu kak pedak mana rumah.
1: Yeah.
0: Lalu sedek jangka aku kan dah sedar berbanding rumah aku. Pada dia
1: oh,
0: rumah
1: oh.
0: Nuan waktu aku.
1: Oh, oh.
0: Gagak apa aku, gagak yeah. Ini aku, gagak
1: kek. Kan nyamak bekenya dah pengajar. Oh, kira oh. Ke namanya tadi. Berapa kit pun sedar ke pedak pemanah oh, oh. Rumah yang terimpu. Oh.
0: Okey, ya. Okey, nama
1: buta. Ya, ke bekenya nya dah pengajar. Jadi bekenya ke tujuh. Artinya kita berarti ke dia tujuh orang ke ngintu gawaian tu. Jadi bekawa enggak perkaranya pengajar ulih nak ke aku nibar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke gi dua pegawaian tu nya tadi lalu bedau ngaga sungkup. Bekeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lah banyak bedau degagak ke sebut kita rumah nya ni ya. Bekeni ko peniau
0: sebenarnya. Tu kan ngaga
1: oh.
0: Ngaga rumah ke sebayan ya.
1: Oh.
0: Tang itu sebenarnya ke rumah kini ya.
1: Oh, kini peniau sudah dia nih. Bisa rumah ini nih ya diau.
0: Jadi aku bala peningang ke banyak makan ingat. Oh.
1: Oh, lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil ke bandia 2 3 bulan dan pengajar.
0: Ni nak bertahun.
1: Bertahun. Dini nu sudah diau dia nih.
0: Sudah diau dah. Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nya bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi semangat kena ko urang ke megai pengarap lama
1: oh.
0: Ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya.
1: Oh.
0: Dia numpang ngasa ngarap ke
1: penghasil orang,
0: penghasil orang.
1: Oh, oh.
0: Jadi nyak berkebuah sampai ke berkara ke baru dah nadai kadang api pun mal, ngai me orang dia sebayan dia merek
1: oh.
0: Mesti dia beli
1: oh.
0: Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayar ke besi
1: incin oh.
0: Kami ada tahu nyong nak tak kena mati incin
1: oh.
0: Ini ada dia biar pelekuk ke dawai
1: masuk
0: tempat tunjuk itu dah
1: oh.
0: Kena ya meli
1: api
0: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
1: ya yeah. Aw nyak ke sitik penemu ke bertemu kita ini
0: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia dah. Tentu nadai orang nyambut nadai orang itu dia jadi
1: nyak makubah
0: kadang-kadang sudah tuai dia sebelah rangkor pun tu aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak
1: oh.
0: Orang kenyabak ngor bala lemamal lah.
1: Mm-mm.
0: Orang ketua tuai dia bala rangkor pun dia bala rangkor mai orang ando tu dah dia numpang deh lebih ke dia kena ada kaban lalu kadang-kadang lapar tentu lapar ya segesegau ngacau kita ke menua
1: oh.
0: Nya kadang-kadang kita ini si namanya siga biliak kita ni ngap kadang-kadang bergeratuk sebuah biliak belah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapan ni kata dempak deh.
1: Oh, igau ni datai ke menua ni?
0: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Iban. Tiura nadai, nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayak, pemakai kita beri.
1: Oh.
0: Dalam tiga hari.
1: Beri
0: mesti
1: makai.
0: Mesti bisa tungkun.
1: Tungkun dian.
0: Api. Tungkun lepas api. Kita percaya keliak. Nadai orang anak dia.
1: Au, oh, sige kena
0: tungkun kapi bak. Au. Bak pedilangnya me.
1: Au. Aku ambil medaknya pengajar.
0: Ambil ketudah sebayan ni bisi no kino, ambil ke nak celap, nak dadam dia udah sebayan din. Munyi ke udah kalah kian.
1: Aku kita ketika cerita orangnya, aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungkun api nya dia pengajar, nanti pakai menua kami di dia deh, sikit danjung agai penai makile,
0: naile ya,
1: penai makile nyen, jadi agi ke dia tu nya orang ke api yang bagai pengarap tu pengajar agi yang enaknya, hanya lah aku nya tadi agi ampit mendap tu kebukanya, jadi sesuai kan ingat cerita sudah ada, jadi apa lemai ke terubah lebih yang aku dah tamak tanahnya. Kira ke ya apin nemu dirimpu mati, nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga tu tadi kadang-kadang ayahnya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko ba
0: ngacau
1: apinya au
0: tau ke bara api temu
1: pesepu
0: besir kacau tai
1: ya au
0: kan nemu kala ko aku kala gemit ke ngau meda ngak nungku dapi.
1: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ko sedak ya. Angkanya mak mungkin nyak kan cerita ya. Alah,
0: kunjung ke. Nanya itu lagi.
1: Okey, jadi ya, bak, ngintu gawai hantu tu, pengajar, siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawai hantu tu?
0: Okey. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke? Oh. Lansak aja dah.
1: Oh.
0: Tadi kita udah mansak bala pengabang, bala kaban belayan.
1: Oh.
0: Jadi, maya orang Iban gitu ke gawain tu, bisa dua benggar raban orang tengah bang.
1: Mm-mm.
0: Bisa dan datai. Terubah ianya, pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah.
1: Oh.
0: Lalu lihat daripada kita nyengena, nyerupa bukan kita tahu lah.
1: Oh.
0: Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawain tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
1: Nadai daripada
0: kata kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
1: bisik sidaknya.
0: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya.
1: Tajap orang yang nak daripada
0: tajap orang nak daripada aku mesti dah ngulu ke orang sikup kaban ur putih ya engau manzik pasal nyak utek nyelai dalam penghidup Iban lah. Nama aku sidak mistik ke utek nyelai bekenya. Lalu lebih ya duduk ada duga-duga nungak orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelayan ku madak aku bisi datang itu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada kangau ke dalam leka sabaknya.
1: Sabak.
0: Aku
1: kaya boleh ngasai ku tanya ni.
0: Kata dia namu ya. Umi dunia nak aku mansik ya. Ya udah mansik bab menua jeep bab menua kian ke dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
1: kita daya tak
0: nyadi bab pengawak manang tak nyadi bab pengawak lemambang jaluang ngau lekas sabak deh. Jadi
1: ya, ya, ya kepada bukan jalan. Ya, bukan kadang
0: kak. Pak Mayoh teh kedepan sih.
1: Aku kena nyerkat bulu,
0: tapi nyalai bukannya.
1: Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu. Dah bukan ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai hantu dia pengajar. Bukannya bisa telepon.
0: Bukan bisa telepon. Jadi ya, tips ya bukan lemah berdaya angkai bisa ningadin. Kalau nanti ke pengharap lama Iban semangat kita Iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan din. Jadi din ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke dekumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semangka, ya lindung ya tanpa menyentelah ya.
1: Aho.
0: Tang, nak dapat kita ke hidup tu. Tahu mai kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago kita.
1: Ya,
0: laban aho. Laban artinya semang antau tau dari kita.
1: Semang kita.
0: Kenau ko balamanang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematiannya semina nebal kulit ruang kulit berterong terong terong terasam kitanya amat terong daya kitanya kaya pemipisnya jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia kau orang ambil kemen dia beka ngagak sungkup nganyama garuang ngelalian rugan ngambil ruas saya kena kena manso lawak manso pulut kena agak tua namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai pulut beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi jadi semua utainya tadi lebih utai kedua yang agak air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita emang hanya makbuah ya kasar lari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah lari lirik rumah lirik rumah panjai kita
1: jadi nak kalah ya hari ulu ne
0: jarang
1: nak jarang
0: leban ya aku ni berundang ke hari segi dunia pedok kemayar tau badah ke engkau hari keliak kita ban segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik dulu keliau ke kita bisa cangkul kena numpak ketuda jadi ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai tentu kamah
1: tentu kita
0: air sungai
1: tentu
0: kita mandi kena setiap lah kebuah penamnya dan kehari ini naik tang nitih ke seran nitih ke cerita tu tadi orang balas bayan segi dia umua kilik kita hari ini sidaknya lah sidak boleh medak utai kanyut air ulu tu. Jadi lebih tidak medak abi pantap, medak empulu beman, medak utai kanyut, tiba arwas ke anyut tadi. Balas bayan dalam ke mana tadi ngelalau tanya ngelalau.
1: Nemu bagi.
0: Oh, sudah. Aki sano ke pengawal aki sano tahu dah menua dia. Begau dah sebayan, begawai orang dien. Tuk gaya rumah pan, kan agak rumah ke kita orang dien. Jadi pulai ke rumah sida ya. Lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi bergaul sida ya. Bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sida ya. Jadi di menua sebayan dien bisik orang tuai ke selalu benar ada ngau sida bergaulnya tadi apa sida bugai sida langah-langan. Hanya dia sedaknya ke depadah ke bala nembia bala ino nembia ke mandi lepas sedak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
1: Hanya bawa kawai hantu tu no pengajar. Jadi bawa utai ke dikumbai kita ni man jalung deh. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung tu.
0: Jadi erti ni man jalung tu tadi. Dia pun tang ke aku ketuk je lah. Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah nah lalu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau jadi utai ke rekomai jalung yang bakal mangkuk lah mangkuk batu mangkuk lah bakal mangkuk jadi jaluannya tadi ke ditimang tadi desek kurang air tua air culin tua ke pemaduk badas ada gagak maya gawainya meh lebih ke orang ke besek kaban belayan ke dan ada ke perantau dah jadi pengawak ni mah jaluannya tadi ada kerja seraban namaman untuk gaya utai kenyadi daripada aku ngautai ke depan siap kami dua cikgu lebih gayanya tadi si raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikoknya ke pamata jalai lalu sikoknya penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk dipegai orang ke nyadi tuai mama menyanyi sumainya lain tuai tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya ada lu dari Singkabong orang enak kain mah
1: oh.
0: Singkabong orang perapian mah leban lu terlalu besar tehnya nak tahu rempah nak tahu teklima itu lah dia nak tahu kena utai kama ke leban kena ko jaku bala lemambang nanti itu lah tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
1: oh, kira anda gak yu
0: gerai-gerai nak nyamai
1: hanya lainnya
0: lalu ya kedua ge tadi kebuah enda tahu nak dibun yang ngonekap madamadas leban nangi kita nemu ramazia kesepakati ngau pengediri ngai kebisi kena kacau orang kena dan kena ngasau titik tahu nak tahu jai
1: tahu nak mana nyadi me
0: au dengka ngage tua nyadi tudah kini majalonya ke
1: kena
0: kena alur ku mayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalong ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimang nima jalongnya
1: tembau
0: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalong sade ai tua ba jalongnya lalu dia biasa hirup bala bujang berani ke dipilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kengabangnya tadi ngirup
1: ngirup dia begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalur hanya kujuan kaget dia mengajar
0: jadi okey lah jadi meruan jam Tuhan yang kedeh serta mebala sebayannya tadi nemu orang di menua di tu dekat pegawai dekat ngagak rumah kebala sida sida lalu begau lalu besau ke pengendiri sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langa lengan sida niram tu es bayan sida bugai jadi bala sida ke bia-bia ke lagi bia entar cukup kaget sida tindau ke laki dekat ngabang ke tegal ke ati tak gagal ada baik orang denah kurekap makai ngirup tam sida igaget ati dekat medak penyiru penyino kapan belayan akan dia tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro ati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sara ngopi nai tang nada nemu ngau leban munyi ke dalam mereka sabak pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebaka baka kita kedua di menua ati lemau ditinggal ke sida ya tang semangat nya tadi kapan belayan ke mati tadi mada nganyade nada tadi nganyade di kengai deh laban nuan udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua site tiala ya uleh hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok
1: ceritanya
0: dalam mengharap lama ibadat.
1: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke balakaban belayan ke bawah menua yang tadi benar amat sedangnya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ini pihak jadi kati ke balas bayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke tau diberik sedang tadi ngakai kapan belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sida gini
0: nitih keleka sabak nitih keleka sabak nitih keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang sebayan din baka kita muka sida ya baka kita aku berarti belum maya mansik ba menua orang gawean tu ba ini pageran besumbian asuba berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedah ya perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengai nguah menegaga penima menegaga sedah ya lepas dia sedah dia ke, mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkuap mayu macam mau tak ada nyam orang nganyam meraga nganyam mansai nganyam tai nah lebah maya lemai pergi la ila lebah maya orang nganyo sungguh putunya ada baik
1: baikin magang
0: baikin magang ditu min tambah sebayan dia besai ya, semua oh, kita gagak oh, kita kena break tadi.
1: Oh, kata nanti oh, kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan yang tadi mai pemerik baka sekali oh, wah perau minnya ne. Begini nya tahu ulih dapat dak kita nya.
0: Nya bak kita kita meda mai sidak nama ya kita kemarin sidak ya.
1: Oh, oh.
0: Si, kita nak meda sidak.
1: Oh.
0: Jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melekat yang majaluan tadi. Lebih maya sidak ya de, namanya lebih tuas bayan yang tadi bersetuju nya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bahum bahum ngau pendek dulu. Jadi tuas bayan penelu madang ke sidak. Jadi kita kakak musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ritu pun tadi bekas lama megak sama bala bersaup mah kita bergegak utai kena break ngaga sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita sebab kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita kayak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak bak capak piri yang capak adi yang sidak dia lah pengaruhnya ialah nak disuruh nak dah mungkin datang di benua tu ada ini pun ada hanya sebayang ucuk kita kira di benua
1: nak lah tu mau lari kita itu nah, sidak
0: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik orang tertemu aku tanya nyeruga bak pengai-pengai pilih yang sidak ya nyadi pilih yang nyak tadi buka pilih yang kedengkah barugan punya kaku tadi
1: oh,
0: leleboh remuat pilih yang tadi kadang-kadang bisik bisik tai pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata mengayal
1: oh,
0: ngaso boleh padi ngaso berani jadi jangka aku nyak ya sahur aku kan nyak ya kan nyak disebut dalam melekat yang majalung
1: sebab aku nyak mencerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ni hujung ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
0: Kadang-kadang merauk kadang-kadang berdarat
1: kadang.
0: Jadi dalam leka tema aja luang ke depan saya kami dua cikgu ilik pigai itu tadi pedah aku balas sebayan dengan jalan darat enggak ada visi pan bonio sih jadi nama yang darat ya nanda yang merauk nanti nyabak bro mayu udah sedap darat merauknya menua di depan sak sedapnya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama nak
0: tang bat tema jaluang nadai bat nita ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisa 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu agak ke menua ke depan saya yang tenada tersalah bergantung bak pengelandian 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayang dia 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup itu jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
1: kita ke depan saya
0: jadi dia semak dia gagak ke nyadi bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita mendak kan
1: iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ni ke topik lemah itu kau sedar apa kacar
0: lu jarang dengar ok bala pendengar semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sak hari hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi nanti cukup jam bisik peluangnya aku menyebut siti dua itik empat lima itik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama sida ya meh jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayan dia tentulah hari rumah sida bugai sida niram sida sidak niram sidak nyak rejas bayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala kebanku bala lemambang dia nyak sama bila bisa ningal program tu lumai tau lah nanti semua bisa kita salah bisa kita nak betul tadi madah lu diari aku ngon nak boleh nyebut nak kau teh ke pedak nak kau teh ke temu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan saya tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya dah aku bedaun rangka ngopanyai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgan lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan nyanya mana gepe udahnya nyok lama sidai lo pansak ke menua tidak kalak nama yang do sidak selalu bumai lebih urus bayan dia kan nyebesai umai dah udahnya sidai ya baru pansak ke puranyai jadi ba puranyai nyamai macam tu kan jadi dia lebih puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga gantu dalam leka renung lain lagi ke leban datai berporanya nya tuala sebayan de begau dia lagi kak nyelai mulih ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah balas bayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sini nggak ada buju namanya. Ici pakai kita buju je ini kau bungkuangnya. Hanya paluang bungkuang gue sedai dia. Lagi kita ini ngakap terang mentanya. Nyadanya sedang mansa menua orang cara kita iban mati. Tiap bangsa cara kita mati. Kita dia ubah siti menua ke diri. Nanti kita mati tuai matinya. Baru alu terus bugulai nggak sedak bugai nggak sedak. Niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: diri
0: dia,
1: so,
0: dia buat menua ke diri contohnya orang kemati punai dia mulai buat menua orang kemati punai udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuah sidak aku tahu mulai lebab pengawas saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh mulai mulai dia bersiti menua orang kemati labuh mulai bersiti menua orang kemati kena tembak senapang tegak sarok dia mesti menua mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balan seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua ya. Udahnya udah sida datai ba menua namanya menua bala namit tu tadi nya baru sida ya datai ba menua antara menua kita ngam menua sebayan dia lalu datai ba menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawak pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia nyade nanti ya nemu yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita ke hidup dia tu tengah pintu tanah jadi antu te nyaga pintu tanahnya busu belut adanya adanya sedak lalu gigak cara muka pintu tanahnya kelas bayan adanya pansut udahnya nak jauh dari pintu tanahnya sidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jamek pada
1: agak bisa
0: udahnya sidak pansut ngagi menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sidak ya mula-mula sidak mansak menua rengwang dan mula ben leka jakuk rengwang kita ke biar menulu lain gerti orang dia menolak lain kerja renguannya nya guna nemu bagi ni bagi renguan ke depan zak kiri kita jadi ya ke kok kita renguan tu nemu bunyi kau ban jadi udah nya sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buat mesti mansa menua bunsu langau langau tu kan betul tebut ni kan udah nya sedap mansa menua zeng jara jara tu bunsu anto teng mata ka bala manua deh mana sabuang udahnya baru tidak ya jalai harinya tidak terus mansa menua buruh rinang benya angkar harinya sedap jalai mansa menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansa burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansa menua burung nan angkat air buruh menua buruh nan tidak datai buat menua buruh raya jadi selalu ya buruh raya tu ke mai buruh raya ngejauh panah kok kita jadi ya tidak terbaik udahnya sedap ya mansa menua bunsu bubuat jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke bunsu bubuat dalam rumah bunsu bubuat kan tak tentu mengam nyana udahnya kita mansa menua bunsu semalau udahnya mansa menua bunsu sebelan kiyang jadi mana menua bunsu burung ke depan sa dito deh tang ya nadai mansa menua burung ke pengarap iban nadai bukan burung pengarap iban kuaku bekas dan nanda bekas ketupuan nadai dito depan sa tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dito burung tiup api bekas tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita seng jara burung siang burung siang dulu pansak kita jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah lepas datang dia pasal nyabung telah sebayan anda udahnya burung rinang ini nendak nemu nama utekir kumbairan burung rinang burung tiap api tu nemu nama kebuah selalu disebut nah, leban burung tiap api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino hati ni sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu nanti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan bisi orang kak nadai leban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang. Sebayan ngebat tulang sebayan kena udahnya kita menua burundan nak temu pengawak ya minang nganyo panah burung raya temu nganyo panah nganyo pesan merti jadi burung bubuat tu tadi ya, burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati udahnya jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama ke minang burus malau kenyak mengkat sebelangkian seminat ketemuku sebelangkian tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansa tungkun api dan bunyi kudek tadi tungkun api tenda orang selalu tungkun api udahnya sedak ya lebih maya dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansa kersa induk udahnya mansa kersa laki udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masa habis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya dah tiba rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya ditu di tekerinta ditu ke 41 tempat 44 itik menua hari menua bugai hari menua raja niram di ngagai menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya
1: ahok ne
0: nah, mesti kena dengar mendak tengok. Laban nak tahu nanti balap dengar dengan saya kata kita dia nilak remai ke sekali tak ke pegang tak
1: Oh, jadi ya, ya kebisi tanyanya. Bakal selama ke tahu nanya bak Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajaran. Jadi bayu lah kebenar ya sidak tu ke benua mata tua. Lalu bisi muka komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu. Lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai yang tu gawai ke pemaduk besai. Sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya. Ya ku ya. Hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang ke
0: ya. Kita tersebut tu yang tadi. Bukan yang tadi umat-umat. Nah, amat kalah nyadi maksudnya.
1: Ya.
0: Okey, kita teruskan. Angka sidang yang akan dengar bahasa sekedaknya.
1: Tahu.
0: Jadi, Nuan, mandah ke aku mengatakan tu nanti kak menutup pintu pagar aku deh.
1: Tahu.
0: Jadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemparan nyapa nampuk bah. Kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pambuknya tadi udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi ya kebenda darah ramai guruda tu bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumah sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya lengan-lengan. Jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beban menyula Tanjung Madang Kecala. Jadi dia kendal ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat.
1: Tahu ke keliang tu keliang sebayan?
0: Lengan-lengan tu. Ini kira lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama Darah Ramir Guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai. Jadi dia julo dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi dia menua. Menua 100,000 ngau beton dia. Sikit dia kena sikit ni macam gawai. Aku selalu ningga sida ya sigi mesti disebut sida ini bilai tu. Aban besai me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam. Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
1: Maka pemakai kebarek nyari kacau ini bilai.
0: Kacau ini bilai kena. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dah lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengang tengok kemakai telur manuak mengkutu wai telur manuak matau ditejuk ke da, dalam tansang ya nada tu utai bukai ke tengok tu telur tengok ke salai belau tertengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya kebenar tu kau dah nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ketengok pengadiri nak tentu sebakam ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mongkal sungai manai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mongkal menua siko dia orang ke dolok parai lalu mongkal menua di batang manai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyuang nosi pengraja jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik depan sak ke bak menua ke nemu lima depan sak balas bayan tu tadi nyak menua guram tu tuas bayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai di nama ya sungai limban jadi orang kedolok mungkal menuanya tadi guram udahnya kita medak dengar teh kenyadi bak nyebut manang gepek tadi jadi manang gepek tu dia bak pulau ke madang jarangau ke beketiau lansau urat dia bak bungkuang ngembung baka ketembuang nganti nempap. Jadi mana anak leka nama menua mana gepe. Jadi atau manang sebayan dien. Si manang ngora dien. Lebang kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati. Baru kita dia obat sebayan dah
1: lah. Dengar
0: baru kita berbalik jadi ambun. Lebang kita jadi ambun. Kita pulai ke menua ngiga. Umai kaban belayan kita tamak ngagai padi kita tanam apa yang kita namanya bala ucuk anak kita ke menua di to hanya dihenti akhirnya kita keliak naik orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita hanya kita kebulih padi kenokora
1: cerita
0: Jadi datang berangkat hari menua mana kepek, sedang mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan dia, labuh sebenih seganteng. Labuh tak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Labuh tak boleh,
1: main
0: labuh boleh. Boleh padi mimit. Tentu, bisa menggerinik ke bukai. Udahnya sedang baru datang berapuranyai. Datai bapa ranyai balas bayar rinda mak dito leban sida rindu meninggal medak pemadas pun ranyai medak pemadas buah ranyai dia sida lalu buji-uji nyelai buah ranyainya lalu kebuah sida kamainya tadi leban ti sida boleh buah ranyainya lalu jadi pengaruh jadi ke ubat ke debrek sida ngagai saban belayan jadi pedaku ka kaya jam tua saya percaya ti nadai tentu mengat
1: Jadi nak puranya puranyanya dulu main kenal minggu tu dia mengajar.
0: Puranyanya segi pengalaman besar.
1: Ya, ngetu dia dulu
0: mana ni?
1: Sebentar nampung gak penyalainya kujung kaget nak mengajar. Lebahan jam kita itu news rekat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngakai sidak ke bisim kulai ngetu bawa Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar tentang topik lebantai ketua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk jakok rinu pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja. Lebih kita tadi udah berjalan di bawah aku nersak menua sebayan. Tangan air rawan atau sahati. Leban kita segi bulai degembar manang lambung. Leban dia nyak kira karap ke kita udah maik semangat kita ngegay tujuang rabung nama. Kita bergulai sejalan di tu semalam-malam tu. Bisa degembar begiang manang recap. Nyak orang kemaik semangat kita celap map dia udah menua. Selamat geranya maik. Kita buat dia udah menua lah. Karena kebadas, dia bantai ke kami dua DJ itu hari yang petara. Barang perkara kelemik, pengurang ke itu, hari pengurang di rempu. Jadi terima kasih ngagai balap ninga, ke udah mendiang ke program itu, hari pun sampai ke ujung. Pulai semangat, pulai ke deh.
1: Kena kita mulai ke semangat ni. Anang rawana pengajar. Anang rawana, kita menua sebayan. Kita mulai ke semangat.
0: Ya, dah bahas semua. Ini kena memang orang mengap semua. Mesti berujung ya, pulai ke semangat.
1: Nyalai, nyak meh. Ujung kenang kita bahawa program Leman Budaya Iban kita bertusun ke tiga untuk tahun 2026. Jadi sekali lagi, aku beri saya terima kasih agai Nuan Pengajar serta penerang ke bisa sudah dikenang Nuan Lemai itu. Jadi utainya yang tadi pulai ke penemu lebih lagi ngakai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lunga rumah yang kan temu yang utai ke begitu deh
0: ni yang nak harap kesidak yang udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai jakuk ke ditemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat Prestasi Ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin dan kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membanteras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih mereka audit Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah. Mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak perspektif mereka agak berbeza. Jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada. Mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Henayo. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Ketchum. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Awak pemerindang malam kita ke malam tu opening lagu kedua by Stella Philip Sulu Ninggal Na Madah. Selamat malam guys semua, bala kita ke malam tu. Terima kasih ya. Megak ngagai Matthew Abu. Udah pukulai ngawa kita hari pukul 9, hari pukul 6 lemai tadi nyentuh hari pukul 9 malam. Jadi penduduk ya di silih aku, kita pukulai ngaku Amin Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke tengah malam tu lagi. Ya, malam hari 1/17/8/2026 hatusun program kami nadai berubah jadi pukul 9:30 malam tu lagi mai kita mendiang ke main asal renuang hari jamiat anak unya ba tusun ke satu. Jadi pukul 10 malam andur kami nabur ke berita malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi bakal selama megak merindang kita ngau lagu retro 15 pukul 11 malam nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Jadi YFM nak ngetu nangkap pukul 12:30 malam peninga. Ha, gitu terus merindang kita nyentuk ke tumu pagi pergilah batimang kerba atawas. Ya, terus ke pemerindu kita segulai sejalan dengan kami bakal ke malam tu lagu ke dipilih aku. Kena merindang kita sebelum mendiang ke main asal renung ke malam tu lagu hari Jones Joniaman dengan Jacqueline Joniaman.

0: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Amalan Ah, YFM. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Nyalai hati dua. Tenang masuk hati dua. Asai kempemana puak padi tuai nyalai gali. Tenang masuk gali sekmarai duri.

terengkah dekalasah tengah tikai depan ayak bilik besai dia desa dua terlalu nungok sida manguak ngeringak gawa mangku tangga ridan ta mawai wu lapo lapo sedoi tedana daro telayan cara maka kananya kebarita kami barada pulai namuai pengawak

naik sinarwah ubat serengkap genap seribu tai nyeng kajawang nuan manimang sinarwah pemandang ubat tuai ai nyeng kanuan sinarwah pucuang kebarang uang dua bat sapa burit jumpit sarang minyak yang konuan sinaro gampelu batu nak tahu kena mata si debu jang biak nawak kemang kasak angkat bajalai nyangkonuan nindai bisi naruah.

pucuang kebarang uang dua basendi nyak sarang gamplu batu duri tau kena ngambi sebujang tinggi datai ka diri nun tuang lemai au terlalu tucuam minaim pregam dunduan ngayan ka genduam da buang lanai terlalu badiri

Terlalu dah pedak. Sida darah ngantok terbakar dungok. Butuh lama mayu bari mai terlalu dah batak. Sida inai darah biak. Butul minyak tegak gura nyampura pansut beka berai nyaletu medelantang buah timang anak anai utai keda tanya pinta saduai nyaletu ae pucuang tekebarang guang bari mae dua tu kesaraba laba minyak luno oleh hapain menyadana uai pergi kena ngeri ai rupa lebas sulung tuai malayu banda lilo nyalet baik ya pulai nepanda luan

Itu meubat kena tindak kita ya daro. Au ngigak paraja sulung amai nyeletu butul sigi unama nyedi naik bengatnya lai ae dua barang uang unyok nada datanya kesedua de lantang buah timang anak umbuang nyak sarampa labak minyak duyung.

Ubat apa tu debarada karuang menyimpan butul sigi tu kenyalai barang uang namai tu kebabali nyalai celuam ngardam unyo menadeda tanyo seduai delantang buah timang dara genggam nyeksara balabak minyak samatan jaya ut samalam muli hapain minyak ka pergi nanggak gigi gumang gamuan uleh ya basulu ngemalayu tuai kadayan da sila awak bancak nanggak.

ini mudah-mudah tunang dagelo kami menyok diati sedemalanyi bujang genggam.

Nadai do tanyo sedua di lantang buah timang anak tuai yang saran balaba minyak apugai sarang pucuang duyuang pangumbai ai buku metu di anak

Okay, lagu Kedai Baik Mawat Ulat Bulu, mic jam kita 50 minit dah lepas pukul 9 malam. Jadi pukul 10 malam tu lagi Nur kami nabur ke Berita Malam Riwayat FM. Kita ke Pai Tindu angkanya agi pedih ki kat nindu ke diri nada salah ni rendam kakinya tadi ngau ayangan tepuk ke sesuduk garam ni cukup nyamai nanti kaki kita sudah direndam ngau air nyiluk kuku ngambil kita tadi ke udah lelak kerja kini udah berjalan jauh kini berasai nyamai serta mudah ke tindu malam. Selalu malam hari berketuk kita yang nantu kiruah nanti nyudah siang nyudah berkena ke skincare kita yang tahu ke udah puas ngena lotion kini ngena krim wah. Jadi malam nantu kiruah kebenar ya mat peninga maya malam hari tu ndur kita nyaga kulit kita nyaga berkeni pengrangkai tahu ke asai kulit mua kita ngau tubuh kita maya malam hari. Jadi malam kebenaran kita patut nyaga kulit mua kita sebedau tindu. Kita patut ngena skin care korang ni atau ke ngena lotion kini sebedau kita tindu ni. Anang kelalu nampaya ke diri tajak hari dah jauh malam kita ngai berkena kutai berkenya kebenaran ya. Okey berkenya ni kita patut nyaga drimpu datai ke kita tindu malam. Okey. Sebedau mai kita mendiang ke berita malam ke malam tu lagi terus merindang kita ke bagi kita ke benar lengau ini malam tu neh lagu Kedai Baik Fazil dan lengau.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Terima kasih ngagai kita para pendengar.

Selamat malam pendengar, datang kami nabur ke berita malam 17/8/2026. Dua projek hari baru, projek transformasi menua pesisir RTP 2026 Bakandang menua Jepak Bintulu sudah menerima agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke pemanah perengkah guna Mansia Maya dengan infrastruktur di Sebio. Adun Jepak Iskandar Turki Madah, RM200,000 sudah diungkup ke kena mengangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu dengan RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Jalai Kampung Sibiu dekat digagak nyadi Jalai Semien ngau diadu tinggi kira 30 cm ngamik nak mudah kena ampuh bah. Dua projek itu dikarap oleh ngangkat ke pengelantang ngau penglikun Mansia Maya kelimpah hari nentu ke perengkah guna bak kandang menuanya Meruan Mana. Yang maksud ke jago itu pengudah ngabas palan projek di Bintulu. Sektor industri kreatif ngau dagang temuai ukai seminak nyedia ke peluang gawak tamega muka peluang ngagai pengawak nempak ekonomi baru di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Senodan Lawan Madah, dua sektor nyamega nempak peluang ngagai pengawak dagang, innovation serta hasil ti besai. Dengan industri kreatif, maya macam hasil menua tu boleh digagak serta dipandang ke bak renggat global. Nyalai kok ya, sektor dagang temuai ndak agi ulah nyingkang ke diri tang patut dikemansang setipak ngau ubah ke maya arito. Ya maksud ke Jakarta maya berjadi ke simposium nembiak gerempuang dagang temuai Asia Pasifik PATA 2026 bersrimbai ngau forum keempat pelajar dalam hospitality ngau dagang temuai 2026 di Kuching. Simposiumnya dipasuk lebih 300 orang yang kaum nembiak universiti, menua tu ngau luar, pemegoh industri ngau sidak ke Bekawa. Bob Mawar Astana Mekar di Jiwa nyerita ke pejalai penghidup nilai ngau legasi Toh Puan Dato' Patingi Fauzia Muhammad Sanusi yang kaum pengawak ia nyadi induk Indai Bini ngau Kaban Komuniti. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau penglantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah pengawak ngeluar ke bubnya meri awak ngagai komuniti ngelala nama orang ba ke bempu gelarnya. Antara ulah ti tampak di pedak bas pemanjai pejalai penghidup Toh Puan Datuk Patingi Fauzia hanya sikit orang ti penuh disiplin, liar ati, taluak, sirok serta lurus. Ia madah, ulah tu megak ulah di pedak lebuh ia berjalai ke pengawaknya di bini tuai pemegai menua Sarawak serta pengibuh ia ngagai rakyat. Pengerinduk ia bak perkara pelajar tumu nembiak miat negap ke orang induk serta ngawa diri dalam pengawak ngintu penglantar megak di Kemeratka. Datuk Seri Fatimah madah munyinya lebuh yang lancar ke bub tu bak pengerami, lancar ke bub khas bak dun Sarawak. Integriti patut dikemeran bak tiap sukut penghidup yang kaum tabir urus, pemansang negeri serta bak bidang lomba ngau main. Panel penyanding penemu politik, ekonomi ngau sosial Perintah Malaysia, Profesor Dato' Paduka Sri Dato' Tuanza Muhammad Ridwan, madaka integriti lomba ngau main dikemeran hari ini tiah ke atur, nerima pemutus ngau ati ti terbuka serta pengeran siang bak lomba ngau main tindak ngira pemutus. Bala orang kenggamik bagi megak patut ngembuan ati ti baruah serta nemu pengeriang ngau penglemik dirimpu. Ya maksud ke Jakarta tu lebih berjadi ke pekit slingshot tertutup Sarawak 2026 Piala Yang Mulia Profesor Dato' Paduka Sri Industri Spesialis Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Seratus ke dipasuk 84 ekor orang. Bapak itu Muhammad Ismail Moner dari SSC Bungin nyadi champion bak kategori individu, lalu Daus dari Sniper Bungin boleh champion bak kategori sharpshooter. Bisik 8 tim ngau ngambil bagi bak paketnya. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysianya digaga mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menurut Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebala memata ke pengawak Tabib Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gip Kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

okay, lagu Kedai Baik Minggan Adam ke malam tu anak nguji hati aku. Ha, cukup nak berasa ini. Kita sudah bergulai bak jam kedua awak pemerinang malam. Kita ke empai tindu, angingat ke kita peningang, kanya empai berkunci ke pintu kini, kanya get kita empai dikerpau, atau abas-abas ne, bayaknya pintu bau jo bilik kita, bilik besar kini. Apa yang mereka tahu giga atau tanya di nindur anak kita jama ke dia tu. Ngarap kesidak ya udah pulai ke rumah. Kelebih lagi bala anak kita ke agi baru umur 18 tahun.

ke maya radiator tentu kita ke pinai mayuh pengirawati ne ukai semina irau ke sida itu tadi pulai lawan pian mega kita itu nangi mayuh macam utai ke uliah nyadi ba luar jam ke dia tu. Nanti kita meda di Bandaraya Kuching bakal ke Sarito tadi bisi berinsur mana hagi ini bisi hujan bak sekedak kandang dur. Jadi gaya hari ke bersebun pen bisi berinsur mana hagi ini hataja kita itu tadi bisi hujan lama ngarap ke makin hari makin kurang lagi meh bersebun nih ngicak ke nyamai indur kita itu tadi ngerja pengawak lebih lagi kita kendang yang berguna ke gaya hari henti hari kelalu hangat kelalu panas serta bersebun megak tusah mega anti kita itu tadi dekat gereja pengawak bak sebelah tanah nah. Jadi lagi terus meninang kita ke malam tok peninga ngau lagu kudah ditusun aku nak ngira di nidor kita jam kedia tok benya kita ke benung kerja atau ke berganti shift kini ke malam tok. Kita terus berperindah ngau lagu kudah dipilih aku Florence Lom merindang kita malam tok lagu kedia baik ya Renjan.

Kes culi atau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okey, lagu ke di bayi Asima, gitar nadai tali. Jadi berkongsi dengan kita ke malam tu peningah Kalai Palan Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching di Sadang dekat tembok kat tembok dar dalam ujung tahun tu. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang ya mak bisik madah ke jam ke dia tu apalannya udah bisik 80% tembok. Jadi projek atau peningah patut tembok dalam bulan tu ditetap ke lubah berjalai ketega pengawak ti ngadu ke tukoh projek ngau pengawak ngalus ke ruang dalam bangunannya ti agi benuang diatur. Jadi palan tu dekat endur mantai ke mayuh macam pemakai asal ari menua tu jadi sebengkah hari jalai ke dikena Sarawak ngangkat ke industri gastronomi menua tu ngagai renggat dunia. Hanya berkawur dengan palan gastronomi UNESCO di Padungan. Ngarap kota itu jampat tembok kita pun nemu nih bak menua kita dia tu ndang ya cukup mayuah utai ke narit ati bala temuai ari menua luar datai ngagai menua kita. Bukan sebenarnya orang menua luar aja kita impu pun mega rindu ati serta tertarik ati ngamayuh macam pemandang kebisik di bantai ke mayarin yang kaum pemakai pia mega ba adat ngau budaya asal menua kita kelebih lagi di Sarawak itu. Kita terus berperindang ke sekali itu Cindy dalam merindang kita ngau lagu kedua ya Bujang Berbaju Ginggang.

jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertunggak belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kitai nyak baka hukum terletak kitai berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kitai. Tahu merusak tubuh ngau semangat kitai. Ia baka duri bercari kitai. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai. Ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Adang nyimpan pengeringat. Tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kitai. Ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bup kudus madah. Umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Ya lagu kari baik data anang niti hasayati ya antinya mau bisi belaya kini sarito ne hampun meh pangan diri kelebih lagi kita ke melaki bini ya nantu lihat ditunda nantu lihat dititih hati ke ringan. Ya, jadi ke sekali itu aku mai kita berhati ke Siti Utai itu ni apa ninga ke disebut ferritin. Kita itu suah amat berperasa pengerai yang kaum berperasa berkeni gaya kolesterol kita berperasa berkeni gaya atikas gula bak dalam darah kita yang kaum berperasa berkeni gaya darah kita yang kau mesti kebukai meh ke suah amat dicik atau ke diperasa kita bak klinik atau ke bertemu ngau bala dutur ne tentu kita megak kelebih lagi sidak ke ini indo atau kebenar yang tik malam hari tentu berarti ke gama diri ninyau drempo angkanya berarti ke kukut drempo buat drempo yang kau kulit drempo megak ne kalau nak kita berarti ke tau ke ngecik drempo kelebih lagi becik ferritin. Ferritin tu kebenar ya Siti bangsa protein. Bangsa protein ke bisi dalam darah kita. Nyimpan zat besi dalam tubuh kita. Kendang ya diguna kita bersari-sari. Laban ferritin tu yang bangsa protein kenyimpan zat besi kalai iaitu yang mansut ke sel darah merah kita ini. Nanti kita empai kalau nguji berperasa ferritin kita tahu berperasa ferritin tu abah klinik atau ke bertanya ngagai dutur nama utai ke disebut ferritin. Jadi ferritin tu kebenar yang peningan nanti kita bisi ngasai ke drempu sebingau kini suah amat berjalai tak berkini kita madah ni berjalai tu tadi bisik sesebingau palaknya nemu kita berkeni asai nanti kita berjalai lebih maya palak kita ke sebingaunya tadi ni tak ayung-ayung kini utai di pedak kita bisik kalak ngasai ke drempu mua kita nya berupai amat pucat lemau ninti yang hari berasai lelak tajak kita tu cukup makai cukup tindu tang angka kita nak kalak berperasa ferritin. Jadi kita tahu nganjung drempu berperasa ferritin angka utai itu tadi protein kebenarnya protein bak dalam darah kita nya tadi ndak cukup ngundan zat besi ngejong ke kita itu tadi anemia atau kekurang zat besi ne nya meh sekedar hari kelai ya tadi kita jampak lelak mua kita pucat serta berasai lemau ninti yang hari tajak kita tu cukup tindu cukup makai cukup semua meh tang nya anti ferritin kita baru ah tang anti ferritin kita tinggi pen megak patut di persa kita megak neh laban anti tinggi pen nantu manah megak laban bisi ferritin ketinggi tu suah ngasuh penanggu ba ati kita ati ati ke aku tadi ati meh perengka dalam tubuh kita ke buat hati. Okey-okey penangguh hati kita itu susah hati nak okey pihak ni. Pihak mega bisa penangguh bak metabolism kita. Tau ke tikas gaya pengerai kita, pengeriang kita lebih maya kita ke ngelaban penyakit. Nyak tadi ne nanti nyemak ferritin kita ke lalu tinggi. Jadi kita tahu nganyon drempu atau ke ngecik berkeni gaya ferritin bak dalam darah atau ke dalam tubuh kita. Okey, nyak sekedar tips kemimit malam tu mulai ngu kita bak awak pemerintah malam ke pergilah kini kita akan nanya unama utai ke ferritin tu selalu kita becik becik pengerai ke selalu di persa kita nya bakal darah kemik nanti kita ke nemu ngau sila lagi atau meh patut diperasa kita megak nak ngira umur kita tuai umur kita biak ne laban hari tai ke bakatu kita nak nemu nama tai kuleh nyadi bak dalam tubuh kita. Okey, sebenarnya tinu pengerainya sigi nomor satu dipikir ke kita ne lebih lagi kita kenang ya ngemerat ke gama drempu angkanya tadi kak jampat
buat bawah nama kebuah buat aku tu suah mararah nak bawah-bawah nama kebuah kukut aku tu tak kak amat berketuk kak bisa penangguh buat ferritin ke kita ini. Okey, kita terus berperindang sebedau terus mendiang ke Retro 15 lagu-lagu retro kemudian ditusun Ken Michael Ari YFM tu lagu Ari Urai Terumpang Pelepak Pengrindu. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi terus mendiang ke Timang Akrobat Tawas nyentuh ke Tumu Pagi Pegilah.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, bungkal Retro 15 malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990, Azuba. Selamat malam serta bertemu baru bar Retro 15. Nur kami main ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu. Tu boleh gua aku Kate Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalainya giga dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh tam tak tahu nyati kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu, selamat datai bak nore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Ora Bujang, bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro game, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kepala kita sama terperinang malam tu gulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Anak minah kebukai terus gulengong kami bar Retro 15 Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bar Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

Gurai Baru Retro 15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam yang kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita megah oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita megah bisik Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Petrol 15 nama malam yang kita melantuk yang baru mendiangkan kami. Tentu ya, lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Bepangan. But retro.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menang selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya, eh?
1: Aku selalu dengar yang kutu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh, apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar. Bukannya ya bertemu dengan pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no nyala.
2: Nggak,
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dene buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti celuang ngau putih aja. Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kucing 0.5

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami apa tuai yang udah putus balah. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengiru kedirik ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kedirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tu, Am.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kedirik deka.
0: Kediri, nak patut nak bising minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu kebisa gitu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai. Kempua di tu, nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Ih paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Anang
0: nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluan kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu aku benar undur balau kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke melandi arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalian Facebook Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisim ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Senayan serta galeri di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004 kecura mandang kemenyukungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepihak Astana Negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah saja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi titik tiup ambil kami. Grouping, adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini klinik ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Bayar hari ke Balat Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

mayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza ku kerna tau ke tabin pi aja tentau ngeruga pengerai ba orang tidak tuai nemiat miat ngau sida kena bepengerai anak turun laruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir mampul mulut ngau hidung lupa maya patu atau kerkasi suah mugar jari ngena hai ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat inti nyemak nak nyamai si kebun aman anak nak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantim ngerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM ugulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena berpangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang di lapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngagak entali air ngau maka ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, keguna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

tiga buah kenang. Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau purung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gap cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tepian Sungai Aja jematan Darul Hanam ga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian dah rampak genturung peniau di nyaw rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: macam subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bekas anggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: amat aku nyau nyemata aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang entik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Ayo kena dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor. Dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai 2 ringgit kenyak
2: ya. Nanti bakal di ibu mana nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ke aku. Utek ke perengka baru mek. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun mana mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena rian hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bahkan milihnya, lapan aku tahu, Siti, nanti aku belum banyak itu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggirnya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makanya pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
3: dia. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDN.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngaprikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belak tangkup kuasa ngau penglikun menua. Jago pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Yang mana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku mana selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher ada. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ada tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketua tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimin, mimin pengawal tu tadi. Nak ya,
0: eh? Aku selalu dia kajak kontes semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah. Tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaniahnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Mir.

buli ukai semina umedis ke fizikal aja tamu ka runing anang dak bubunyi nanti medak pengawal kacau report ngagi pengacar sekolah tau ke polis tiap iti pengawal tidak kerjaan wan uliah nyelamat kurang hari tidak diperiksa tau ke dijamah pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu macam Jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunjuk mayu macam gelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Oh, lebah na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pedih nak pala. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai ramai tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayuh mau pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundi yang kesidak ke kerja kontur yang kebepanas, yang kebumai, yang kedempak hujan, berkuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

Penyedia aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Jolly Jenar. Rozlina.

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Hmm. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung irok di tu di pia.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah mirah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama kan untuk ngisap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nang awak. Nada orang muda deh.
0: Nyen mayu orang muda tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nang ngisap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu ngisap. Nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan ngisap.
0: Eh, paduk nang ngisap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap
1: lah. Kalau kumai sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Nyeh, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur, Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Capital udah ngubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Harung Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah bisi 4 Harung Jalai bukai Semina bisi digaga Harung Jalai Murnikal Pen Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngawintu diri R&R.

0: Trawa Maju Makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Podcast Culi tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Pengerap Pagi, pukul 6.

Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, YFM awak penggerak pagi kita ke pagi tu ngemun ke semaya kita 24 jam sari begulai ingau kita semua. Terima kasih ya mega ngagai kita ya ke tumbuh-tumbuh pagi udah mulas ke Twill Radio kami ba frekuensi FM ke semak ba alai nur kita hadiau ke pagi tu. Lalu milih station YFM nung ngergas ke mata kita ba pagi area 2 kita area 18 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Tentu ya ba jam ya ke terubah tu kita dekat segulaing sejalaing ngau kami kelebih lagi ngau aku Uncle Stone seberau manu engkuku dia aku dulu engkuku pagi tu ngergas ke mata kita semua. Lalu piamkan dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam yang aku kenam tu tadi dia tindua malam kita udah di pelandai dia timang kami ngasuh lelanua agi wai ha, bawa timang kerba tawa jadi ngara keboleh kenyap ya ke manah meh bak mimpi kita malam tadi. Lalu api ya mega agi ngelalu ke peningati nang tunggu-tunggu mendeng kami kelebih lagi bak ya kegawa siap malam sari tau. Terima kasih ya mega laban udah milih kami jadi orang luar ngulu kita ti gawa siap malam ngasuh mata kita setari terang agi bisinya di asuh tindu bisik megang tadi di asuh regas-regas agi tang taja pihak megang nyak meh semuanya kami YFM nang nak ninggal ke kita tajapan sesikian laban ketanda terima kasih kami ke kita semua di milih YFM jadi ke station pemerindang kita 24 jam sehari. Okey, jadi ya bakal selama mega sebelah kita yang nyingkang ke mua lagi mana pagi tu dulu kita ya beri terima kasih ya ngagaya petara ti udah nampuang seput kita ya ba dunia injau tu sehari ya ke agi lalu pihak mega dor kita yang minta berkat lalu ngau embing serta iriang ya dikenal kita yang kerja pengawal sehari-hari itu lagi ngarap ke semua tanya pulai ke pemujur magang lalu bawa penggerak pagi YFM sampai pagi kita ungkup ke pagi itu haram kita sama dia jenuh dulu belak kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri diulu ke orang ti megaya pengarap bahaya bawa sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengering nuan, kedatai arik perintah nuan tindak dipedak. Sawup ia engau raban malikat, baka ti dilalai arik mata bala pengasuh nuan. Lalu kemandar kia tahu boleh pengentap bak penatai nuan. Terlebih kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil kengerami ke puji nuan. Terang kemuaya bak perintah nuan. Kemaju ke ia bak dunia di atas. Lalu ngau berkat pengasih tetap ke ia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh di pemadu berkuasa. Ti pemadu mulia, ti pemadu bisa, Abdul Baha. Kitai ulih medak, orang nembiak-biak dia tu, rindu ngagap pemutus ke dirimpu. Sida enggai dikekang, tau kena mendiang ke jaku apa indai. Kebendaria, bak umur 12 ngagai 15 tahun, tu meh maya ubah transition, maya sida, ari sida mit ngagai maya nembiak. Dalam tempoh 3 tahunnya, sida digelar Kitai nembiak lanjau. Bak maya tu, sida dekat ngasai ke ubah fizikal, intelektual, engau emosi ti jampat. Kuasa roh sida ngerembai. Tikas penyedar ti baru, nerenak ke pengerindu bak tanya ti dalam, serta bak penau engau pengulih sida. Dalam tempoh 3 tahun ti pandak serta kritikal tu, penemu pasal siku-siku engau mensia mayuah ti tau bendar nempak penghidup sida. Tajak pihak pengaga ati kekuasa baru tu suah begulai engau pengasai ati ti irau serta nak nyamai ati ti tau nempak ulah ti berbida. Nyadi, penguliah ti baru bak nembiaknya dikena gawak ke mensia mayuah amat berguna bak umur tu. Bak ditu, Kitai dekat berati ke gaya pendiau nembiak lanjau, kelebih lagi berkawa engau penemu ajar bahai. Lebuah maya nembiak lanjau tu manggai umur 15 tahun, dia sida dikelai Kitai engau umur ti pemaduk berguna, tau keistimewa dalam penghidup siku-siku mensia. Ketegal ia nanda kerunding sida ti udah tuai. Nya alai, pengulih engau pengelandik sida ti baru tu, mesti diberi perhati lebih. Kitai nemu, bala nembiak tu, megai tanggung pengawak ti berguna amat, dalam ngemansang kejalai pengarap petara, serta berguna amat entik pengulih sidaknya, dituju ke ngagai pengawak, gawak ke mensia mayuah. Arinya berguna benar mensia mayuah berarti ke perkara tu ngambil ke sidak sama buliah ungkup bak jalai menasan niri ke pendiau ulah di mana. Bahaulah nyebut beberkat mi ia tiba maya ia agi biak serta mulia penghidup ia angkat gawak ke pengarap Tuhan aripun ngau pengujuang. Lalu ngias ati ia ngau pengerinduk ke ia. Pengamat pemeri ti bakanya besai agi ari pengawak ngagak langit ngau dunia. Beberkat me orang ti Arab serta mujur. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta petara ngiring bala nembiak ngambil kemengkang tegap dalam ajar petara. Oh Tuhan, asuhan nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan bak utai tempat ti serantak tu. Sikap bak ia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah bak ia tiap terbak tawas. Lalu ibun ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil ke ia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu, ngereja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang, ngulu ke sidak ti nadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nada ibuh. Awak ke semua tahu diberkat, ngau pengingat serta puji nuan. Nuan endang tegap
serta berkuasa Abdul Waha. Oh anak manusia, nuannya lampu aku, lalu penampak aku dalam nuan. Ambil nuan arinya penampak, lalu ngigak nadai orang bukai kelimpah hari aku. Nya aja, terima kasih.

Enti nadai pengaman semangat endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Penggerak pagi.
4: Penggerak pagi.
3: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
4: Di YFM Bagulai Sejalai.
5: Kuching 101.3 FM.

perasaan kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut dibayar pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun.

tindak petungok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita itu berunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak simpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisip ngurang tau ke penyuntuk. Bisip maya jakuk ti salah tibar. Bisip maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita, laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Banta, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malay.
1: Y FM, Cebulay, Cebulay.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Berjual kami subak ko ya. Kelia buah mudah harga buah subak ko ya buat. Nya hari indai bila mari sungai pelanya pengawa ya nama pengisi hujan tahun subak ne.
4: Nama
3: ngibun berian.
4: Oh ngibun.
3: Ngibun ngawa ke ini ya bermalam balang ko kebun.
4: Oh.
3: Oh nyamai man.
4: Very good ne bilam.
3: Di kala bermalam balang ko kebun buat. Kalau ngoi ini di malam ngoi ke kebun.
4: Okay, malam get. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tahu kalah.
3: Baik okay di malam.
4: Oh, aku tahu okay lo pasar tu kan sen.
3: Matuat dengan pulai hari langkau kebun ni buat.
4: Kak, taban langkau kebun rumah.
3: Taban di Rino.
4: Tapi rumah siang hari ya kan sen. Mesti ngawa.
3: Oh.
4: Nya tengah malam benung. Benung beribun ke buah.
3: Nama
4: udah lari hujan.
3: Aku nanya nih nama langkau udah di rumah.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anak stres-stres.
7: Pengerak Pagi,
8: YFM.

Buah hati dirampas orang. Pihak aku lagu Ari Andrew Bonny James tau kaya ABJ kita bawa pengerak pagi kita pagi itu jadi antinya mah dirampas orang anang me kita nyawa bersebana yang nusah ke hati diri nyangkanya tadi udah ditulis jalan penghidup kita enggak ya buat ya cerita hati di karangnya nak panjai pengerindu nari ngawak bunyi kerja ketua mega patah tumbuh lenyau berganti laban ti kita nyau mediah ke diri nyau mawanya merampau ke Tegal kenya siapa kepedia pulai ngagai kita impu orang keboleh ganti yang kandaknya kembali ke belakang agi. Okey, jadi agi ngelalu ke pening hati mendiang kawa penggerak pagi YFM ngena channel Astro 871 ya amai YFM boleh didengar kita baru baca na Astro 871 ke pagi tu. Terima kasih naban milih kami ba semua platform ya ke udah disediakan duar kita segala selai ngau YFM sekali kerja mega ngena RTM Mikele. Okay, jadi berita ya kira-kira dikunci bahwa penggerak pagi pagi tu berkenan ke pengawal yang mesti diatur kemari ya ke alainya tadi pengawal endur nyambung struktur jambatan sejingkat udah mujur diaturnya sapit premier bagi menu Sarawak Dato' Amara Douglas Ugah Emas pagi ya kemari ke alai kalai jambatan ya ke BC 4 Iti Luruang lalu berga 365.737 juta tu tadi nanya Siti Arya Jalai Alternatif diungkup ngagai sida ti diau ba Kota Semerhan gau Asa Jaya nuju ngagai Demak Laut serta kandang menua Pelilih ndurnya ngujung ke Badu agi meh sida tu tadi bertengah ke Jalai nuju ngagai Megeri Kucing tu ia ke cukup bendar berdedak lebuh ke beranda gau pengeluar berita dia sapit premier madah ke tu Siti Ari Jalai nur ngurang ke agi trafik yang bisi nyadi ba pusat bandar menua Kuching kelimpah hari yang ngurang kagi pejalai sida ngagai nur dia belah utara Sungai Sarawak raban kodra caban dah setuju madah ke dekat nembuk ke projek tu kena satu hari bulan 10 tu ilak lalu nak kereta tu kerja tu enang ya berjalan ya nitiah ke jadual ke udah ditetap ke lalu jembatan singkatnya Siti Arya jajaran Coastal Road Sarawak ia kena di jembatan ia ke 12 pengudah 11 itu jembatan kebukai ti ditembuk ke sebedau tu pansi berkawal henggau trafik ya dia pelilih menua Kuching nak kereta tu dekat diatur nur nentu ke infrastruktur ya ke baru ngapain mega upgrade berjalan diharap ke ulih nur ngurang kagi penyekut jalai alun lalu ko sampai premier madah ke sida udah ngasuh JKR ngaga Siti Pansia kelebagi berkawal ngau trafik di Kuching berkawal ngau cara pihak mega infrastruktur ya ke patut digagak baru tahu kenyak dibiki ngami kengurang ke penyekut jalai alun bandar raya Kuching di tu. Okey, jadi Pansia tarik nang ya berguna benar tinentu ke infrastruktur nang ya nitiah ke pemayuh perengka pengangkut ke majak nambah bak megeri itu lalu pengawak no berambu tai pemansang nang ya berguna benar kena mengemanah ke agi tau ke upgrade nitiah ke pengerembai tau pemansang ya mesti nyadi di menua Kuching itu lalu lebuah maya berkenang ke perkara yati bukai dia sapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Emas madah ke BC 58 iti jematan miat digagak ngena projek Rural Bridge Transformation Program lalu dia tu benuang di pejalai ke lalu program tu hendang ya ditumpu kagi ngagai peliliah ti BC penanggul bak jematan lama ngau pihak mega ngau jalai batang kelimpah harinya program transformasi jematan luar menop sisir kau PM ga peliliah menua ia ke bisik penanggul kelebih lagi bak berkelalan jalan terusan kau PM ga jematan tip berkena ke jalai Kim tip mayuh penanggul dekat diatur lalu bak program tu 58 iti nang ya bak proses alai ngaga ya. Okey, ni tadi ya mimiat berita kelebih lagi berkenang ke bak sistem
jalai aluan di Bunuh Ketaya ke nang berguna benar jematan ti mayuh dekat di gagal. Abang kita nemu Bunuh Sarawak tu besai lalu pihak mega siti ari negeri ya ke mayuh gembuan sungai atau ke anak sungai dalam menua tu. Au, jadi udah tu lagi dekat matai ke pesemperat ya kemudian dikirim peninga ba email tahu ke mega ya ba nombor WhatsApp konti ya kami tahu anyuan terus pesan kita dia udah tu lagi aku dekat maca yang tang sebenarnya lagi terus berperinang kita yang gerkas ke mata pagi hari ba awak pengerak pagi YFM nanti penua dawai dikuna.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjung ya udah nyak. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Datang kita bawa Nur datang ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita pagi area dua sarito jadi keterubah datang ke pesan pemati ke dikirim menti anak ubiah jadi pesan tu nuju ke Babelayan ya ke dia Bas Panjaya jalai area Sibu Semanjaya jalai area Bintulu yang enggak kebelian ke dia ba menua Selangor Kucing Jepak Sungai Mas Rana nah jagau ngemah kenawit ngapem enggak bala ke dia ba Ulu Sigu Pedan Binyu Pasar Sebawah ngapem enggak kebelian ya ke gawa ba Bawer Selangor enggak bala ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah layang anak ubiah jadi pesan tu tadi madah ke layang anak ubiah layang anak ubiah tau ke apa ambu panda udah nadai kena kemari hari 1-17 hari bulan 8 lalu niang layang anak ubiah niang layang anak ubiah tau ke apa ambu panda tau deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabang belayan ya ke ada pesan peradatai ngesah penusah rabatau ngagai rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu nanti kita akan nemu sili agib kawal ngawa penusah rabatau tap tanya ngagai menteri anak ubiah tempoh bernombor 01124296501 tau ke ngagai rosma anak jimian bernombor 01115803654 nah baru pesan pemati ke dikirim menti ana ubiah ke pagi tu jadi pesan tadi madah ke menjadi ya yanya layang ana ubiah layang ana ubiah tau ke apai ambu panda udah nadai kemari hari 1 17 hari 8 lalu niang layang ana ubiah niang layang ana ubiah tau ke apai ambu panda tu deka di intu balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan di minta data yang ngesah penusara batu ngagir rumah rosma bukit apan sungai Ariap Selangau lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai menteri yang ubiah tempuh bernombor 01124296501 tau ke ngagai Rosma Anajimian banumber 011-158-03654. Lalu pesan ya ti kedua tau istimewa pesan pemati ke datai Arya Dana Ana Garyet jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bapasa atas pasak baruah luban ili luban baruah jungkal suri lalang opi mega bala ke dia ba suri nanga dabu serian ulu matuap jelau atas batu ni yang muka metuang ruban panjang baruah ruban nanga buai ajuang udau paku ngopi mega bala ke dia ba penyanya kiba keruan merunjau krapos pa jamian anak jantian ke dia di Bintulu Rubian Babak ke dia Bamiri Ben Abe ke dia Bamiri ngau pem ga kebelayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai ba lubau lama lubau baru nang jalau meribuang layar sekatap gen surai kranji ge serudiat A ngau serudiat B lalu pem ga kebelayan kenalah di rintai ke ditu tinggal jawai anak jantian jadi si pesan tu tadi madah ke jawai anak jantian jawai anak jantian tau ke sore udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantian niang jawai anak jantian tau ke sore tau deka disenggai bala mayuah baru mah mangat anang aja betuang malam pergila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam sungai Harungan nanga ajau kabar belayan ke di pesan tak ngelalo dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai nombor 0135577628 yang ngagai Lili tahu ke ngagai Guang bernombor 0198369364 nando baru isi pesan pemati ke dikirim dana anak gariat ke pagi tau nyadi pesan tau madah ke jawai anak jantin. Jawai anak jantin tak ke sore udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantin tak ke sore tau deka di senggai balam mayuah barumah manggat nang acau betuang malam pegila malam mertiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nanga ajau kebelayan ka nemu si lagi ngau penusar batu tau bertanya ngai nombor 0135577628 yang nyang gelili tau ke ngai guang ba nombor 0198369364 lalu pesan kita ya ketiga ke pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Agustin Jilan Ana Thomas yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri Haruban Seratua Pemga Bala di Serikai Brunei Darussalam Betuang Limbang Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Thomas Ana Francis Lebuang tau ke apai Agustin jadi pesan tu tadi medah ke Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tau ke apai Agustin tau deka di senggai balam mayuah balot 3820 PS2C6E1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri malam tu lagi malam area 2 18 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 19 hari bulan 8 kabar layan ke pesan sudah datai lalu kan mu sili lagi tau bertanya ngegai Agustin Jilan Ana Thomas bernombor 0148 893 0239 tau ke ngagai 0177737852 nando baru isi pesan ke dikirim Agustin Jilan Ana Thomas ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati apa ya yangnya Thomas Ana Francis Lebuang tau ke apa Agustin udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang Thomas Ana Francis Lebuang tau ke apa ya Agustin tau deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 18 hari bulan 8 ba rumah yang pu inya balot 3820 phase 2C 6A1 Jalai Magol Desa Senadian Miri sebelah ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 3 19 hari bulan 8 ya kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah batu kita tahu bertanya ngagai Agustin Jilan Ana Thomas tempu bernombor 0148 893 0239 tahu kan ngagai nombor 0177378528 lalu nangkan kenyato pesan yang ngetas uliat ke dikirum Sudan Ana Musang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas manjai batang lijan jalan tabai jalan sangkuang hulu kenawiat balaba meruruan sucuang baluat aranan kenawiat macan lasi ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditau tinggalan yang embai anak tindian tau ke indai bangga jadi pesan tu tadi madah ke embai anak tindian pengawang tas uliat ke niang embai anak tindian tau ke indai bangga deka diatur kena hari 5 28 hari bulan 8 hanya pengawang nguan uliat lalu uliat adeka di kertas tini hari hari 6 29 hari bulan 8 bala ya ke pesan sepeda datai ngagai rumah runggul nangas sepayang lijanah julau lalu kan musil lagi tak tanya ngagai indai pita bernombor 0125181261 nando baru pesan ya ke dikirim sudan anak musang ke hapagi tu pesan mada ke pemak ngetah sulit ke niang tua ya yang niang embai anak tindian niang embai anak tindian tau ke inai bangga deka diatur kena malam hari 5 tila 28 hari bulan 8 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di ketas dini hari hari 6 29 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan di bila datai ngulu pengawak tu baru marugul nengah sepayang lijan dan julau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagaya indaya pita bernumber kusung 112518-1261. Pesan kita ia kelima ke pagi tu ianya pesan ngetah sulit serta muain terbalu ke dikirum juti anak njah tau ke apa ya jimbuan ngari kesedak ya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bak belasui merudik melikat merudik ngepimgak bala ke diau berlambir entulang batu niah tatau buluk lubantu ngepimgak kebelayan dia miri ngau ia kenalah dia rintai ke detu ti ngelala niang baji anak tengalai tau ke indai jimbun jadi kita tu tadi di pinta datai indur pengawak ngetas ulia tu ia kedekat diatur kena hari 6 22 hari bulan 8 ianya pengawak anguan ulit lalu ulit dekat di ketas sepagi hari minggu tu ila 23 hari bulan 8 tembuk pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawak ngupas entebalu kabar belayan ke dipesan pindah datai nguluk pengawak tu balot 1279 lorong perdana 3A-2 Taman Tudan PS6 Miri lalu sila lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lahir bernumber kusung 112-251-4-6-22 tau ke ngagai sudah bernumber kusung 111-1936-48-69 anu baru pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke datai hari juti ananyah atau ke apai jimbun ke pagi tau ngari ses pilih nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang binia ianya niang baji anak tengah lai niang baji anak tengah lai tau ke indai jimbun dekat diatur kalai pengawak nguan ulit diatur kena malam hari 6 tau ila 22 hari bulan 8 lalu ulit adekak dia ketas pagi hari minggu 23 hari bulan 8 temuk pengawak ngetas ulit dekat dia tangkan kengau pengawak ngupas antabalu bala kedepesan minta datai nguluk pengawak tu ia kerja diatur balot 1278 lorong perdana 3A-2 Tudan PS6 Miri lalu silik lagi tau bertanya ngagai iti anak tengah lai bernumber kusung 112514-6022 tau kenyata tadi bertanya ngagai sudah bernumber kusung 111934-4869. Jadi pesan kita ya ke situ tu pesan ngetas ulit datai area saka ana unggah jadi pesan tu ngari ke sidaya sebili nuju bala ke diau ba rumah tawi rumah seli rumah anca megau ngopi mega kabelayan ke diau ba rumah temusuk atas temusuk baruah rumah jubang pengkalang lubang simpang bayan bala barumah mutu rumah inti rumah awien rumah andau bala barumah seruji liwa rumah tanah liwa kabelayan ba sebuluh ngau liwa ulu mukah bala ba bayan ulu ngopi mega kalui anak buku ba pasai siung ngau kebelayan kenalah di rintai ke ditau pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang dayang anak kalum niang dayang anak kalum dekat diatur kena 22 hari bulan 8 hari 6 ianya tadi jam 1 dini hari alai uliat tu dekat di ketas ya jadi ya pengawal tu diatur ba rumah saka ulu tiris adua jalai selangau muka nando baru isi pesan metas ulit ke datai area saka ana unggah ke pagi tu ngari ke sidaya sebiliak nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indai sidaya ianya niang dayang anak kalum niang dayang anak. Kalau mereka diatur kena hari 6 tu ialah 22 hari bulan 8 jam 1 dini hari. Kalau pengawal tu mereka diatur ya. Jadi kebelayan ke dipesan tau ke ya ke ngelala. Dia pindah tayang ulu pengawal tu. Ngagai rumah saka ulu tiris 2 calai Selangau muka. Okey, jadi pesan ya ke setitik dah gitu. Ianya pesan ke dikirum Janet Michael. Jadi pesan tu ianya setiap pesan ngetas uliat kenuju Kabana Belayan. Ti dia batang air sungai Mujua Julau. Batang air kenawit. Ngau bala ke dia bandang ajarangku macan. Sibu bala ba penipah mukah. Bintulu kebelayan ke dia di Miri. Bakuang keningau Sabah. Brunei Darussalam. Ngau ia kenalah di rintai kerito ti ngelala ister amoi anak uncat. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat keniang ister amoi anak uncat. Deka diatur kena 29 hari bulan 8 yang kena hari 6 jam 8 pagi. Lalu malam sebedau yang malam hari 5 28 hari bulan 8 pengawal nguan uliat. Kita akan nemu silih lagi berkawal ngau pengawal tu. Tahu bertanya ngagai nombor kusung 16871156 ianya tadi ngagai Janet Michael Tumpu atau ke nombor ya ke setidak ianya bernombor kusung 11160909990 tahu ke ngagai nombor kusung 11337318 04. Nando baru pesan ke dikirum Janet Michael ke pagi tu. Pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya. Ianya niang ister amoi anak uncat. Deka diatur kalai kena malam hari 5, 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6, 28 29 hari bulan 8 dalam jam 8 pagi. Kabar belayan ke hadi pesan pindah tayang ulu pengawal tau lalu kan musi lagi tau bertanya nombor kusung 16871113 tau ke gai nombor kusung 11160909990 tau ke nombor kusung 11337318 04. Pesan ya ke 8 ngatai ke pesan ngetas uliat ke kirum Widi Luduang ana angkul ngari sirais bilik nya dia pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bas kayu batang ai gat batang ai balih ngupi mega ke belayan ba tiau ili tiau ulu lalu ke belayan ya ke dia di Kuching Bintulu Miri Brunei Darussalam ke belayan di Sibu Suang Kapir ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala niang siah anak jap tau ke dia boleh nama Indaih Bintang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siah anajab. Niang siah anajab tau ke Indaih Bintang deka diatur kalau kena malam hari 6 atau ialah 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat. Lalu uliat deka diketas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8. Kebelayan ke dipesan dimelatai ngulu pengawal tu ketika dia tu warba melatai satu jalai seliria kapit lalu silia lagi tau bertanya ngagai Winnie Luduang anak angkul bernumber kusung 11218968 tau ke ngagai Remi Nyuling anak angkul bernumber kusung 11786209902 payau anak angkul bernumber kusung 11978781125 tau kenggai tigang anak angkul bernumber kusung 17209444 29. Nando baru isi pesan ngetas uliat ke datai ari Winnie Luduang anak angkul ke pagi tu ngari hidas pilih madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siah anak jab niang siah anak jab tau kentari Indaih Bintang deka diatur kalai kena malam hari 6 atulah 22 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 bala ke dipesan tapi datai ngolok pengawal tau kedekat diatur bak melatai satu jalai seliria kapit lalu kak nemu sili lagi berkawal dengan Puan Matrila kita tahu bertanya ngagai Winnie Luduang anak angkul bernombor kusung 1121-89698 Remi Nyuliang anak angkul bernombor kusung 1789-62092 Panyawan angkul bernombor kusung 1978-78125 Tau ke ngagai tinggang anak angkul bernombor kusung 1720-94429 Pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai yang dipesan tu menuju ke wilayah ke dia bertembung kejemut lipat ili lipat ulu liduang mayang pemga liduang buli bala ke dia ba liduang gemung tanjuang plaso payes buai melanjan memaloi bala ke dia ba baloi sabu ke wilayah ke dia batisa tiga berumah entalun skim sekarang ngau ya kenalah di rintai ke itu ti ngelala aju anak luang okey nyeri pesan tu tadi madah ke aju anak luang aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai udah nadai kemari 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau ke indai sahabat tu deka di senggai ba rumah beruin tabut sekarang malam pagila malam retiga 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali kabar belayan ia ke dipesan kita datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tak bertanya dengan nombor kusung 1-036-154-29 tak dengan nombor kusung 1-439-05-429 dan baru isi pesan mati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tau pesan mudah ke pemati indaya ianya aju anak luang aju anak luang udah nadai kemari ada 1-17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau deka disenggai bala maiwah ba rumah beruin tabut sekarang kena malam pagila malam hari 3 19 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 itulah ianya kena 20 hari bulan 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali kabar belayan ke pesan berlatai lalu kita akan nemu sili lagi kita bertanya dengan nombor kusung 1-036-15-429 tau ke dengan nombor kusung 1-039-05-429 lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi itu hanya pesan semati ti dikirim bundan anak balong galusi anak bundan yang dipesan itu nuju rumah ya ke sama semakai lebih lagi balaba rumah jilan ulu risau rumah benit buan balai ruai ngau kebelayan ke dia bermelingwa tinting kubal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang kabar belayan ke dia oba rumah Edward Ana Rumpang Ulus Nulau rumah Jangan Ulus Nulau Ida Ana Luang ke dia oba rumah Nitias Ensawa rumah Ipa Keranggo ngobala ke dia oba rumah Muluk Keluar rumah Majid Keluar bala oba rumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak rumah Garak Munggu Menggeris Jalai Pusak kabar belayan ke dia oba rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsian Jalai Bukut Balangian Rumah Migi Jalai Bukut Balangian Kebelayan ke beliau berumah Rancak Nyala Ladung Empit Wa Rumah Budak Sungai Pauah Nanga Atui Dua berumah Ngol Kebelayan Ya ke dia bersemanjai Batang Awik Batang Kabo Lempak Meruji Batang Sebelak Batang Kerian Lubuk Lembau Serikai Ngau ya kenalah Dia rintai ke ritu ti ngelala rarai anak bandar tau ke Dumpai okey jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bandar tau ke Dumpai udah nadai kemari hari 1 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bandar niang rarai anak bandar tau ke Dumpai tu deka di senggai bala maiwah ba rumah Jelian Ulu Risau Awik 1 kena malam pergilah malam hari 3 18 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu harisau. Nado baru isi pesan pemati ke datai area bundan anak balong alusi anak bundan ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke rarai anak bana. Rarai anak mana tahu ke dumpai talking dari Lucy udah nadai kemari hari 1/17 hari bulan 8 lalu ni yang rarai anak mana ni yang rarai anak mana tahu ke dumpai tahu ke indai Lucy tahu deka di senggai balam mayuah malam pegilau malam bertiga 19 hari bulan 8 baru majlian ulu risau awi seratu sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tahu ilau 20 hari bulan 8 ke pendam Kristian ulu risau kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu jadi hanya deka kami ngatai ke pesan berat ki bisi dikirum ke peringa ba awak penggerak pagi YFM ungkuap pagi tu.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Orang Sampau dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program. Bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mai lagi ke bukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
3: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
4: Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai

0: mati lekat Yakub dekat mati dia tu, artinya nak ngenatai ke penghidup, ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati dia tu, ia nak kita nadai kini-kini. So, nak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna mat ia bisik julu hati. Laban lebuah ia bisik julu hati, nak tik ngasuh ruang bilia ia nak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat tik bisik-bisik, peranan ia mengak tik jadi pastor bak ruang bilia. Pengawal pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Nanti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Nanti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama mau kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih baruang bilia coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya, bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi, anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana, salah daripada ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak julu hati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Nicholas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah harga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kita ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu?
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluwa baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni. Oh,
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

0: Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 hari tu 18/8/2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak Bisayati di kengemuan 6 satelit Kediri Empu lebuh datai bak tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau UPS EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangor dikarap oleh nyungka ekonomi ngau dagang temuai. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Bisayati di kengemuan konstelasi 6 satelit Kediri Empu lebuh bak tahun 2030 dikena nentu ke pengulih akses data Timeruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng madah kabis nadai 6 satelit diguna kena nempak konstelasi tibesambung gau pangandiri lalu gaunya akses data di bumi oleh dikerja enggau nak ngetu. Yang madah ke pengulih ngemuan satelit Kediri Empu Jemaila guna amat kena nentu ke Sarawak oleh guna data gau efektif pagi dikena nyukung pemansang menua. Yang maksud ke jakut tu ngagai media, pengudah pengerami ngelancar ke platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke ekosistem data menua Tumegak majak diperjalaikan dengan pengawak ngemansang ke pelasar data berdaulat. Premier madah ke Sarawak merambu dengan ngemansang ke pelasar data berdaulat dengan puruk ke penerang perintah dalam sitik sistem dikena nyukung pengawak merambu ngap jalai ke pemansang menua. Platform tu ngemendar kemayuh macam data dikena ngau cara kelebih berstruktur. Yang kaum dikena merambu pemansang negeri pintar ngau rangkaian infrastruktur. Platform tu begak oleh mantuk orang meranak ke pukuk ngulih ke penerang berkawan dengan dua serta peminta projek di dekat di kemansang ke di Sarawak. Tajak pihak koya ukai semua data perintah boleh dikunci ngagai mensia mayuah. Kelebih lagi penerang strategik berkawal enggau penglikun. Sarawak dia tu bisa dua palan data perintah, ianya di Semarahan, Enggau Santubong. UPS EPF ngeregister 441,846 ikut kaban baru dalam tempoh 6 bulan nakak 30 hari bulan 6 tu, tengujung ke penyampa orang tu dah ngeregister ngau UPS tu manggai 18.5 juta ikut. Nitiah ke penerang dari UPS EPF, penyampau kaban ke aktif megak nambah ngagai 10.9 juta ngau nisbah kaban ke aktif ngagai kena aktif majak manah ngagai 59 hari 41 ikut. Pengaji ke aktif megak nambah ngagai 645,207 nakak bulan 6 tu berindik hari pengawak ngeregister lebih 37,000 pengaji baru dalam tempuhnya. Berbangunnya penyampau duit ke disimpan bak APF bisa nambah 8.5% ngagai 33.87 bilion ringgit bak suku kedua tahun tu nanti dibanding ke ngau 31.21 bilion ringgit ungkup tempoh ke sama tahun yang kemarin. Nitiah ke penerang Rupiah Statistik Malaysia, penyampau orang ke nadai gawak di menua tu ianya 3% nakak bulan 5 tahun tu. Rega market global ekonomi kreatif sudah manggai semak $3 trillion Amerika Syarikat merepluang gagai Sarawak ngemansang ke sektornya dengan pengawak ngawul raban miak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke Sarawak ngemuan potensi besar bahawa ekonomi kreatif dengan 19 kategori industri bakal gastronomi, hasil pengelandik jari, media, enggau fashion. Raban biak patut medak industri kreatif jadi peluang dikenang mansang ke pengawat dagang ngau innovation kelimpah rit ke mansiak peluang dalam sektor dagang temuai ngau hospitality. Yang madah ke pemansang ekonomi kreatif guna kerjasama antara perintah, institusi akademik, pembeku industri, ngau komuniti dikena negap ke bakat innovation ngau pemansang ekonomi. Dato' Snowden madah ke munyinya lebuh jadi ke simposium Nembiak Pata 2026 di Kuching. Kita ditutup mendiang ke berita pagi hari YFM. Projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kampung Nur Islam Kuala Lawas kebungkus 2.35 juta ringgit di sadang tembok bulan 9 tu. Ianya tumbuh ritim puasal, ianya tembok dalam bulan 10 tu. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Li Hassan madah ke perkara praktikal guna ngau peminta palan patut dikemerat ke lebih berjalai ke tiap projek yang kaum Anjung Usahawan. Tiap langgur patut belalau ke empat batang prinsip, ianya guna, praktikal, penglikun, enggau pemanah. Ia megak dekat ke arkitek Kediciri Kenyak, datai ngabas palan projek sebelum tetap ke gaya langkar. Dato' Amar Awang Tengah madah ke munyinya, pengudang ngabas projek Anjung Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ia madah kepalanya oleh mantuk rakyat ngau masuk pengawak dagang mit ngau jalan pemesai serta ngerembai ke market produk menua tu ngagai Brunei enggau Singapura. Ia madah menua lawas ke semak ngau Brunei patut dikenang mansang ke ekonomi serta ngelaku ke produk menua tu. Pemansang Waterfront Bintangul dikarap boleh nyungkak aktiviti ekonomi ngau dagang temuai menua tu dengan pengawak ngangkat ke pemanah perengkat guna serta infrastruktur. Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke projeknya sebagai hari pengawak dikena negap ke pemansang Bintangul hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Projeknya dia tu benar ngantik pemendar ke penudi yang kaum pemendar palan dari upis berkuasa langgur pemansang negeri SPA. Yang madahkan ti semua berjalan dengan lancar, tender dipelabakkan dekat dibuka ujung tahun tu lalu projeknya boleh berengkah di perjalan ke bat tahun sitik tu ilah. Pemansangnya boleh nyadi palan nur ngatur aktiviti komuniti ngau pematak temuai lalu ngau nyak muka peluang ngagai orang dagang ngau orang dagang mit di menua tu. Ya madah munyinya pengudahnya di chairman awam penyelarasan komiti besai Pesta Meradung Baupis Pelilih Meradung. Berbak ngunya Pesta Meradung 2026 dikarap kuliah buka peluang ke besai agi ngagai orang ke berdajak ngagai orang dagang menua tu nambah ke penatai pemisik sida dengan penatai bala temuai bas pemanjai 14 hari pengeraminya diatur. Datuk Ding Kung Hing madah ke orang dagang patut nyedia ke pemakai gau barang ke berkualiti dikena mata serta ngetan ke pengarap hati bala temuai. Pengerami itu dekat diatur kena 24,008 nyentuk ke 6,009. Gau main macam aktiviti baru bisa diatur kena mata mayuh agik temuai datai. Yang madah kenyematan Tuanku Haji Bujang tu dah dibuka ngagai mensia mayuh megak dekat muntang ke pejalan Ritanya Manis Serikai Gau Sibu ngagai Bintangur. Sekedar batang pengerami ianya Bintangur Powerboat terdekat masuk edisi ke-11 yang kaum sitik kategori baru serta dipasuk sidak di Brunei enggau Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif Ngau Kompeten Kompak nyadi pelasa dikena ngangkat ke penemu pengelandi ngau pengulih nyadi sikut ketuai komuniti Bak Kandang Menua Seribas. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Kemega Adun Seribas Datuk Muhammad Razif Sitam madah ke programnya merik penerang pasal polisi ngau inisiatif perintah ngatur komuniti pengelantang peniau pengerai pengelandi digital ngau potensi dagang temuai menua tu. Bala tuai komuniti bempu pengawak nyadi orang tengah antara perintah ngau rakyat berenggat raban bangsa kalainya guna ke penemu terbetul serta pemaduk baru. Program tu diguluk 120 ke orang hari debak sepauh ngau pusat serta setipat ngau aspirasi perambu strategik pentadbiran bagi menua betul 2026 ngagai 2030. Buat program kesama, grant projek MIT menua pesisir RM288,000 sudah disuak ke ngagai komiti pemansang ngau penglikun genturung pendiau bak kandang menua Seribas lalu RM232,000 agik diberi ngagai masjid enggau surau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita di Baca Baru. Sarawak BCRT di kengembuan 6 satelit ke Dirimpu lebuh datai buat tahun 2030. 441,846 ikut kaban baru register ngau upis EPF penyampau semua kaban manggai 18.5 juta ikut. Waterfront Bintangur dikarap kuliah nyungkak ekonomi dagang temuai. Ya, dekat berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi di Tusun Saripah Joyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Elinda Suil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 18.08 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu, bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke Sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh, tidak gagal kena belanja RM3 juta udah tembu. Projek tu nyerangkum dua iti peguang nyemrai, Siti Ungkup Orang Besai Tuai, lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang temegak bisi disikap ngau bilik bertukar gari, agu setupis kena mujur ke pejalai prasi kelimpah merib nyamai ngagi orang tidak tai. Peguang nyemerai kena gagas, pihak Dewan Suara Bintulunya nyamai dilawak raban bangsa ke diau bandur tu, lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengeransian ti perintah, lebih nyedia kepalan ngelantang kati ti berkualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia mayuah, kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai, ari aktiviti nyemrai serta nyukong pemansang ramah ngau melantang kati di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawak.
8: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
9: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kegait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
8: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
9: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, gambe kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
8: Tanah terus kita simah, gambe ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran besri, meri pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
9: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita depan.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
8: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
5: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
9: Pelasar merdeka,
5: Pak Menua,
9: penanda bangsa, merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang siri.

Kes Kalitu YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung ari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali ke dekat beli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Jolly Jengar. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.